حبة من خردل فتكون في صخرة

وقصد في مشيك واغضب من صوتك.

0: كثيرا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah Allah azim, maha mendengar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Ustadz yang membacakannya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik, guna kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Rezak Awali. Kepada Ustadz, dipersilakan.

Jalajim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya.

kami, yaitu anak-anak kami. Ya Allah, Ya Hakim, Ya Adil, bimbinglah kami agar mampu menjadi orang tua yang bijaksana. Berikan kami kesabaran yang luas saat menghadapi tingkah laku anak-anak kami. Karuniakanlah kelembutan dalam tutur kata kami, dan tanamkan ketegasan yang penuh kasih sayang dalam mendidik mereka. Jadikanlah rumah kami madrasah pertama yang penuh dengan kedamaian.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus pembuka acara parental kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Hajah Dayeng Budiati MM selaku UPT Diklat Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Ibu Dayeng dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita yang hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Joko Iryandono, yang saya hormati Kepala SMP Islamic Center, Kepala SD Islamic Center, Kepala KBTK, Kepala TPQ, Ibu, dan Kepala TPA, serta ayah bunda yang berbahagia dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengadakan satu kegiatan parenting, yang mana kegiatan ini sangat penting sekali untuk ayah bunda hadiri, karena kita dari pendidikan harus berkolaborasi dengan ayah bunda tentang bagaimana ayah bunda selaku orang tua mendidik, membimbing dan mendidik dan membimbing anak-anaknya di rumah harus sama atau sinkron dengan yang diperoleh di pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi pola asuh yang akan nanti disampaikan oleh narasumber yaitu untuk bagaimana selaku orang tua, ayah bunda selaku orang tua dapat menyamakan pola asuh anaknya terhadap lingkungan pendidikan. Hari ini kita akan mendapat materi atau narasumber kita yaitu Ayah Irwan dari penulis buku. Beliau memang pakarnya dalam bidang parenting ini. Jadi kami dari yayasan atau UPT Pendidikan Islamic Center sangat berterima kasih kepada ayah bunda, kemudian para panitia, para guru-guru, semua yang dapat melaksanakan kegiatan ini, karena menurut kami kegiatan ini sangat penting sekali untuk ayah bunda dapatkan. Baik ibu bapak sekalian, karena ini waktu kita Jumat, jadi waktunya sangat sempit. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kita hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi ayah bunda serta seluruh hadirin yang hadir di tempat ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan parenting pada hari ini segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk sambutannya, Ibu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan Kepala Unit Pendidikan KB TK SD SMP Islamic Center Samarinda yang akan diwakilkan oleh kepada Ustadz Rizal MPD. Kepada Ustadz Rizal MPD, dipersilakan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي أحسن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini mengumpulkan kita semua dalam kegiatan dan tempat yang luar biasa. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala UPT Diklat Badan Pengelola Islamic Center, Ibu Dr. Randa Haja Dayang Budiati MM, beserta Bapak Joko Iriandono, kemudian juga yang sama-sama kita hormati seluruh kepala unit, baik dari KBTK Ibu Ida, dari kepala SD Bapak Nur Hadi, dan juga kepala unit TPK. Ada dari klinik sudah hadir belum? Ya, nanti insya Allah bergabung bersama-sama kita. Kemudian dari rekan-rekan Damai Akso, ya, dan juga tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati seluruh dewan guru, baik itu dari unit KBTK, SD, SMP, TPK dan TPA Islamic Center, yang luar biasa semangat, ya, yang hari ini memenuhi ruangan Aula Islamic Center, ayah bunda hebat dari unit pendidikan KBTK, SD, SMP dan seluruh unit pendidikan Islamic Center Samarinda. Beri aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan terutama rekan-rekan kepala unit, mohon izin saya mengambil tempat di sini untuk mewakili teman-teman di unit pendidikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, terkhusus juga rekan-rekan dari Damai Aksa Foundation dan juga rekan-rekan dari unit pendidikan yang telah bersama-sama, ya, bekerja sama untuk menghadirkan Ayah Irwan selaku pemateri kita yang insya Allah nanti akan hadir bersama-sama kita di tengah tempat hari ini dalam kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu parenting dengan tema menuntun bukan menuntut, dari sekedar kata menjadi keteladanan. Ayah Bunda Ayah Irwan ini merupakan pemateri pakar parenting, dan salah satu fokusan beliau adalah terkait tentang keayahan, dan beliau juga sudah pernah kita hadirkan beberapa tahun yang lalu jika Ayah Bunda mengingat. Waktu itu kita laksanakan di Hotel Celica saat itu, ya. Dan alhamdulillah hari ini kembali berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah kembali akan sama-sama berdiskusi. Berdiskusi untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi fokusan kita, yaitu bagaimana kemudian kita mendidik hadir di tengah-tengah anak kita. Ayah Bunda, di tengah tantangan perkembangan zaman saat ini, betapa banyak hal yang harus kita fokuskan dan menjadi perhatian kita. Kalau pendekatan orang tua kita dulu itu, kalau orang sekarang bilang, netizennya, pendekatan POC, ya, ya, pakai kayu balok-balok, ya, Bunda, Ayah Bunda pernah begitu? Pernah, ya? Ya. Yang kalau kita nangis ditambah apa, ya, Bunda? Tambah jadi nangis gitu, ya. Kalau kurang disiplin atau terlambat bangun, wah, itu siap-siap dengar khutbah, ya, yang panjang kali lebar dan luar biasa. Bukan hanya orang tua kita, guru-guru kita juga dulu tipenya hampir serupa, ya. Kayu-kayu lengkap dengan penggaris, ya, penggaris kayu yang siap menempel di betis, yang bisa meninggalkan warna merah, ya, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil. Dan hal-hal tersebut yang pernah kita alami membentuk kita dengan berbagai kondisi kita saat ini. Jadilah kita sekarang orang tua yang kemudian memiliki tantangan yang berbeda dan perlu kita hadapi. Saya pernah ingat pesan dari Ayah Irwan, salah satu pesan beliau adalah bahwa kehadiran kita sebagai orang tua itu menjadi hal yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak kita. Bagaimana kemudian tidak hanya sekedar untuk memberikan materi, tapi juga dukungan-dukungan yang diperlukan. Bahkan kata Ayah Irwan saat itu di salah satu podcast beliau, ketegasan-ketegasan yang muncul dari orang tua itu juga sebenarnya adalah hak dari anak-anak kita. Ya, bagaimana kemudian kita menempatkan posisi sikap kita kepada anak-anak kita, ini menjadi penting agar kemudian tidak menjadi salah. Ya. Suatu hari, ya, ada orang tua yang sudah tidak ada di sini. Ya. Ada orang tua yang di luar sana merasa sudah memenuhi semua hak-hak anaknya. Diberikanlah berbagai fasilitas, diberikanlah berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anaknya. Butuh iPhone diberikan iPhone, butuh uang diberikan uang, butuh komputer diberikan komputer, dengan harapan agar anak ini mampu mengikuti dan mendengarkan arahan dari orang tua. Tumbuhlah ia dan ketika beranjak remaja, ternyata ada kendala yang dialami oleh orang tua tersebut. Anaknya kemudian memperlihatkan tanda-tanda sulit untuk dikendalikan, sering memperlihatkan tanda-tanda melawan, dan ternyata kesalahan dalam memberikan cinta ini yang kemudian disadari oleh orang tua tersebut. Ayah bunda, hari ini kita akan belajar bersama-sama Ayah Irwan, dan Ayah Irwan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alan wasalan Ayah Irwan. Ya, ini jauh-jauh datang dari mana? Dari Jakarta ya. Insyaallah nanti kita sama-sama untuk hadir. Ya, kita beri aplaus sama-sama buat Ayah Irwan yang sudah hadir. Ya. Karena Ayah Irwan sudah hadir, maka saya cukupkan sesi dadakan saya hari ini. Sesi sisipan saya. Terima kasih atas kerjasama dari seluruh unsur yang terkait pada hari ini mempersiapkan seluruh kegiatan kita. Afaminkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih banyak sambutannya kepada Ustaz Rizal MPD. Sekali lagi ahlan wa sahlan Ayah Irwan Renaldi di Bumi Etam Samarinda, khususnya di Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Masya Allah, kita doakan bersama semoga Ayah Irwan Renaldi ini diberikan kesehatan, karena beliau memberi ilmu tidak hanya di sini, tapi beliau ada talk show di Kalimantan Timur, dan tadi malam bahkan baru datang dari Sangatta ya Pak Ayah ya, dari Kutai Timur. Semoga Ayah diberikan kesehatan dan bisa menebarkan kebermanfaatan lebih luas lagi.
2: Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Karena memang dari tadi kita sudah menunggu-nunggu ya Ustazah ya. Kira-kira ilmu apa sih yang akan kita dapatkan hari ini ya Ustazah?
1: Benar
2: ya.
1: Sekali. Dan Masya Allah, dan ini bukan pertama kalinya kita bersama ya, Ayah Irwan ya. Dan luar biasa sekali Ayah. Antusias para peserta kali ini luar biasa sekali Ayah Irwan. Ya. Karena ketika link pendaftaran dibuka, masih ada saja yang ingin menambah pendaftaran.
2: Masya Allah. Sedikit intermezzo ya Ustazah. Pada saat tahun sebelumnya mungkin saya masih single Ustazah.
1: Oh Masya Allah.
2: Dan alhamdulillah sekarang saya sudah diberkahi satu anak laki-laki.
1: Masya Allah.
2: Insya Allah ilmu yang akan diberikan oleh Ayah Irwan sangat bermanfaat untuk saya sebagai new mom ini Ustazah.
1: Luar biasa sekali, semoga insya Allah menjadi amal jariah buat Ayah Irwan ya. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kegiatan ini terselenggara bekerja sama dengan Damai Aksa Foundation.
2: Baik, mari kita sambut bersama Ayah Irwan Rinaldi dan Ustadz Adi Saputra selaku moderator parentalk hari ini. Dengan segala hormat dan waktu di tempat, kami persilahkan.

Oke. Alhamdulillah sudah ramai pada pertemuan kita pagi hari ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya kurang semangat, tidak menggambarkan semangat make up-nya hari ini, Ibu. Mungkin sekali lagi, saya yakin warna-warnanya cerah hari ini pasti nyocokinnya butuh waktu lama ya, Bu ya. Warna kerudung, warna baju, sama warna mungkin bawahan ya, celah hal ya. Mungkin Bu ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.

Hari ini kita kerjasamakan, kita mitrakan jadi wadah pertumbuhan anak kita yang hari ini alhamdulillah ya dari sekolah Islamic Center alhamdulillah hari ini bisa kita berkumpul jadi orang tua yang bisa belajar pada hari ini. Izin Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah hari ini juga hadir. Ini judulnya menarik sebenarnya. Judulnya menarik, ngomongin tentang menuntun bukan menuntut. Dari sekedar kata menjadi keteladanan. Saya izin Ayah Irwan mungkin mengutip sebuah cerita. Kala itu kami dapatkan dari Ustadz Bendri Jai Surahman dan Ayah Irwan yang alhamdulillah hari ini hadir di depan kita. Beliau adalah founder dari gerakan kami yaitu tentang keayahan, Fatherman namanya. Langsung saja ke kisahnya. Jadi kala itu Ustadz Bendri dan Ayah Irwan pernah safar dakwah di Australia, ngisi untuk jamaah-jamaah Indonesia yang tinggal di Indonesia, diaspora. Nah kala itu pernah sebuah kejadian saat mengisi kajian di dalam sebuah rumah, tiba-tiba kajian tersebut berhenti hening karena sebuah kondisi ada seorang laki-laki dan perempuan paruh baya masih muda berduaan gandengan tangan masuk ke rumah lalu masuk kamar. Kala itu kajian hening berhenti, bingung kok ada dua orang tiba-tiba masuk gitu tanpa ada salam dan segala hal lewat gitu aja. Kala itu Ustadz Bendri mungkin mencoba untuk agar tidak fokus ke sana, mencoba terus melanjutkan kajian. Tapi karena penasaran, beliau nanya sama tuan rumah, "Ibu kalau boleh tahu, tadi itu yang lewat siapa ya?" Kata tuan rumah, "Itu anak saya." "Oh, anak ibu." "Anak ibu yang laki-laki?" "Enggak, yang perempuan anak saya." "Oh, kok ibu bisa santai banget gitu? Ada anak perempuannya bawa pacarnya laki-laki ke dalam kamar dan ibu diem aja." Kata beliau apa? "Ya mau gimana, di sini di Australia," kata beliau, hukumnya kita sebagai orang tua udah gak boleh lagi ngatur anak 17 tahun ke atas. Jadi kalau kita atur, kita kena denda, kena hukum, kena penjara. Pernah ada cerita katanya marbot, seorang India jadi marbot di masjid. Kalau itu pernah juga ketemu anak perempuan yang kayak gitu, dihukum, dipenjara, denda segala hal, tapi gak mau denda, akhirnya bolak-balik masuk penjara. Nah, ketakutan orang tua di sana karena melihat kondisi yang ada, karena takut, aduh nih hukumannya gak bisa nih kalau kayak gini, nanti kalau anak 17 tahun sana bebas, lepas, ngerasa orang tua gak boleh ngatur dia lagi. Tahu Bu apa yang kejadiannya? Kejadian yang terjadi adalah orang tua muslim di sana cenderung saat anak-anak masih kecil di usia 10 tahun ke bawah cenderung sering mengancam, menekan, kalau di sini menuntut, "Kamu nanti kalau gede harus bakti sama ibu, sama bunda, gak boleh nanti durhaka dan segala halnya." Tahu gak Bapak Ibu apa yang dipikirin anak-anaknya? Ya dia mungkin menyampaikan, iya aku nurut, aku ini, tapi di pikirannya, lihat aja nanti usia 17 tahun ke atas aku akan balas. Nah inilah sebuah hal yang terjadi, ketakutan-ketakutan karena hukum akhirnya membuat kita gak bisa berpikir jernih, dan karena kita menuntut hasil dan akhirnya pengen adalah menuntut bukan menuntun. Nah tentu tema yang alhamdulillah hari ini dijadikan pertemuan kita hari ini adalah merupakan sebuah refleksi dari kita hari ini. Awal kita hari ini benar-benar menjadi pembimbing, kalau kata Irwan jadi coach untuk anak kita, atau kayak orang lagi diktator aja gitu, nyuruh dan segala halnya. Makanya alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Dan kalau kita hari ini juga ngomongin tentang parenting, pertemuan kita pada pagi hari ini, ayah bunda, ini juga ngomongin tentang bagaimana kadang mungkin ngerasa ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya juga. Kalau biasanya ikut kajian parenting, harapannya yang berubah atau yang ada perbaikan siapa, Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang ada perbaikan? Kalau kita ikut kajian seminar parenting, harapannya apa yang berubah? Apa yang diperbaiki? Apa Bu? Cara mendidik, apalagi Bapak, Ibu juga? Emosi, apalagi tadi? Saya yakin banyak hal yang dijawabkan, tapi menariknya adalah kalau kita ngomongin hari parenting, bukan anak yang kita tuntut, tapi kita yang hari ini paling-paling minimal melakukan

perbaikan dan perubahan. Makanya kalau menariknya, kalau kita dengar dari Nabi Yusuf, ya, kala itu diajak dialog dengan saudaranya bersama dengan ayahnya. Ayahnya pernah nanya kayak gini, apa? Ma ta'budu na min ba'di, sepeninggalanku nanti kamu akan nyembah siapa? Kalau ayah mati nih, ayah meninggal, kamu akan nyembah siapa? Ibu-ibu sama bapak, kalau ini kita tanya sama anak kita, pengennya jawabnya apa? Pengennya jawabnya apa? Kamu nanti kalau gede, kalau ayah udah meninggal, umi udah meninggal, kira-kira akan nyembah siapa? Pengennya jawabnya apa? Pengen jawabnya Allah. Tapi menariknya, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam kali itu bilang gini, sesungguhnya aku akan apa? Aku akan menuhan, aku akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenekmu.

0: harus tanya kesiapan dia gitu Bapak Ibu ya. Bisa jadi kita harus tunggu dulu kaki-kakinya siap gitu ya Bunda. Bisa jadi kita tunggu dulu koordinasi antara otak dengan kaki dan tangannya juga harus siap gitu. Yang kedua adalah menuntut itu cenderung untuk mengontrol. Betul Bapak dan Ibu? Ya. Kalau menuntun cenderung.
1: Iya, peringatan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita bergabung kembali dengan saluran TV Dakwah Islam Center. Bersama-sama kita mengikuti kegiatan dari UPT Pendidikan yaitu KB TK SD SMP Islam Center tentang seminar parenting menuntun bukan menuntut dari sekedar menjadi keteladanan. Baik pendengar Muslim, selamat mengikuti.
0: Kemudian langkah-langkah ciri-ciri berikutnya adalah menuntut cenderung untuk menekan. Betul ya Bunda ya? Kecenderungan untuk menekan karena apa? Karena kita targetnya adalah hasil. Target kita adalah anak cepat jadi soleh. Apa yang terjadi? Kita berusaha untuk mempercepat proses itu supaya hasilnya menjadi soleh. Padahal soleh itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya Bunda ya? Nah, ini contoh-contoh yang di bawah ini. Banyak pemerintah ingin anak berubah cepat, memberi target, menilai kegagalan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, pernah mengalami seperti saya. Anak sudah umur 10 tahun, habis mandi, handuknya masih taruh di mana-mana gitu Bapak Ibu. Ya, anaknya 10 tahun. Saya, Bapak Ibu, saya panggil anak saya, Mas, handuk taruh di situ. Hari itu dia taruh Pak di tempat yang sebenarnya. Tapi besok apakah dia akan taruh di tempat yang sebenarnya? Tidak. Itu Bapak Ibu. Besok saya marah lagi. Saya tuntut lagi, Mas, kamu sudah 10 tahun. Sebentar lagi kamu akan balik beneran. Handuk taruh di mana? Dia taruh di tempat yang sebenarnya. Tapi apakah besok dia akan taruh di tempat sebenarnya? Tidak. Ayo Bunda ya. Nah, baik. Kenapa dia enggak menempatkan handuk di tempat yang sebenarnya? Karena dia tidak diajarkan prosesnya gimana gitu Bapak Ibu ya. Tahapannya seperti apa? Saya ambil contoh lagi kisah saya nih Bapak Ibu. Anak-anak umur 10 tahun waktu itu ada apa-apa kejadian tasnya rusak. Gitu Bapak Ibu ya. Apa yang saya lakukan? Saya ngambil tasnya. Kemudian saya bilang sama anak saya, bawa ini ke tempat reparasi tas. Selesai, tungguin orang nyelesain tas kamu. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian tasnya copot juga gitu Bapak Ibu. Anak saya sudah mulai umur 10 tahun ke atas. Apa yang disebutkan ke saya? Sama seperti dia dulu 10 tahun, sebulan 2 bulan yang lalu. Dia bilang, ayah tasku copot. Saya lagi bertindak juga seperti apa yang saya lakukan. Saya bilang, sini tasmu, kamu bawa ke orang reparasi tas, kamu selesaikan tasnya, rapikan tasnya. Sudah Bapak Ibu. Kejadian ketika dia sudah umur 12 tahun, tasnya juga copot. Apa yang saya lakukan? Saya tuntut seperti saya memperlakukan dia di umur 10 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekarang dia umur 29 tahun, 30 tahun. Sudah berumah tangga, sudah punya anak. Apa yang terjadi? Hampir setiap hari istrinya berubah menjadi debt collector kepada saya. Bapak Ibu ya, setiap akhir pekan, akhir bulan, istrinya nelfon sama saya. Saya lihat, debt collector datang. Udah Bapak Ibu. Apa yang dituntut oleh debt collector ini? Apa yang ditagih? Tadi itu persoalan. Istrinya bilang, ayah sehat. Saya bilang, sehat nak. Mudah-mudahan ayah sehat selalu ya menghadapi kehidupan yang tidak ramah ini. Ah, debt collector kan begitu ya Bu ya. Awal-awal nasihat, akhirnya nagih gitu ya Bunda gitu. Saya bilang, "Iya Nak, apa yang terjadi sebenarnya?" "Jadi gini ya." Ah, gini ya yang itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Saya bilang, "Gimana Nak?" "Masa ya?" Ah, gitu. "Anak ayah yang gagah itu, yang laki-laki yang gagah itu, masa ya disebutkanlah satu-satu. Habis makan itu piring taruhnya di situ ya. 30 tahun loh ya, 30 tahun. Saya bilang, "Ya Allah, taruhnya di mana, Nak?" "Tuh, taruhnya di meja. Habis itu dia pergi ke tempat ruangan tengah, ruangan tamu, dia pegang handphone. Dan dia main handphone di situ. Dan itu enggak terjadi cuma sehari, dua hari, Ayah." Bapak Ibu yang melukai sumat ta'ala, waktu pertama sekali saya emosi, saya panggil anak saya, "Mas, kamu 30 tahun loh, 30 tahun kamu, kamu gak bisa menjadi seorang ayah yang hadir, ayah yang soleh, tunjukkan contoh kepada anak dan istrimu." Anak saya bilang, "Udah cukup ya ceramahnya." Saya bilang, "Belum nak." Gitu. "Ah, silakan ya," anak-anak saya. Ceramah saya setengah jam. "Jadi begini nak ya, anak orang umur 30 tahun tuh harusnya begini-begini gitu." Sudah selesai, saya udah capek gitu, Bapak dan Ibu. Anak saya bilang, "Udah selesai ya, sudah." Kata anak saya, "Aku sebenarnya paham ya. Sebagai seorang anak, aku seorang suami yang umurnya sudah 30 tahun, aku tahu benar itu habis makan taruhnya di mana. Tapi ya, sekali diingatkan nama istriku, aku taruh di belakang ya. Selebih itu kembali lagi seperti apa yang ayah dilaporkan oleh istri aku." Iya, saya bilang, saya naik emosi lagi. "Harusnya, gitu Bapak dan Ibu ya. Karena itulah kalimat-kalimat yang saya hafal. Harusnya, pokoknya gitu apa ya." Anak saya kemudian berdiri, kemudian pegang tangan saya dan berbisik sama saya, "Ayah, aku tahu dan aku minta maaf sudah mempermalukan ayah. Cuman pertanyaanku, ketika dulu aku di umur 15 tahun, ayah kemana?" Gitu. Wah, saya, saya bilang, "Ya Allah, saya ngeh gitu Bapak Ibu, ketika di usia 15 tahun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang harus kita lakukan? Terutama di usia-usia 9 sampai umur 15 tahun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Terutama Bapak? Melatih anak laki-laki menjadi laki-laki, anak perempuan menjadi perempuan." Saya lupa. Di umur sekitar anak 10 tahun itu, kalau ada persoalan di anak-anak Bapak dan Ibu, jangan selesaikan. Gitu Bapak Ibu ya. Karena di umur itu dia sedang berlatih menjadi seorang laki-laki, bagaimana menyelesaikan persoalan. Kalau anak Bapak, Ibu, anak laki-laki dan perempuan datang umur 10 tahun ke atas, dia bilang, "Ayah, aku tadi dibully di sekolahan." Ayah seperti apapun hebatnya ayah, ayah jangan mengatakan, "Nah, kamu konsentrasi belajar biar soal bully ayah." Gitu. Kalau ayah lakukan itu terus, ayah berkhianat dengan amanahnya Allah. Gitu Bapak Ibu. Saya merasakannya sekarang. Jadi dia gak tahu umur 10-30 tahun, dia gak tahu bagaimana bertanggung jawab itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya polanya menuntut, gitu Bapak Ibu, tidak menuntun. Dia tanyakan kepada saya, "Ayah kemana aja ketika aku berumur 15 tahun? Ayah selalu menggunakan huruf T, tapi ayah gak pernah menggunakan huruf N. Gak mengajarkan, gitu Bapak Ibu. Seperti apa orang anduk itu kalau habis mandi taruh di mana? Ayah gak pernah mengajarkan. Ayah selalu ujung-ujungnya rapi, soleh gitu. Tapi ayah gak menunjukkan rapi itu seperti apa. Itu apa ya? Nah, baik. Ayah dan bunda yang melakukan semuanya ta'ala. Kemudian di sekitar satu jam ini Bapak dan Ibu, kita mencoba mendiskusikan ini. Bab pertama adalah mengapa kita lebih mudah menuntut. Kemudian yang kedua, mengapa menuntun lebih dianjurkan. Nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, menuntut apa emang enggak boleh Ayah Ruan? Menuntut boleh Bapak dan Ibu, tapi harus dengan cara-cara gitu ya Bunda ya. Nah, baik. Makanya saya menggunakan kalimat menuntun lebih dianjurkan gitu ya Bunda ya. Yang kedua adalah bagaimana cara menuntun. Yang keempat adalah kembalilah jadi penuntun. Yang pertama Ayah dan Bunda adalah mengapa kita lebih mudah menuntut. Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa kita lebih mudah menuntut? Nah, saya tanyakan ke pakarnya lah, Bapak Ibu ya. Kenapa kita lebih mudah menuntut, Ustaz?
2: Mungkin karena lebih cepat dari sisi praktisnya orang tua.
0: Jadi jawaban yang pertama, Ustaz bilang adalah kenapa kita sering menuntut? Karena waktu kita nggak banyak. Ya, kita lebih sibuk dari Nabi Ibrahim gitu Bapak Ibu ya. Lebih sibuk dari pejabat yang hebat. Kita selalu bilang, "Ayah, aku boleh nggak ngomong sebentar?" Nah, kita bilang, "Mepet nih mas, mepet mas." Ya, kita WA boleh nggak? WA boleh nggak? Gitu Bapak Ibu ya. Karena kita, waktu kita merasa sedikit dan kita pengennya hasil. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ayah dan bunda yang melakukan sumbangan ta'ala, apa itu menuntut? Menuntut adalah, ini definisi saya. Menuntut adalah menginginkan hasil tanpa cukup mendampingi proses. Gitu Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu mungkin merasakan seperti apa yang saya rasakan. Di 2 tahun pernikahan kita, ayah dan bunda, itu badainya luar biasa. Itu Bapak Ibu ya.
3: ombak datang luar biasa, kita datang yang satu orang suami datang dari Sumatera, satu dari Kalimantan, istrinya, suaminya dari Sumatera, istrinya dari Jawa, itu dua mazhab yang berbeda gitu Bapak Ibu ya. Khilafiyahnya itu besar sekali. Dua tahun pertama Bapak dan Ibu yang melakukan Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu, ya di pihak saya selalu menuntut apa yang saya inginkan kepada istri, istri menuntut apa yang diinginkan dari pihak saya. Tanpa melihat proses. Ya Bunda ya, saya dulu membayangkan menikah itu adalah istri pagi-pagi membangunkan saya, kemudian sudah menyiapkan dia dengan wangi, dasternya, daster yang tidak mengerikan itu, Bapak dan Ibu. Kemudian sudah wangi-wangian, kemudian dia datang sama saya, "Assalamualaikum Abang, Abang sehat?" gitu ya. "Abang bangun bangun aja cakep apalagi Abang." Nah, gitulah Bapak dan Ibu ya. Itu bayangan saya, gitu Bapak Ibu. Tapi Allah mentakdirkan, Ayah Bunda gitu, saya sudah bangun hampir 15 menit, enggak datanglah bidadari ini, Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi belum apalagi sapaan gitu Ayah Bunda ya, saya tunggu. Apa yang saya tuntut? Saya datang ke istri saya bilang sama istri saya, "Dek, kamu tuh harusnya," ya gitu Bapak Ibu ya, "harusnya sebagai seorang istri yang solehah," gitu Bapak Ibu ya, "kalau suamimu bangun, ada di pinggir tempat tidur, ya, kamu pakailah skincare atau apa-apa gitu Bapak Ibu. Dan kamu di pinggir tempat tidur itu, karena saya banyak dipengaruhi oleh film-film India gitu Bapak Ibu ya, duduk kamu harus begini, pegang tangan Abang gitu, karena Abang akan berjuang berjihad satu hari ini." Ah, gitu loh Bapak Ibu ya. Siapkan teh manis, bilang sama Abang, "Abang sayang, teh manis sudah siap," dan lain-lain. Bapak Ibu, kenapa saya menuntut? Karena saya pengennya hasil yang cepat. Padahal kata para ulama, di 2 tahun pertama pernikahan itu kita punya 2200 perbedaan suami dan istri. 2200 perbedaan. Itulah kata Ustadz Fathiakan mengatakan, ketika 2 tahun pertama itu Bapak Ibu harus sampaikan, saling mengingatkan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna," gitu Bapak Ibu. Di 2 tahun pertama itu kita ngomong sama istri, "Maaf ya Dek, aku ini ditakdirkan Allah sebagai pakaian kamu dan kamu pakaian aku. Kamu penutup aibku, aku penutup aibmu." Gimana kita mau menuntut dia Bapak Ibu ya? 2200 perbedaan di antara kita. Tapi Bapak Ibu, karena saya frame-nya, saya cara berpikir saya adalah cara berpikir huruf T. Itu Bapak Ibu ya. Padahal kita sangat berbeda ini Bapak dan Ibu ya. Nah, baik. Ayah dan Bunda, menuntut itu adalah meminta anak memenuhi apa yang kita inginkan tanpa melihat tahap perkembangan anak. Bapak Ibu ya. Misalnya ketika anak mau sampai 7 tahun. Kecenderungan kita, saya terutama di usia anak sampai 7 tahun, saya pengen anak saya soleh dan soleha. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, anak 0 sampai 7 tahun sudah bisa enggak soleh dan soleha? Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Kalau menurut saya, ada anak 0 sampai 7 tahun soleh dan soleha, berarti enggak normal. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi anak Bunda, anak ayah masuk ke masjid, anak umur 5 tahun masuk ke masjid, dibuka pintu masjid, kemudian dia lihat gini, "Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," gitu Bapak Ibu. Kemudian dia datang saf yang pertama, dia salamin imam, dia bilang, "Gimana imam, sehat, istri sehat, anak-anak gimana," gitu. Berarti ini gak normal ya Bapak Ibu, karena belum ada koordinasi kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada anak umur 5 tahun, dia masuk pintu ke masjid, dia buka pintu masjid, kemudian dia lihat, "Wow, luas banget, mubazir kalau enggak lari-lari," gitu Bapak Ibu ya. Ah, berarti normal nih. Kenapa itu Allah mentakdirkan dia mengatakan wow itu? Karena ada pengurus masjid di sana yang harus menjadi coach-nya dia, gitu Bapak Ibu ya. Dia belum tahu mana berlari boleh atau tidak, lompat-lompat boleh atau tidak gitu. Kenapa dia lompat-lompat di depan pengurus masjid? Karena pengurus masjid itu ditakdirkan nama Allah untuk menuntun dia beginilah ke dalam masjid. Kalau saya Bapak Ibu, karena gak ngerti soal menuntut dan dituntun, anak-anak masuk tuh di masjid, tempat saya bantu ngurus masjid, buka pintu. Wah, kata anak-anak. Anak-anak ini hebatnya, dia beraninya gak sendiri, dia panggillah rombongannya, gitu Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam masjid, Allah mentakdirkan ada di depan saya gak mengerti menuntut dan menuntun. Apa yang saya lakukan? gitu Bapak Ibu ya. Kebayang Bapak Ibu kesalahan yang saya lakukan, padahal Allah mengatakan hati-hati dengan pendengaran anakmu, gitu Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan penglihatan anakmu. Sepanjang itu persoalan anak-anak lari-lari itu, yang dia dengar adalah hao-hao gitu loh Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dia enggak mengerti yang mana yang benar, mana yang salah itu Bapak Ibu. Nah, baik. Selanjutnya ayah dan bunda, boleh ke next? Nah, mengapa kita menuntut ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT? Mudah-mudahan ini juga seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Ustaz, kita ingin melihat hasilnya lebih cepat. Gitu Bapak Ibu ya, karena waktu kita enggak ada. Anak kita mengantarkan anak ke SD, TK, SD Islamic Center, kita antarkan sampai gerbang, tapi kita masih di mobil, masih di motor. Gitu Bapak Ibu ya. Anak-anak belum sempat untuk mencium tangannya secara utuh. Belum sampai cium ke tangannya, bapaknya udah tarik tangannya. Kata anaknya, kan aku belum cium tangannya ayah. Ayah buru-buru nak, waktu ayah sedikit. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi satu adalah karena kita ingin melihat hasil yang lebih cepat. Padahal Bapak dan Ibu, hasil sering memilih shortcut. Betul ya ayah bunda? Hasil, kita orientasi hasil akan sering memilih jalan pintas. Saya pengen sekali yang saya ceritakan tadi, saya pengen cepat istri saya soleh dan soleha, gitu Bapak nih. Tapi pernah istri saya mengatakan, bang, aku stres kalau abang minta saya menjadi soleh dan soleha. Terus kemudian kenapa stres? Kita sudah dalam rumah tangga, kita sepakat kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Karena sakinah itu membuat aku stres, gitu Bapak nih. Saya bilang kenapa? Karena abang setiap hari mengatakan istri soleha, istri sakinah, itu membuat aku stres. Tapi abang enggak membimbing aku menjadi soleha itu seperti apa, gitu apa ya. Saya mengatakan ke istri saya, karena menjadi soleha itu aku enggak ada waktu. Karena untuk menjadi soleha itu butuh waktu, gitu. Nah, itu yang jadi persoalan, kata istri saya. Abang selalu minta aku soleha, tapi abang enggak menunjukkan soleha itu seperti apa tahap-tahapannya. Yang kedua, ayah dan bunda, adalah mengapa kita menuntut? Kadang kita lupa anak bukanlah proyek. Betul ayah dan bunda? Ya. Anak adalah miliknya Allah, anak titipan Allah, kita hanya penjaga amanah. Kita wajib menjalankan amanah sesuai dengan apa yang diinginkan sang pemilik. Bapak Ibu, saya berhusnuzon. Bapak Ibu pasti insya Allah dalam mengurus anak-anaknya di rumah, Bapak Ibu pasti berpikiran bahwa anak itu miliknya Allah. Dan kalau mengasuh anak-anak, Bapak Ibu tanya sama Allah atau cari tahu seperti apa yang Allah inginkan. Kami di SMP, STK, SD, SMP, Islamic Center, kami mengawali sekolah kami, yang pertama yang kami, kalau kami punya PAUD TK dan SD adalah, kami tanya dulu kurikulum Allah apa untuk anak PAUD TK dan SD. Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya? Karena anak bukan milik kami. Kami enggak punya kemampuan menjadikan anak-anak di sekolah, anak Bapak dan Ibu menjadi soleh dan soleha. Ya? Kalau kami punya mengelola anak SD, anak SMP, yang kami tanyakan pertama itu adalah, kami sepakat bersama-sama dengan guru-guru, dengan yayasan dan lain-lain, apa yang Allah inginkan terhadap anak SD dan SMP. Sepakat Bapak dan Ibu? Kenapa kita melakukan itu? Karena alasan pertama, anak miliknya Allah, gitu ayah bunda ya. Bukan milik kita. Anak itu bukan proyek kita, gitu loh Bapak Ibu. Yang kita bisa atur, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Nah, baik. Bapak Ibu bisa lihat di sekolah yang anak-anak Bapak dan Ibu di Islamic Center. Kalau kami Bapak dan Ibu di sekolahan di Islamic Center, anak-anak PAUD dan TK dan SD kelas 2 ke bawah itu, setelah kami mencari kepada Allah apa yang Allah inginkan, kami selalu membuat kurikulum untuk anak PAUD, TK dan SD itu seperti yang Allah katakan di surat An-Nahl ayat 78. Gitu Bapak Ibu ya. Karena itu salah satu kurikulum terbaik untuk anak PAUD TK dan S2 ke bawah. Apa yang Allah sebutkan di An-Nahl 78? Kenapa itu menjadi rujukan kita? Karena Allah menyebutkan sebenarnya target utama kita di anak PAUD TK dan SD kelas 2 ke bawah hanya 3 saja. Apa itu Bapak dan Ibu? Wallahu akhraja min butuni ummahatikum wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Apa tugas kita Bapak Ibu? Apa kurikulum terbaik buat anak PAUD TK dan kelas 2 ke bawah? Kurikulum terbaiknya adalah Mari menghebatkan pendengaran anak, mari menghebatkan penglihatan anak, mari menghebatkan hati nurani anak kita. Terus kurikulum yang lain gimana? Akhirnya kurikulum yang lain suplemen gitu Bapak Ibu ya. Kurikulum yang lain yang teori-teori ahli-ahli dan pakar-pakar parenting yang lain hanya suplemen saja. Kalau saya dulu Bapak Ibu, kesalahan saya adalah saya mengurus sekolah yang saya bikin pertama itulah sekolah itu jadi proyek itu Bapak Ibu. Sehingga saya pakailah kurikulum-kurikulum yang saya enggak jelas ini pakarnya siapa gitu ya Bapak. Apa yang terjadi? Allah Maha Pencemburu. Kalau Allah cemburu apa yang terjadi? Allah cabut keberkahan di sekolah kami gitu loh Pak Ibu. Mau bangunannya sebagus apapun, kalau Allah sudah cabut keberkahan itu selesai sudah. Sama seperti di rumah kami Bapak dan Ibu, saya mengurus anak-anak enggak ada landasannya. Enggak ada seperti apa yang Allah inginkan. Apa yang terjadi? Allah cemburu. Siapkan semua fasilitas, anak disiapkan, mobilnya disiapkan, apanya. Tetapi hubungan dengan anak, komunikasi dengan anak, bawaannya enggak pernah tersambung dan terhubung gitu ya, Bunda. Apa sebabnya? Karena Allah sudah cabut keberkahan dalam cara saya mengasuh anak-anak. Nah, baik. Yang kedua, ayah dan bunda yang memiliki Allah Ta'ala adalah kadang yang ketiga adalah orang tua lupa bahwa dirinya adalah pelatih bukan mandor. Boleh saya memisalkan seperti ini? Kadang-kadang saya, terutama Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya berpikir bahwa saya adalah mandor yang mengawasi gitu loh Bapak Ibu, bukan pelatih. Apa bedanya mandor dengan pelatih? Mandor lebih kepada commanding gitu Bapak dan Ibu ya, menekan, mengawasi dan menghukum. Ya, semua pokoknya rapi. Padahal kalau yang dianjurkan dalam pendidikan anak dalam Islam, kita tidak menjadi mandor, kita menjadi coach gitu Bapak Ibu, membimbing. Kalau coach itu membimbing, melatih dan mengembangkan. Baik. Bab yang kedua adalah mengapa menuntun lebih dianjurkan. Apa itu menuntun ayah dan bunda? Menuntun kalau definisi saya adalah sederhananya mendampingi anak-anak yang enggak ia mampu berjalan sendiri. Saya ambil contoh kepada Ibu. Tadi di awal saya mengatakan kalau anak Bapak Ibu di usia 0 sampai sekitar 10 tahun atau 9 tahun. Kalau ada apa-apa dalam persoalannya, bunda dan ayah usahakan cepat membantu. Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, kalau dalam tahap perkembangan, bunda dan ayah jangan cepat-cepat membantu. Karena di usia itu, anak-anak sudah harus berhadapan dengan dunia yang tidak seolah-olah gitu Bapak Ibu. Kalau dia habis makan sarapan pagi hari, piringnya masih taruh di meja, Bapak Ibu gak usah ambil piringnya, taruh di belakang. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, sampai dewasa nanti, dia gak mengerti tanggung jawab itu seperti apa. Kan gitu ya Bapak dan Ibu? Jadi kalau ada anak 10 tahun, dia bilang, dia habis sarapan, piringnya taruh di meja, kita bilang, maaf ya bang, piring taruh di mana? Kata anak kita mengatakan kepada saya, aduh aku buru-buru ya, aku takut terlambat di sekolah. Saya wajib, kalau kita mengatakan bahwa kita harus menuntun, wajib kita mengatakan, maaf ya nak, mendingan kamu terlambat sekolah daripada kamu merepotkan orang di masa dewasamu. Ya, itu menuntun. Ya, baik Ibu. Baik ayah bunda, sampai suatu saat nanti dia bisa berdiri sendiri. Mengapa kita menuntun? Satu, tujuan pengasuhan bukan taat sesaat, tapi sepanjang hidup. Sepakat Bapak dan Ibu? Kalau menuntut, segera jadi itu Bapak Ibu ya. Segera jadi. Piring, piring, ha, piring, piring. Langsung Pak, piring taruh di belakang. Ha, handuk, handuk, handuk, taruh di belakang. Tapi apakah besok dia akan taruh handuknya di belakang? Belum tentu. Apakah besok piringnya taruh di belakang? Belum tentu. Apakah bapak dan ibu akan berdiri tetap setiap hari di depan dia kalau dia makan? Tentu enggak mungkin, gitu Bapak Ibu. Nah, menuntun adalah kita mengajarkan tahap-tahapan kepada anak kita sampai suatu saat ada atau tidak ada kita, handuk taruh di belakang, gitu Bapak Ibu. Kita menuntun sampai suatu saat nanti ada atau enggak ada kita, piring habis dia sarapan, dia akan taruh di belakang. Itu ya, Bunda ya. Itulah sebabnya kenapa kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Pihak sekolah pun kalau ada persoalan, kalau anak-anak sudah kelas 4 SD ke atas, ada persoalan, kami di sekolah nggak akan kami selesaikan, gitu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu heran, loh kok anak saya ada persoalan kelas 4 SD ke atas, Pak Guru, Bu Guru nggak menyelesaikannya? Bukan kami nggak menyelesaikannya, kami justru sedang menuntun dia supaya suatu saat nanti dia gampang menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan contoh yang paling menarik Bapak Ibu adalah bagaimana Nabi Ibrahim menuntun Nabi Ismail dengan pertanyaan, nak, fikirkanlah apa pendapatmu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya anak 10 tahun ke atas, kalau proyek menuntun itu, dia bilang sama Bapak dan Ibu, aku ada persoalan di sekolah Bun gitu. Aku rasanya, kata anak bunda yang anak perempuan yang kelas 4 SD, dia bilang, aku rasanya hidup ini lelah banget Bun, aku gak tahu akan mengakhiri hidupnya apa enggak gitu. Bunda jangan mengatakan bunda ikut gitu, gak usah gitu bunda ya gitu. Dan bunda yang jangan sampai mengatakan gini ya nak, bunda kan habis dari taklim, marilah kita istighfar 3 kali, auzubillahiminasyaitonirrajim, boleh Bun. Tapi kalau bunda menjawab itu persoalan yang disampaikan oleh anak-anak kita, nanti masa dewasa dia akan menjadi absent wife Bun. Kalau ada persoalan di rumah tangga dia gak tahu gitu bunda gitu. Kata suaminya, dek kamu kenapa diam aja, gak tahu bang aku harus gimana. Persoalan jangan bukan salah dia di waktu itu gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika di umur-umur terbaiknya dia, bunda dan ayah mengambil alih persoalan itu, tapi tidak menuntun dia untuk bagaimana dia menjadi orang, seorang suami jadi istri yang baik kelak kemudian hari. Nah, baik. Ayah yang ketiga adalah bagaimana cara menuntun. Kalau saya mengistilahkannya di dunia parenting itu namanya coaching ya Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman di Islamic Center mungkin mengenalnya riayah, tarbiyah, tansriyah gitu Bapak Ibu ya, membimbing, kemudian memelihara, mengasuh dan membina. Gitu ya Bunda ya. Itu menuntun. Ayah dan Bunda yang mengasuh Allah Ta'ala, kalau kita menuntun itu, satu, sepengetahuan saya Bapak dan Ibu harus sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak. Ayah Bunda ya, kalau kita menuntun, Ayah Irwan bisa enggak menuntun anak 0 sampai 7 tahun? Kan dia belum mengerti apa-apa, bisa Bun ya. Dengan cara seperti apa? Kita membiasakan sesuatu yang baik kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, itu namanya menuntun. Dia enggak ngerti enggak kira-kira? Misalnya gini, dia makan minum tangan kiri. Bapak Ibu mengatakan Allah dan Rasulnya senang makan tangan kanan, sayang, Bapak Ibu ya. Kira-kira ngerti enggak anak umur 2 tahun? Enggak ngerti, Pak. Tapi Allah melebihkan kemampuan penyimpanan dia. Semakin banyak Bapak Ibu mengatakan Allah dan Rasulnya tangan kanan nak, Allah Rasulnya tangan kanan nak, semakin banyak dia simpan, nanti dia akan gunakan kelak kemudian hari ketika dia umur 9 tahun, umur 10 tahun. Dan gitu Bapak Ibu ya? Ya. Saya ambil contoh yang lain lah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan yang usia-usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, salah satu tugas ayah, terutama tugas ayah adalah mengajarkan sebuah proyek besar, menghebatkan dan menjaga fitrah yang terbaik buat anak perempuan, yaitu menjaga martabatnya gitu Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan terutama ayah buat anak perempuan di usia 2 tahun 3 tahun? Mulai mengajarkan yang namanya tarbiyatul jinsiyah gitu Bapak Ibu ya, pendidikan seksualitas. Mengajarkan aurat seperti apa? Apakah ayah akan mengatakan memanggil anak umur 2 tahun 3 tahun, "Nak, duduk, Nak." Jadi, Nak, kamu pernah mendengar istilah tarbiyatul jinsiyah? Gitu anak bunda. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi gimana caranya kita menuntun anak umur itu? Biasanya Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu lakukan, biasanya kalau ada pintu masuk dan keluar rumah kita, biasanya kita gantung di samping kanan, samping kiri itu namanya jilbab bergo ya Bapak Ibu. Jilbab yang gampang dibongkar pasang itu. Apa tugas kita itu? Itu adalah alat untuk menuntun supaya anak perempuan kita kelak mudah hari dia punya yang namanya haya itu, punya rasa malu itu Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Enggak bisa cara seperti yang dilakukan kepada anak-anak yang di atas usia balig. Caranya seperti apa? Dengan cara yang santai. Anak-anak Bapak Ibu yang perempuan itu umur 2 tahun, 3 tahun, dia lari keluar rumah, Bapak menghalangi di pintu, dan Bapak mengatakan, enggak boleh keluar, enggak boleh keluar. Anak perempuan bilang, aku kan pengen main ayah gitu. Ayahnya yang ambil jilbab bergonya, ya sambil senyum, kemudian ayahnya mengatakan, nak kata Allah dan Rasul, kamu itu anak perempuan muslimah, ini auratmu. Disentuh ya Bapak Ibu ya, disentuh, ini auratmu. Kalau aurat ditutup nak, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita pakaikan jilbabnya, Apakah anak umur 2 tahun, 3 tahun akan memakai jilbab? Enggak. Sampai depan pintu dia copot tuh Bapak Ibu. Tapi kita sudah melakukan yang namanya coaching gitu Bapak Ibu. Kita sudah melakukan namanya membimbing. Berapa lama kita membimbing anak 0 sampai 7 tahun Ayah Irwan? 7 tahun lamanya Bapak Ibu. Hasilnya bisa dilihat di 7 tahun? Enggak bisa dilihat 7 tahun. Hasilnya kapan? Nanti Bapak Ibu di umur 9 sampai 10 tahun ketika kita ajak dia jalan-jalan, anak perempuan Bapak bilang, ya aku ikut. Terus kata kita kepada anak perempuan, ya nah, buru-buru gitu. Apa kata anak perempuan? Ntar ya, aku belum siap pakai jilbabnya. Itu bukan kita Pak yang mengatakan. Bukan kita mengatakan, awas ya ikut sama Bapak jilbab gitu Pak. Enggak ya. Itu adalah hasil panen kita ketika kita dulu membiasakan menuntun anak kita untuk menjaga apa-apa. Nah, baik. Bapak Ibu yang melakukan Subhanahu Ta'ala, ini membimbing menuntun sunnah tahap perkembangan. Kami di sekolahan, di sekolah di Islamic Center, Ayah Bunda 0 sampai 7 tahun itu di PAUD TK dan SD itu yang lebih banyak PIC-nya adalah ibu, Bapak Ibu ya, karena fitrah anak laki-laki dan perempuan lebih banyak irisannya dengan ibu. Apa yang kami bimbing untuk 0 sampai 7 tahun itu sesuai dengan tahap perkembangan. Satu kata para ulama adalah sering disebut dengan self image, pujian yang membuat dia punya self image, punya citra diri. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kalau anak Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun, pasti setiap ada kegiatan kita, anak kita akan datang. Ibu habis dari kegiatan ini, kemudian tasnya taruh di tempat yang sudah ditempatkan. Anak ibu 0 sampai 7 tahun akan datang. Tasnya taruhnya di sini ya, Ma gitu. Padahal sebenarnya tasnya udah benar gitu Bapak Ibu. Apa yang diinginkan oleh anak Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun? Apakah dia betul-betul akan membantu ibunya untuk menaruh tas di tempat yang sebenarnya? Enggak. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah, "Bun, kita sudah berpisah hampir 9 jam. Boleh enggak Bunda sebut aku ini anak yang seperti apa?" Gitu loh Bapak Ibu. Itu menuntun anak mau sampai 7 tahun. Sampai ibunya mengatakan, "Masya Allah nak, kamu anak yang suka membantu ibu." Itu yang diinginkan kita ya. Itu yang kita sebut dengan coaching, dengan menuntun anak 0 sampai 7 tahun. Bapak-bapak nanti pulang dari bekerja, kemudian bapak taruh di sepatu, di rak sepatu. Anak bapak yang di usia 0 sampai 7 tahun datang tiba-tiba gitu. "Ayah taruh sepatunya gini ya, taruh sepatunya gini ya," gitu Bapak Ibu. Padahal taruh sepatu kita udah benar gitu Bapak Ibu. Apa yang diinginkan sebenarnya? Apa yang diinginkan oleh anak kita di usia itu? Dia hanya ingin mengatakan, "Ayah, kita 9 jam gak ketemu ya, ya. Boleh gak ayah sebut aku ini anak yang seperti apa?" Gitu ya. Dia hanya ingin mengatakan, ingin mendengar ayahnya mengatakan, "Masya Allah nak, kamu anak yang suka membantu ayah menempatkan sepatu." Selesai sudah. Gitu ya. Ibu lagi masak di dapur, lagi goreng-goreng tahu. Anak-anak 0 sampai 7 tahun datang, "Bun, aku boleh gak bantu goreng tahu?" Kalau kita paham ayah, bahwa ini adalah saat kita untuk menuntun dia gitu Bapak dan Ibu, untuk membimbing dia, dia seperti apa, mungkin ibu gak akan mengatakan, "Ha, ha, ha, ha, panasnya, ha, ha, ha," gitu Bapak Ibu. Apakah dia akan membantu ibu goreng tahu? Enggak. Orang dia pegang aja susah gitu Bapak Ibu. Apa yang diinginkan sebenarnya? Dia hanya bilang sama ibu, "Bun, tahu yang ibu goreng buat ayah itu, boleh gak aku bantu?" Dan dia inginkan sebenarnya adalah, "Masya Allah ya nak, kamu anak yang membantu menyiapkan makanan untuk ayahmu." Itu aja sebenarnya. Apakah dia akan tahan nungguin ibu goreng tahu? Enggak. Dia masih punya kegiatan yang lain, Bun. Ya.

bunda dan ayah dan guru-guru di sekolahan pantas sekali memuji kita, Pak Ibu ya. Misalnya begini, anak masih sampai 7 tahun bilang, "Bun," atau dibilang sama bu guru, "Aku hebat enggak mewarnai?" Kata bu gurunya, "Kamu hebat sekali mewarnai." Apa kata anak-anak itu? Pulang dia ke rumah, dia bilang sama ibunya, "Bun, kata bu guru aku hebat mewarnai." Bunda dan ayah pas mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah nak, kamu hebat sekali mewarnai." Tapi kalau anak bunda di usia-usia 8 tahun ke atas, dia pulang ke rumah dan dia bilang, "Ayah, aku akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan yang kata pak guru itu sulitnya luar biasa." Apa yang ayah sebutkan? Bagaimana ayah menuntunnya sesuai dengan tahap perkembangannya? Apakah ayah akan mengatakan ini, "Masya Allah, tabarakallah nak, hebat sekali anak ayah"? Dia akan mengatakan begini, "Ayah, sambil santai, biasa aja kali," gitu Pak Ibu. Karena cara menuntunnya nggak pas untuk anak di tahapan itu. Itu Bapak Ibu. Anak-anak kelas 4 SD itu Bapak Ibu, saya di sekolahan saya, kesalahan saya, kalau saya pagi-pagi anak mau kelas 1, PAUD, TK, kelas 4, 5, 6, pertanyaannya sama. Apa kabar? Alhamdulillah Pak. Anak kelas 3 ke bawah senang kalau rame-rame gitu Bapak Ibu. Semakin keras saya mengatakan, "Apa kabar? Alhamdulillah Allah Pak." Kalau anak kelas 4 SD, saya melakukan itu Bapak Ibu, ini kesalahan saya. Pada anak kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 saya bilang, "Apa kabar? Ayo nak, alhamdulillah, alhamdulillah," gitu saya bilang. "Alhamdulillah. Allahu Akbar." Apakah dia melawan perintah saya? Enggak ngelawan. Cuman saya enggak ngerti menuntun tahap umur segitu, enggak bisa lagi dengan cara seperti itu. Di umur itu, anak-anak yang paling penting itu ada harga dirinya gitu Bapak Ibu. Terus kemudian dia mengatakan, "Ayah Irwan," kalau Ayah Irwan tanya apa kabar, terus saya jawab alhamdulillah gitu. Sementara tadi pagi saya melihat Bapak Ibu saya berantem, terus saya mengatakan alhamdulillah gitu Bapak Ibu. Jadi ayah dan bunda yang berusaha ta'ala, berarti membimbing yang pertama harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu Bapak ya. Saya ambil contoh lagi, kami di sekolahan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke sekolahan, kelas 4 SD ke atas itu, nyaris sekolah itu enggak terdengar suara kami, suara para guru. Gitu Bapak Ibu ya. Kami sudah merubah, karena kelas 4 SD ke atas, kami enggak banyak omong lagi itu Bapak Ibu. Kami hanya pinjamkan mulut kami 30%, telinga kami 70%. Itu ya Bunda ya. Kalau ibu-ibu datang ke sekolah, ke Bapak Ibu, kelas 4, 5, 6 masih terdengar suara dominasi, suara Bapak Guru dan Ibu Gurunya, berarti ada masalah dengan Pak Guru dan Ibu Gurunya. Gitu ya Bunda. Karena enggak sesuai dengan tahapannya. Kalau anak kelas 3 SD ke bawah, Bapak Ibu datang ke sekolahan, terus enggak terdengar suara Bapak dan Ibunya, berarti ada masalah di kelas itu. Karena menuntun anak 0 sampai 7 tahun, kita harus meminjamkan mulut kita 70%, kuping kita yang 30%. Kalau ada guru TK, anaknya datang pagi-pagi, "Bun, aku tadi di rumah sudah bantu ayah," gitu. Kalau ada guru TK yang jawabnya gini, "Alhamdulillah, lanjutkan." Ada masalah nih sama guru TK-nya. Kalau saya usulkan lebih bagus dia tenaga admin, gitu Bapak Ibu. Nggak cocok. Kan itu Bapak Ibu, sama dengan ibu bapak di rumah, anak TK-nya pulang, ibu ada di rumah, anak TK-nya bawa tuh sekarang, "Bun, aku di sekolahan kan katanya begini, katanya aku mau warnai pintar atau apa ngenai." Terus ibu bilang gitu, "Alhamdulillah nak, lanjutkan, Allahu Akbar." Ah, ini masalahnya Bapak Ibu ya. Bukan maksud saya nggak boleh ngomong Allahu Akbar tuh Bapak Ibu, tapi nggak cocok menuntun anak di usia semacam itu dengan kita hanya mengatakan alhamdulillah Allahu Akbar. Bapak ibu bawa anak di mobil, di motor ya, jalan sepanjang sungai Mahakam. Setiap 1 meter anak 0 sampai 7 tahun bilang, "Ayah, itu foto-foto yang ada baliho Colonel Sanders itu Bapak Ibu yang KFC itu dia aktivis dakwah ya, ya. Jenggotnya panjang gitu Bapak Ibu ya." Kalau bapak bilang sudah gitu Bapak Ibu, berarti kita enggak cocok nih menuntun anak di usia itu. Ya, Bapak Ibu yang mulia kesempatan. Baik. Yang apa yang pas dengan tahap perkembangan di usia 8 sampai 15 tahun, Bapak Ibu yang mulia kesempatan, sudah Bapak Ibu kerjakan dengan teman-teman sekolah Islamic Center, satu proyek besar kita menuntun anak kita di usia itu adalah dengan menjalankan proyek Akil Balik. Itu Bapak Ibu ya. Apa proyek Akil Balik yang kita sepakati dengan pihak sekolah? Anak laki-laki dilaki-lakikan, anak

0: perempuan diperempuankan, gitu Bapak Ibu. Saat di mana anak kelas 4 SD, kami di sekolah akan memilih guru laki-laki yang laki-laki, gitu Bapak Ibu. Karena itu cara menuntun yang baik. Kalau anak kelas 4 SD punya guru laki-laki yang tidak laki-laki, berarti kami berkhianat dengan cara menuntun anak di usia itu. Gitu Bapak Ibu ya? Nah, baik. Nah, bagaimana membimbing selanjutnya adalah sesuai dengan 5 aspek potensi anak-anak. Kita membimbing berarti tidak hanya persoalan fisikal. Kalau ada seorang ayah punya anak laki-laki umur 7 tahun, 8 tahun. Sesi materi 5 menit lagi. Iya. Oh ya, baik. Slide-nya masih ada 60 ya. Jadi kalau ada seorang ayah, Bapak dan Ibu, saya mau menjelaskan yang 5 ini, membimbing dengan cara yang 5 ini. Kalau ada anak umur 7 tahun, 8 tahun anak laki-laki, secara spiritual itu tahap puncak tahap perkembangan spiritual di tahap perkembangan yang pertama. Kalau ayahnya di umur anak laki-laki umur 7-8 tahun, kalau sholat subuhnya masih di rumah, berarti ayahnya gak amanah dengan potensi anak secara spiritual. Berarti ayahnya gak menuntun secara spiritual. Karena apa? Anak laki-laki umur 7-8 tahun, itu Allah sedang siapkan seluruh piranti, piranti spiritual dia paling siap, paling puncak di usia tahap perkembangan yang pertama. Di usia 7 tahun, 8 tahun, anak laki-laki bisa membedakan mana benar, mana salah, gitu Pak Ibu. Mana kanan, mana bawah. Apa yang diinginkan secara spiritual? Ada seorang coach yang menuntun dia seperti apa laki-laki itu beribadah, gitu Pak Ibu. Ya, ayo bunda. Jadi setiap pagi dia ngelihat bapaknya menuntun dia, nak laki-laki kita sholat ke masjid, gitu ayo bunda ya. Itu yang saya maksud dengan menuntun anak-anak sesuai dengan 5 potensi yang Allah sampaikan. Baik. Tinggal 5 menit lagi, ayah dan bunda. Kemudian membimbing sesuai dengan fitrah anak laki-laki dan anak perempuan. Saya yakin juga ayah bunda, sekolah dan rumah sudah melakukan ini. Kalau anak laki-laki, berarti kita menuntun sampai ujungnya apa? Ujungnya ada 7 fitrah keutamaan laki-laki itu ada di diri anak kita, terutama di usia 21 tahun ke atas. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau dia menjadi seorang insinyur yang ada fitrah yang 7 ini. Gitu ayah bunda ya. Itu kita menuntun sesuai dengan fitrahnya. Ayah bunda ya. Kalau anak perempuan, bapak dan ibu, apa membimbing sesuai dengan fitrah yang Allah berikan? Ada 7 keperempuanan yang kita bimbing sampai ujungnya usia 23 tahun, 25 tahun anak perempuan kita punya yang 7 ini insyaallah. Ayah bunda ya. Saya ambil contoh 1. Anak laki-laki ada fitrah namanya ubudiyah. Ayah bunda, ini mungkin sudah dilakukan di rumah dan di sekolah. Fitrah ubudiyah itu adalah fitrah penghambaan kepada Allah gitu Bapak Ibu. Nanti anak laki-laki kita kalau dia besar, dia berhasil menjadi wali kota, menjadi insinyur, menjadi manajer, menjadi GM. Orang mengatakan, wah hebat sekali Bapak. Dia dengan spontan mengatakan, bukan karena aku tapi karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu Bapak Ibu ya. Itu membimbing sesuai dengan fitrah. Itulah sebabnya ayah dan bunda, kenapa kita, supaya anak laki-laki kita punya fitrah ubudiyah ini, nanti dia menjadi insinyur wali kota, tapi dia mengatakan itu bukan karena saya, tapi izin Allah. Itulah sebabnya kenapa ayah dan ibu, ketika anak laki-laki umur 0-7 tahun, di rumah dan di sekolah, PAUD, TK, dan SD, kalau ada anak laki-laki yang berhasil, kita memujinya, harus ada kalimat atas izin Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Misalnya anak laki-laki bilang di sekolahan, ma bu guru, bu guru, aku ternyata hebat ya berhitung, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bu guru mengatakan, Masya Allah tabarakallah nak, kamu hebat sekali berhitung, koma, atas izin Allah. Kenapa kita menyebut atas izin Allah? Karena 20 tahun ke depan, dia akan jadi seorang insinyur, bupati, wali kota, yang orang akan mengatakan, Pak Bupati hebat sekali Pak Bupati. Oh enggak, itu karena izin Allah saja, gitu Bapak Ibu. Nah itu adalah proses menuntun kita sesuai dengan fitrah kelaki-lakian. Nah keperempuanan Bapak dan Ibu yang melakukan sumat ta'ala, ini saya hanya mengulang-ulang saja yang Bapak Ibu sudah lakukan di rumah dan di sekolah. Ada 7 keperempuanan target kita. Ya, 7 keperempuanan. 7 keperempuanan ini, fitrah keperempuan ini, paling gampangnya kata Rasulullah SAW, jangan sampai tidak mengenalkan 4 perempuan yang sudah dipilih oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa menuntun, membimbing anak perempuan di usia 0-7 tahun. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu, jangan sampai enggak diceritakan 4 perempuan yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jangan sampai kita tidak mengenalkan kepada anak perempuan kita, Bunda Khadijah itu seperti apa, Bunda Fatimah seperti apa, Bunda Maryam seperti apa, Bunda Aisyah binti Muzahim seperti apa. Itu adalah membimbing atau menuntun anak-anak sesuai dengan fitrah perempuanannya. Itu apa ibu? Nanti ayah Irwan gimana dengan anak perempuan usia 8-15 tahun? Bagaimana dengan empat perempuan ini? Kita praktekkan empat perempuan ini kepada anak perempuan kita. Itu cara yang tadi saya sebutkan, menuntun, membimbing sesuai dengan fitrah anak perempuan. Contohnya ayah Irwan, kalau nanti bapak ibu punya anak perempuan di usia 9 sampai umur 15 tahun, ayahnya pulang dari pekerjaan, ibu siapkan teh manis, siapkan minuman dan kue-kue. Sekali dalam sepekan bapak ibu, janganlah ibu terus yang mengantarkannya ke depan, ke meja ayahnya. Sekali dalam sepekan, panggillah anak perempuan yang usianya di usia tahap perkembangan yang kedua itu. Panggil anak perempuan kita, adik, kakak, ke sini, ayahmu baru pulang. Boleh enggak bunda sudah siapkan teh manis, siapkan kue-kue, boleh enggak kamu yang mengantarkan ke depan ke ayahmu? Kalau anak perempuan ayah dan bunda mengatakan, itu kan bukan suamiku. Ayah, bunda jangan emosi. Bunda mengatakan, ya nak, itu bukan suamimu. Tapi hari ini kamu sedang latihan menghebatkan suami bunda. Insya Allah nanti kapan-kapan kamu akan gampang menghebatkan suamimu. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini latihan sebenarnya Bapak Ibu. Dia bawalah teh manis ini ke depan ke ayahnya. Dia bilang, ayah ini teh manis bikinan bunda, bukan bikinan aku loh. Ini bikinan istrinya ayah. Apa tugas kita ayah? Apa tugas kita menuntun supaya anak perempuan kita ini mendapatkan fitrah yang tujuh ini? Apa tugas ayah? Tugas ayah hanya pendek saja. Ketika ayah minum teh manis itu bapak dan ibu dan terasa, ya Allah enak banget. Ayah hanya diminta menyebutkan satu kalimat saja kepada anak perempuan sebagai wrapping. Ayah minum, kemudian ayah mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, enak banget. Makasih ya Khadijahnya ayah. Gitu bapak ibu. Anak perempuan kita, ayah bunda, tiba-tiba memasukkan ke dalam dirinya bahwa dalam dirinya itu ada Khadijah gitu Bapak Ibu. Kalau suatu saat nanti dia akan menjadi seorang dokter, di dalam dirinya itu, walaupun dia dokter yang terkenal kaya raya, tetapi ketika suaminya pulang di sore hari, dia copot semua kekayaannya, dia khidmat kepada suaminya. Kenapa? Karena kita sudah menuntun fitrah keperempuanannya gitu Bapak dan Ibu. Ya. Ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala, karena sudah akan muncul lagi surat ancaman yang kedua. Jadi saya yang terakhir saya sebutkan ini, ayah dan bunda, boleh di ini enggak ini di boleh dibantu? Bye bye.
1: Next.
0: Next. Oh ya, memang sudah harus selesai ini Bapak Ibu. Saya mau ceritakan dua slide lagi aja Bapak Ibu. Sudah bisa? Nah, Bapak Ibu yang mulia subhanahu wa ta'ala, karena waktunya sudah selesai, menuntun itu butuh dua syarat. Sudah bisa ya? Ya, baik. Ya. Ya. Ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, menuntun itu membutuhkan dua syarat. Menuntun yang tadi saya sebutkan itu, menuntun sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan lima potensi yang Allah berikan itu, menuntun anak-anak kita sesuai dengan fitrah yang Allah berikan itu ke laki-laki dan fitrah perempuan, itu membutuhkan dua syarat. Syarat yang pertama adalah susah kita menuntun anak-anak kalau kita enggak punya loving terhadap anak-anak. Kami guru-guru, bapak dan ibu, susah menuntun anak-anak di sekolahan kalau kami enggak mencintai anak-anak dalam pekerjaan kami. Itu susahnya luar biasa. Bapak dan ibu susah menuntun anak-anak karena kalau kita enggak punya rasa cinta kepada anak-anak kita. Nah, yang syarat yang kedua, ayah bunda, adalah bagaimana cara menuntun yang baik. Cara menuntun yang baik adalah tidak dengan berceramah, tapi menuntun yang terbaik itu lewat modeling, lewat keteladanan. Karena anak-anak mungkin akan melupakan apa yang bapak ibu sampaikan, tapi dia akan mengingat kenangan apa yang ibu bapak lakukan terhadap dia. Nah, bapak ibu yang mulia subhanahu wa ta'ala, itu berikutnya hanya keterangan-keterangan saya saja. Syarat mutlak menuntun dan membimbing itu dalam mencintai loving, ya. Kemudian ayah dan bunda, cara terbaik menuntun yang membimbing dan coaching itu adalah melakukan modeling dan keteladanan. Terbatas pengetahuan saya bapak dan ibu dan terbatas waktu, saya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk ayah Irwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Irwan yang alhamdulillah sudah berbagi bagi kita semuanya. Dan tentu juga harapannya mungkin takutnya para ayah pulang dari sini ngerasa dituntut lagi nanti sama istrinya. Saya yakin para ayah hari ini hadir itu dituntun ya, walaupun tangan istri sampai kayak gini nih. Ikut gak gitu ya. Tapi saya yakin para ayah semua hari ini hadir karena kesadaran diri. Ya, tepuk tangan untuk para ayah yang udah hadir, Masya Allah. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman semua ya, Bunda, Bapak, Ibu. Untuk teknisnya adalah silakan untuk bisa angkat tangan, sebutkan nama, mungkin orang tua dari siapa, dan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, ada satu, ada mic lagi?
2: Saya yang turun ya.
1: Mana saya lompat?
2: Boleh? Bapak boleh?
1: Bisa nggak ya? Saya lompat. Kayaknya harus ke sini, Pak.
3: Nggak lihat, saya terima kasih
1: ya. Ada mic ya? Ada, oke. Okay.
2: Kita digeser aja dulu. Mati Ibu ya.
4: Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat datang Ayah Irwan.
5: Iya, insyaallah.
4: Mungkin to the point aja karena kita Jumat ya. Sebagai orang tua yang milenial, kelahiran 88, mungkin kami juga generasi yang orang tua milenial yang dididik dengan cara baby boomers kan. Ada yang mungkin 70, 80, 90 dan DNA ini terbawa ke kami dari orang-orang tua kami yang dulu adalah POV-nya, posisinya adalah dari kampung, susah, kemudian kami dididik setengah berhasil, dan kami di titik berhasil mendidik anak kami, sehingga bisalah sekolah anak kami di sini, karena kami rata-rata kan di SD ya, SD negeri dan sebagainya. Poinnya adalah, sepulang dari sini, saya yakin saya sendiri akan lupa, ya, saya nggak bawa, mungkin bukan hanya saya, mungkin kami-kami juga yang orang tua. Saya yakin sepulang dari sini, saya pribadi pun lupa, dengan banyaknya agenda dan muamalah yang lain yang harus dikerjakan. Nah, ada tidak semacam Ayah Irwan modul atau paket atau juknis atau challenge atau semacam LMS lah yang bisa kami pelajari, misalnya challenge sebagai ayah ya, wabil khusus ayah yang punya waktu di saat semua tertidur baru kami bisa pegang HP, bebas nonton Netflix atau murojaah Al-Qur'an. Kan kami punya waktu di situ. Di saat lain sebelum tertidur, sepulang kerja ya, terutama yang kerja ataupun punya usaha pun ya, pulangnya malam, kadang tutup toko jam 10 malam gitu. Kami dituntut kan di ya kan menuntun anak kan gitu. Dituntut menuntun. Nah, itu aja mungkin ada enggak ya paket-paket Baik. PDF yang bisa kami checklist atau juknis atau tupoksi yang harus job desk yang kami kerjakan pelan-pelan deh minimal karena seenggaknya kan harus merubah mindset, kebiasaan ya. Habit Betul. Saya pribadi sekaligus juga ke anak kita kan, itu sesuatu yang berat. Kalau di titik ini hari ini ya saya merenung Jumatan ceritain ke istri ini foto-foto PowerPoint tadi, besok normal life lagi. Ya kan, tapi kalau saya pribadi sebagai milenial, saya senang di challenge, kasih laporan ke Ayah Irwan progresnya seperti ini, itu sepertinya lebih better deh.
1: Baik.
4: Daripada ada follow up-nya lah. Mungkin begitu, Bunda. Kalau ada yang ini.
5: Iya, makasih banyak, Kak ya. Yang pertama saya langsung jawab aja ya. Kami ini di luar dari marketing dan promosi nah ya, ya gitu. Jadi, saya dengan Ustadz Bendri dan teman-teman ada lembaga namanya Fatherman. Nah, kami membuat e-course gitu. Nah, di e-course itu kalau misalnya gini, bagaimana membimbing anak-anak sesuai dengan fitrahnya gitu Bunda ya. Yang tadi itu membimbing anak-anak supaya ada fitrah ubudiyah dan lain-lain. E-course misalnya e-course untuk anak laki-laki itu ada sekitar 26 video pendek-pendek ayah. 28. Ayah bisa nonton itu di lagi lampu merah di mobil gitu ya, bisa nonton itu lagi makan siang, bisa nonton itu gitu. Itu ada. Bagaimana cara membayar hutang pengasuhan dan luka pengasuhan gitu. Ada beberapa video kecil juga gitu. Nah, ketika ayah masuk dalam klub itu, klub Fatherman itu, ayah akan mendapatkan follow up-nya. Ayah akan mendapatkan ada konseling gitu ayah ya. Kemudian ada pertemuan-pertemuan setelah ayah melihat video itu, kemudian kita bertemu lewat Zoom, kemudian kita di sana diskusi yang tadi ayah sebutkan itu. Saya sudah melakukan ini Ayah Irwan, tapi saya mentok, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita diskusi. Saya sudah lakukan ini,
0: sepertinya saya sudah lakukan ini, tapi kok nggak ada perubahan ya Ayah Irwan? Tadi kita diskusi. Ya. Jadi insya Allah ada kita Ayah ya. Jadi saya mohon maaf ke panitia, ini sebenarnya bukan marketing tapi jualan sebenarnya kita Pak Irwan. Ya. Maaf, makasih banyak Ayah.
1: Iya, mungkin sedikit menambahkan juga karena bagian dari Fatherman juga. Jadi kami memang ada program pembelajaran tentang kelaki-lakian dan keperempuanan. Jadi memang yang sedang diperjuangkan Ayah Irwan dan Ustaz Bendri adalah salah satunya hari ini fokus laki-laki menjadi laki-laki sesungguhnya, perempuan bangga dengan fitrah perempuannya gitu ya. Dan itu kita ada tentang 7 fitrah laki-laki, 7 fitrah perempuan. Dan biasanya memang kami sering mengajukan ke beberapa sekolah kalau memang ada yang pengen buat sekolah orang tua. Jadi bukan hanya sekali pertemuan saja, tapi memang berkelanjutan gitu ya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin Bapak pun bisa ke web kami, ataupun nanti mungkin ada barang-barang gitu orang tua pengen ini jadikan proyek bersama, program bersama agar jadi orang tua pembelajar semuanya, mungkin bisa ngobrol ke sekolah, nanti mungkin sekolah bisa menghubungkan ke kami. Bukan promosi, tapi mungkin nyari jalan aja ini ya sebenarnya.
0: Okay. Satu lagi mungkin Ayah, ini mungkin kalau yang kami lakukan di Jakarta, jadi kalau setelah Ayah melihat e-course dan lain-lain itu pasti butuh praktek ya anak-anak ya. Saya dengan Ustaz Bendri dan teman-teman mengelola ada namanya Kampung Sahabat. Kampung Sahabat itu di tempat pemulung Ayah. Ada tempat pemulung, ada di perumahan-perumahan yang di gang-gang gitu. Itu tempat mempraktekkan apa yang Ayah sudah sampaikan ke anak-anak, nanti anak-anak praktek di situ. Bagaimana empati ke orang, itu tapi langsung Ayah. Kalau teman-teman di Islamic Center menyebutnya hands on, minds on gitu Ayah. Kalau yang tadi e-course itu kan minds on, hands on Ayah ya. Hanya proses knowing saja. Kemudian kami siapkan Kampung Sahabat untuk proses feelingnya. Dia merasakan gak makan itu seperti apa gitu loh ya. Gitu. Empati ke orang, kalau ada makanan sementara di sebelah kita itu gak makan, terus kita mau makan aja atau kita tawarkan gitu Ayah. Kalau itu di sifatnya minds on and on yang seperti Ayah sebutkan tadi itu, satu hari kemudian kita kembali lagi kepada normal life yang sebenarnya gitu. Tapi anak-anak praktek. Kabar gembiranya Ayah, kabar gembiranya teman-teman guru di Islamic Center juga sangat paham soal ini. Kalau itu kita lakukan 21 kali Ayah secara ilmu karakter, lakukan 21 kali kita bisa mendapatkan karakter atau kepribadian yang kita inginkan gitu Ayah. Misalnya anak kita enggak, empatinya enggak muncul gitu Ayah gitu. Nah kita bisa lakukan 21 kali, mudah-mudahan secara ilmu karakter mengatakan dia akan muncul empatinya gitu Ayah gitu. Tapi latihannya memang intens 21 kali gitu. Nah kami menyiapkan Kampung Sahabat. Sayang enggak tahu di Samarinda, mungkin bisa juga dilakukan gitu Ayah. Mungkin teman-teman apakah Islamic Center atau komunitas Ayah nanti membuatkan sebuah tempat labnya gitu Ayah gitu. Karena memang butuh lab gitu Ayah. Ya. Terus kemudian kami membuat program-program seperti gitu Ayah, riding with father gitu Ayah. Jadi bukan naik motornya sebenarnya, tapi kita mempraktekkan apa yang kita dapatkan di e-course gitu Ayah. Ada cooking with father misalnya gitu Ayah, itu ada drawing with father dan lain-lain itu. Itu sebenarnya mempraktekkan supaya menjaga enggak langsung hilang gitu bun Ayah dari apa yang kita dapatkan di e-course gitu.
1: Ya karena juga memang bentuknya mungkin bisa enggak harus kelas dan seminar, juga ada yang bentuk activity tadi kayak riding with dad, ataupun juga kita ada camping biasanya 2 hari 1 malam ayah sama anak, atau mungkin pasangan sama suami istri sama anak, jadi keluarga family camp gitu sih, hal-hal gitu. Sebenarnya kita nanti malam tuh ada pertemuan para ayah eksklusif, karena kami tahu para ayah tuh sebenarnya nggak nyaman kalau bentuknya satu arah kayak gini, lebih butuh untuk keluar. Nah kita tuh ada buat nanti malam tuh agak eksklusif sebenarnya, cuma untuk 20-30 ayah, tapi terbatas banget. Kalau Bapak bisa ketemu sama orang yang di ICU-nya ketemu, mungkin nego-nego sama dia, mungkin bisa ngobrol untuk tempat kuota atau untuk ngobrol. Ada di ujung orangnya.
0: Berapa? 20-30?
1: 20. Oh, 20 orang. Saya nggak tahu sekarang udah penuh atau nggak tuh kuotanya. Karena saya yakin kalau ayah itu lebih suka ruang refleksi, lebih sering untuk keluarin. Mungkin kalau di sini ketemu ibu-ibu agak malu untuk cerita kali ya, apa yang jadi kendala dan tantangannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Maka boleh ibu yang kerudung pink. Nanti kalau ada waktu kita akan tambah ke yang lain ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayah Irwan ketemu ya, lagi. Saya gabung di Fatherman di grup Telegram sudah lama. Sekitar tahun 2020-an.
0: Oh,
3: iya. Dan Masya Allah saya kalau bicara tentang fatherman itu benar-benar saya merasakan dalam keluarga, kalau misalnya ayah yang atau abi atau papa yang satu kali berbicara dibanding ibu yang ratusan kali berbicara, itu lebih didengar anak. Cuman sayangnya kadang ada ayah yang malas untuk berbicara, malas berbicara dengan anaknya, dan itu kalau yang pernah Ayah Irwan bilang, itu merupakan Indonesia ini fatherman yang tingkat fathermannya lumayan tinggi ya dalam dunia parenting itu. Nah, Ayah, saya mau nanya, saya punya 3 anak laki-laki yang alhamdulillah sudah menginjak remaja, dan masya Allah, saya pikir dulu waktu saya kecil saya direpotkan dengan mereka yang masih kecil-kecil, dengan suami yang LDR waktu itu. Ternyata beban saya sebagai ibu, sebagai madrasah mereka itu lebih terasa ketika mereka menginjak remaja. Hal-hal yang kita tanamkan waktu kecil ternyata keluar dari rumah itu ada yang tidak melekat di diri mereka, ada yang kemudian lebur dengan persahabatan mereka, dengan apa namanya, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah. Padahal kita orang tua sebisa mungkin mencarikan lingkungan sekolah yang bisa nilai-nilai itu tetap tertanam di dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka, tapi kadarullah ketika mereka keluar tidak lagi berada di lingkungan sekolah yang Islami, itu hal-hal itu kemudian menjadi luntur. Dan saya sadar banget, sadar diri, semua itu karena kita jadi orang tua yang zalim. Itu makanya saya tiap hari istighfar untuk, ya Allah, ini gimana sih nuntunnya, saya sudah berusaha seperti ini tapi kok hasilnya kayak gini. Sembari terus belajar memperbaiki diri. Ayah yang semua tanyakan, saya merasakan yang tadi Ayah bilang, ketika di usia 15 tahun kita memuji anak tapi lupa tanda koma di belakangnya, bahwa ini nak yang kamu capai itu biiznillah, ini karena kasih sayang Allah, karena Allah maha baik, makanya Allah ngasih berkah seperti ini ke kamu. Dan itu ternyata bisa membentuk ayah mungkin yang sekarang, oh iya aku bisa memberi uang yang banyak ya karena hebatku, aku bisa seperti ini ya karena memang aku hebat, aku jago. Lupa kalau ternyata itu semua hanya titipan. Nah, ini karena sudah kadung di sudah melewati beberapa tahun itu, Ayah, bagaimana saya menebus hal itu. Yang kedua, saya bingung di anak Gen Z sekarang ini kalau ditanya itu ini ya. Begitu. Hampir semua teman-temannya anak saya juga kalau saya ketemu, nah lihat anu. Itu kira-kira kenapa, Ayah? Ya, saya mohon minta jawabannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling enggak senang sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu. Ini seperti ujian tesis gitu, Bapak Ibu ya. Jadi emang ya, Bun, makasih banyak, Bun. Jadi yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan ketika ada hak-hak anak enggak terberikan atau terabaikan. Kalau satu yang pertama menurut saya adalah terimalah keadaan ini, jangan disesali gitu, Bun, gitu. Kita yakin bahwa anak itu miliknya Allah, udah selesai lah sama Allah, benda-benda ya. Yang pertama, yang paling kita kuatkan itu adalah penyerahan diri kepada Allah, itu dulu, Bun, gitu ya. Yang kedua, yang namanya hutang, mau gak mau memang harus dibayar, Bun. Menurut saya, harus dibayar. Saya mungkin lebih berat dari Bunda karena saya sudah ada cucu gitu loh, Bun. Jadi penyesalan itu sudah bertumpuk-tumpuk gitu loh, Bunda. Yang tadi saya ceritakan itu, sekarang mantu dua itu debt collector 2 orang, dan sekarang dia bikin asosiasi debt collector gitu loh, Bunda, gitu ya. Jadi akan dia tanya terus, Bun, karena dua produk ini berbeda, ini dua-duanya laki-laki nih, Bun, anak-anak laki-laki, dan dua orangnya mantu perempuan gitu. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya nggak terima, Bun. Ketika saya nggak terima anak saya seperti itu, apa yang terjadi? Nggak ada perubahan apa-apa. rumah tangganya anak dan mantu bertambah lebih gawat gitu loh Bun, karena mereka bertengkar terus. Bertengkarnya bukan karena persoalan uang Bun, tapi bertengkarnya adalah si mantu gak siap terima produk yang kita ini. Jadi kita menitipkan produk itu apa Ibu, yang menyusahkan orang lain gitu Bun. Nah, pertama saya marah gitu Bun ke anak-anak, saya gak terima ini. Makanya ketika saya gak terima, gak selesai persoalannya. Akhirnya saya balik Bun, saya acceptance dulu gitu loh Bun. Saya terima dulu keadaan ini, bahwa ini salah saya. Saya bilang sama pasangan bahwa ini salah kita. Jadi kalau anak-anak memang gak bisa mendengarkan kita, gak mau berbicara dengan kita, menjauh dengan kita, pertama kalau saya merasakan Bun, saya gak akan menunjuk ke anak-anak. Itu sama seperti anak saya bilang, ayah dulu kemana aja gitu loh Bun. Ketika Allah memberikan pendengaran yang terbaik buat aku di usia 0-7 tahun, apa yang ayah pendengarkan ke aku? Teman-teman. Ketika Allah memberikan penglihatan yang terbaik di usia 0-7 tahun, apa yang ayah bunda perlihatkan ke aku? Itu kan sudah selesai ya Bun ya. Mau nyesel, mau apa, stres kita Bun. Gitu. Tapi yang pertama setelah itu saya merasa bahwa saya bisa melakukan 5M Bun. Mungkin ini sudah pernah dibahas juga di Fatherman ya. Jadi gimana kalau sudah terlanjur gitu nih istilahnya Bun ya. M yang pertama, gak ada kata lain adalah minta ampun sama Allah, gak ada kata lain. Gak akan pernah ada sehebat apapun ahli parenting, sehebat apapun apa guru, sehebat apapun ulama, dia gak akan bisa memastikan dia bisa bayar hutang pengasuhan kepada anak-anaknya, gak berikan di usia-usia 0-15 tahun. Oleh sebab itu, menurut saya M yang pertama, minta ampun sama Allah. Kita bilang sama Allah, kita serah diri sama Allah, kalau kemarin dalam sepekan tahajud kita 3 kali, sekarang 4 kali menurut emat saya gitu loh. Kalau kemarin tilawah kita sehari itu mungkin 2 ayat, 3 ayat, sekarang menurut saya harus 2 juz. Kalau kemarin itu infak kita hanya, ya kadang-kadang gak berinfak, kadang-kadang itu, sekarang ada infak, ada pengitian untuk Palestina, atau kita orang yang paling depan untuk berinfak ke Palestina, misalnya gitu loh Bun. Gitu. Supaya apa? Supaya saya, kita pengen ilang, bilang dalam petik kepada Allah, ya Allah kami itu sungguh-sungguh, kami sungguh-sungguh menyesalnya gitu ya. Saya yakin bunda dan ayah yang kalau mengalami seperti yang saya alami itu, habis sholat wajib itu saya bilang sama pasangan saya, dek kamu terpaksa gak terpaksa angkat tanganmu, bayangkan wajah anak kita yang kita hutangi pengasuhan yang banyak itu, bayangkan wajahnya, sebut namanya, mohon nama Allah gitu Bun. Yang menjadi tantangan bunda adalah sudah tahu bahwa kita utang kepada anak kita, udah umur 15 tahun gak ngerti nyilipet selimut itu seperti apa gitu loh Bun. Sudah umur 18 tahun itu handuk motorok di mana, kita gak paham gitu loh bunda gitu. Kita merasa gampang lah biar waktu yang menyelesaikan gitu, dulu prinsip saya gitu Bun. Sementara itu jalan terus, argonya kan jalan terus ya Bun ya. Kalau Allah takdirkan yang tadi saya sebut di awal, kalau Allah takdirkan dipanggil sama Allah saya sekarang ini dipanggil, saya gak ngerti bagaimana saya menjawab pertanyaan, apa yang kamu lakukan di usia 0-7 tahun kepada anakmu? Apa yang kau perdengarkan gitu loh Bun. Jadi kalau saya, ayah dan bunda, satu, gak ada kata lain, minta ampun sama Allah. Bilang sama pasangan kita, kalau kemarin itu tilawah kita segini, bilang sama pasangan, istri, ibu, bilang sama ayah, sama suami, bang, nanti aku 2:30 aku bangunin abang ya. Kata suami, dalam rangka apa deh, apakah Liverpool lawan Arsenal gitu? Enggak bang, gitu apa ibu ya. Aku pengen, udah lama banget kita gak tahajud bareng-bareng. Aku sudah lama gak mendengar suara laki-laki yang menjadi imamku menyebut nama Allah dan menyebut nama anak kita. Kita minta ampun bareng-bareng sama Allah. Aku sudah gak lama, sudah lama sekali gak mendengar isakan laki-laki yang aku cintai ini. Gitu bunda kita. Nah, kalau menurut saya itu yang paling utama. Kenapa Bun? Karena persoalan membayar hutang dan luka pengasuhan itu tidak ada kemampuan kita. Nah yang kedua, M yang kedua menurut emat saya, Bapak dan Ibu, adalah menyadari, mengakui. Mengakui itu kalau punya apa-apa yang tidak belum kita berikan kepada anak kita, kalau hanya ibu yang mengakui, itu susah ayah, susah bunda. Jadi kalau M yang kedua menurut emat saya, istri bilang sama suami, abang, ini anak kita sudah umur 18 tahun, gak ngerti cara empati sama orang tuh gak ngerti. Sudah umur 20 tahun gak ngerti. Dia pergi naik ke angkutan umum atau apa, ada orang di sana dia makan seenaknya gitu Bun. Bukan karena dia dangkal gitu Bun. Dia enggak punya catatan di sepanjang hidup 0-15 tahunnya gimana makan di depan umum gitu loh Bun. Nah, kita bilang sama pasangan kita, kalau suami menjawab biarlah waktu yang menyelesaikan, ah ini masalah Bun. Tapi kalau suami mengatakan, "Dek,
0: kamu gak usah nangis. Aku orang paling pertama mengakui aku yang paling salah, karena aku adalah kapten di kapal ini. Nah, berarti M yang kedua sudah selesai, masuklah M yang ketiga. M yang ketiga menyadari, bun, kalau kita sudah melihat ini anak umur 18 tahun, itu gak jelas apa yang mau dikerjakan, bun. Gak empati, gak ada tanggung jawab, gak berkembang itu, bunda. Apa yang harus kita lakukan? Jangan ditunda, bun. Jangan ditunda untuk apa? M yang keempat, bayar utang pengasuhan. Bagaimana saya membayar utang pengasuhan? Kalau saya, Bapak Ibu, sepanjang yang saya kerjakan dan sepanjang saya tahu, kalau membayar utang pengasuhan kepada anak-anak, jangan ceramah. Kalau ceramah, nambah hutang tuh, bun. Gitu ya. Kalau menurut saya, kalau dia nggak bertanggung jawab, kasih dia tanggung jawab. Saya ambil contoh ke diri saya, Bapak Ibu. Ini anak sudah kuliah. Yang tadi contoh yang awal itu, habis mandi itu handuk ada di mana-mana, bun. Saya harus bayar utang ini. Kalau saya ceramah, tambah hutangnya, gitu, bun. Saya bilang sama anak saya, bang, abang tahu kan, handuk itu harusnya taruh di mana? Aku tahu ya, harusnya taruh di situ kan ya? Iya. Besok bisa nggak abang taruh di situ? Besok saya tungguin, bun. Saya tungguin. Kemudian dia geser 5 senti. Dia geser hanya 5 senti. Saya bilang, masya Allah, makasih abang. Abang sudah bertanggung jawab. Itu wrapping, bun. Supaya tadi yang disebutnya punya self esteem, harga diri gitu loh, bun. Besok dia geser baru hanya 10 senti. Saya mengatakan, masya Allah, tabarakallah, nak, abang sudah bertanggung jawab. Tadi yang saya sebutkan itu, saya tunggu 21 kali, insya Allah secara teori, tanggung jawab sudah mulai ada di dalam dirinya, gitu loh. Nah, itu M yang keempat, membayar utang pengasuhan. M yang kelima adalah, kalau sudah terlihat dia bertanggung jawab, tugas kita sebagai orang tua mencarikan biatun solehah, ibu dah. Mencarikan lingkungan yang juga bertanggung jawab, gitu. Bun, itu utang pengasuhan. Yang paling berat itu sebenarnya, yang bunda tidak tanyakan, itu adalah, kalau kita meninggalkan luka pengasuhan kepada anak-anak. Kalau anak-anak mengalami luka pengasuhan, secara teori, ketika dia nanti punya anak, dia akan menjadi pelaku untuk memberikan luka kepada anak-anaknya, gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan pengasuhan? Kalau saya, kalau kita membuatkan luka kepada anak-anak kita, marah, nempeleng berlebihan, fisik berlebihan, kemudian menghina, apalah gitu bunda ya. Kalau anak mengalami trauma psikologis, menurut hemat saya, jangan bayar hutang langsung. Jangan bilang kamu harus menjadi apa, jangan itu bunda. Kalau saya, serahkan dulu, minta bantuan dulu kepada professional help gitu bun, kepada konselor, kepada psikolog, kepada psikiater, bantulah kami untuk membasuh luka dulu bun, luka traumanya dulu gitu. Kalau pengalaman kami, 3 bulan biasanya diterapi sama-sama anak-anak yang mengalami luka pengasuhan ini. 3 bulan berikutnya teman-teman professional help ini udah bilang sama orang tua. Nah, misalnya begini, si professional help-nya bilang sama saya, Ayah Irwan, ini luka anak Ayah Irwan sudah kami basuh, sudah mulai ketemu, sudah bertaut lukanya gitu. Tugas untuk reparenting, reskema itu bukan kepada professional help. Tapi ambil tugas itu, kitalah yang melakukan reparenting atau restrukturisasi gitu loh. Nah, kalau itu kalau luka. Yang kedua, bun, soal anak kita yang begini-begini, begini-begini, usnuzon aja, bun, mereka lagi aerobik gitu, bunda ya. Jadi memang memang anak-anak senang kan bergerak terus ya, bun ya, gitu. Kalau saya, bun, yang pertama adalah mari kita berdamai dengan anak remaja, karena kita pernah jadi remaja gitu, bun. Jangan-jangan dulu kita lebih parah dari anak kita sekarang. Dulu waktu seumur anak kita itu, bapak kita nanya, kamu mau ikut enggak gitu. Jangan-jangan begitu, bun. Nah, satu menurut mat saya, berdamailah dengan remaja. Damai remaja itu ada 3, bun. Satu, berdamai dengan fasenya. Jadi bukan dengan remajanya dulu, berdamai dengan fasenya. Berdamai dengan fasenya itu apa maksudnya? Kita memahami bahwa anak umur segini akan mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini gitu loh, bun. Dia akan irit kata-kata, dia akan mungkin akan hanya berkata-kata dengan simple saja gitu, bun ya. Kita memahami fasenya sebelum memahami dia gitu loh, bun. Jadi kita paham dulu, bun. Oh iya, ini anak umur segini memang bawaannya begini gitu loh, bun ya. Gitu ya. Oh iya, anak umur segini emang sensi banget gitu, bun ya. Oh, anak umur segini yang lain di dunia ini ngontrak, dia memang yang punya dunia ini gitu loh, bun. Gitu. Artinya kita mengalami fasenya, memahami fasenya. Kenapa saya mengatakan pahami fasenya bukan pahami remajanya? Karena kalau memahami remajanya itu paling berat, bun. Memahami sosok itu paling berat gitu. Kita akan bisa asam lambung kita naik, bun. Stroke kita atau ini kita akan naik, bun. Kalau sosoknya. Tapi menurut saya pahami fasenya. Seperti teman-teman guru di Islamic Center, ketika pegang anak SMP, SMA, yang pertama kita lakukan adalah kita bedah dulu tahap perkembangan anak remaja gitu loh. Jadi kita bilang, oh ini sih wajar gitu Bapak Ibu ya. Oh ini sih wajar gitu. Itu satu. Yang kedua pun adalah anak remaja itu paling senang kalau kita berbicara, berbicara dengan respect. Bicara dengan respect itu maksud saya adalah jangan habis ini bunda pulang, kemudian anak-anak bunda, anak SMP, SMA di rumah, bunda saking semangatnya, itu gak tahu dia udah makan apa belum, terus bunda bilang gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bun, lama banget di Islamic Center bun, ceramahnya apa aja, terus bunda saking semangatnya bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, ini berat sebenarnya nak, ternyata kita sudah dimakan sama dunia ini, gitu ya. Kata anak remaja bun, gitu ya, istighfar, istighfar, gitu. Al-Fatihah bun, gitu Bapak Ibu ya. Anak-anak remaja paling tidak senang kalau kita bicara nggak ada respect bun. Respect itu hargai dia gitu bun. Kita saking semangatnya bunda, bunda tanya dulu sama dia, abang udah makan, gitu ya. Terus bunda, abang apa-apa gitu bun. Setelah itu, kalau menurut abang pas nggak kalau bunda ngomong apa yang bunda dapatkan di situ? Oh itu dia respect banget bun. Nah yang kedua adalah kalau dia bicara dengarkanlah dengan empati. Kalau saya bilangnya empati itu 5-1, 10-2, 5 dia ngomong, 1 kita ngomong, 10 dia ngomong, 2 kita ngomong. Kadang-kadang saya pun dengan anak remaja, saya kalau dia bicara itu enggak 5-1, 1-1 gitu loh bun. Gitu. Ya ayah tahu enggak ya, kan begini ayah gitu, saya belum selesai dia ngomong saya udah timbalin tuh bun, jadi gini mas, namanya hidup ya, gitu bang. Anak remaja nggak bakal respect sama kita, nggak empati sama kita gitu bun. Karena dia yang dipikir, yang dibutuhkan anak remaja apa bun? Apa tadi? 70% kuping bun, kuping. 50% yang dibutuhkan dari sini, gitu bun ya. Jadi kalau ngomong dengan anak remaja 5-1, 10-2, insya Allah bun, kalau kita mau bicara, kalau kita bicara respect, dia tidak akan pernah bicara sama orang lain. Karena dia tahu persis kalau dia bicara dengan ayah ibunya, itu ayah ibunya akan merasakan gitu bun. Saya ambil contoh satu lagi nih bun. Anak remaja nih bun, lagi ngomong sama kita. Apa tadi syaratnya? Empati. Ya. Dia udah panik banget nih, dia datang sama kita. Bun, aku tuh bun ya, aku tuh banyak masalah di sekolah bun. Kita bunda lagi pegang handphone, lagi pegang handphone bunda, yang penting buat anak remaja itu show off bahwa kamu terpenting dalam hidupku gitu loh, Dai. Jadi dia bilang gitu, bun aku tadi di sekolahan ya, aku berat banget, bunda lagi pegang WA, lagi ngintik ini, bunda taruh handphone bunda, kemudian bunda pindahkan badan bunda seperti Rasulullah SAW kalau anak kecil bicara, bunda gini, ya Allah nak, itu aja, jangan ditambahkan ayat apa-apa gitu bunda, ya Allah nak, jadi gini ya bun ya, aku tuh sesak banget gitu. Iya, iya, iya. Itu aja bun. Gak usah ceramah-ceramah, gak usah. 5-1, 5 dia udah ngomong. Jadi aku tuh bun ya, aku tuh apa? 5 dia ngomong, bunda baru ngasihkan respon. Jangan reaksi. Respon itu mengulangi kalimat yang sering dia sebut dengan versi bunda. Kalau dia bilang, aku tuh hidup susah sekali. Yang kedua dia bilang, susah banget bun. Yang ketiga, susah banget. Bunda ulang yang kelimanya itu adalah, bunda ngerasain bahwa hidup ini sulit, itu pas banget. Itu bunda ya, karena apa? Karena dia merasa bunda ini dengerin dia gitu loh bun gitu. Itu menurut nama saya, ya. Ini enak diomongin bun, tapi susah tuh dilakukan gitu bunda ya. Nah yang ketiga, terakhir Bapak Ibu, kalau dengan anak remaja itu memang dia butuh sepasang suami istri yang sedunia dan sesurga, serumah dan sejiwa, itu basic. Anak remaja akan mengalami trauma yang luar biasa ketika dia persis melihat bapak ibunya bersandiwara di depan dia gitu bun. Sebenarnya gak ada sakinah-sakinahnya gitu loh bun. Gitu ya, gak ada bahagia-bahagianya. Tetapi kenapa mereka jalan terus pernikahan mereka? Karena mereka jago acting gitu loh bunda. Mereka ketemu secara fisik tapi tubuh mereka ketemu tapi jiwa mereka gak ketemu. Maka kalau saya mengusulkan ke diri saya bapak dan ibu, mau megang anak remaja, salah satu yang harus kita benahi, benahilah relasi pernikahan gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Irwan untuk menjawab dari dua pertanyaan yang alhamdulillah sudah ditanyakan begitu ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kondisi waktu yang terbatas kami cukupkan untuk sesi kali ini, tapi sebelum kami tutup akan ada closing statement yang akan disampaikan oleh Ayah Irwan. Kami persilakan.
6: Ya, kalau dari saya Bapak Ibu, satu, saya minta maaf Bapak Ibu kalau ada yang salah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya adalah tugas kita hanya do the best, let's Allah finish it. Tugas kita hanya ikhtiar saja Bapak dan Ibu. Kalau soal hasil kita serahkanlah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mikir soal hasil, kita bisa stres. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Mau Allah takdirkan anak kita soleh dan soleha, sudah kita serahkan sama Allah saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Berani tepuk tangan untuk Ayah Irwan. Alhamdulillah saya sudah untuk sesi kali ini. Insyaallah setelah ini akan ada sesi yang menarik. Dari bahwa hari ini kita pengen menjadi orang tua yang terbaik bagi anak kita, pengen jadi orang tua yang bersungguh-sungguh dalam hal mengasuh anak kita. Tapi tentu tadi apa yang sampaikan Ayah Irwan adalah yang paling pertama itu adalah kita minta ampun dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk melakukan perbaikan diri, beramal dengan sebaik-baiknya begitu ya. Dan kita minta sama Allah, ya Allah, inilah perjuanganku. Ya Allah, bantulah urusanku sama anakku, sama pasanganku. Dan semoga nanti ada hal yang akan dibicarakan setelah ini itu menjadi solusi untuk mungkin sulitnya atau mungkin kebingungan kita menghadapi kehidupan ataupun dengan keluarga kita. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan, dan gua mohon maaf kami di awal tadi sempat terlambat untuk hadir. Tapi semoga kita hari ini bersenang-senang. Alhamdulillah dapat banyak hal juga hari ini. Kami akhiri, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah bersama-sama kita mendengarkan seminar parenting bersama dengan Ayah Irwan, seorang penulis buku mengenai ayah ada, ayah tiada, anakologi semua ayah adalah bintang, dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau sudah tuliskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya, dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami informasikan bahwasanya tadi acara tersebut diselenggarakan oleh SD Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan baik pendengar sekalian, kini kita kembali ke studio untuk mendengarkan rangkaian acara selanjutnya.

kecil dulu, saat kau belum melihat dunia, saat kakimu belum menginjak ke tanah, aku yang pertama membisikkan ke telingamu sebelah kanan, La ilaha illallah. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mewah, nak. Aku tak minta kau belikan aku kendaraan yang mahal. Yang aku minta hanya satu, nak. Kau istiqomah dalam La ilaha illallah. Hanya satu yang kuinginkan, nak. Saat aku nanti mati, saat malaikat maut mencabut nyawaku, saat aku terbaring di ruang ICU, saat tak ada orang datang.

فسبح لساني ربي قلبي بجاه النعيم والصحي والآل تسكور قم يا أهل الدرب ويا أهل الدرب ويا أهل الدرب ويا أهل الدرب يا خلياء أحبائي أحشائي أدود والدرو الذي خصوص وقد مدير هذا المعهد وجميع الأساتذة وأساتذة تجريب دعاء مدهودها semua guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita panjatkan kehadiran Allah karena ditakdirkan kalau berkumpulan di pondok yang mulia ini. Masya Allah, luar biasa, ini pondok merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempian di sini. Karena pada sejatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke muka bumi sidin kada meninggalkan harta. Nabi kita datang ke muka bumi kada meninggalkan warisan berupa harta benda. Tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Nah, ini yang harus kita ambil. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tempat yang menjadi manba'ul ulu, sumber ilmu-ilmu. Kewajiban kita mengaji ilmu merupakan perintah Nabi. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, kata Nabi. Mencari ilmu hukumnya fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Sebagaimana Nabi waktu mengaji Isra Mi'raj, Nabi diirit, Nabi dibimbing, Nabi diarahkan oleh malaikat Jibril sebagai simbol bahwa Nabi pun berisi perguruan. Zahirnya memang Jibril perguruan Rasulullah, tapi kita paham keadaan hakikatnya Jibril adalah muridnya Rasulullah. Kalau kita paham keadaan, kita ini asal usulnya daripada Nur Nabi kita Muhammad. وَمِنْهُ تَفَرَّحَ الْمُجُودُ خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ فِي مَا حَدَثَ وَمَا تَقَدَّمَ. Dari Nur Nabi Muhammad itulah terpancar ke seluruh alam, ada yang jadi ini, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Semuanya kita paham berdasarkan sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita menampakkan zahirnya. Zahir seseorang manusia wajib diisi pengumuman. Maka di malam Isra Mi'raj itu Nabi diarahkan oleh malaikat Jibril sebagai contoh bahwa Nabi pun berguru. Nah, ini kita juga syukurnya hidup kita amur arak lawan pesantren, syukur hidup kita amur arak lawan Nabi Stalin, nyaman tamu hukum-hukum, nyaman hidup kada buta, nyaman hidup kada kada. Ini mau hidup kada berlampu ya Pak, kada kada berlampu. Orang kada berlampu itu orang yang taros, yang tahu diri bahaya. Oh, ketahuan ini kada berlampu Pak, sebelum motornya kada berlampu. Tapi kalau orang berlampu, nyaman hidupnya. Inilah makanya kita kaum muslimin sadar diri. Namanya anum-anum, nama si hujanan, ayo tutup ilmu di pesantren supaya lebih banyak dapat ilmu agama. Orang berilmu agama itu untungnya nyaman, dimanapun hidup pasti nyaman orang berilmu. Contohkan orang-orang yang ada berilmu, dicontoh maka Allah menyindir di Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan kata Allah, ada sama orang yang alim lawan yang kata alim. Jelas ada sama. Yang berilmu lawan kata berilmu, ada sama. Contoh perbedaan orang yang kata berilmu, banyu lebih 20 liter itu harganya cuma 2.000 rupiah. Banyu lebih 20 liter isinya itu harganya cuma 2.000. Yaudah, amin.
Tapi kalau 60 liter ini sampai ke tangan orang berilmu, diprosesnya, dibuatnya dalam cangkir 200 ml, dijualnya secangkir 500 rupiah. Berapa yang muncul? Rupiah munculnya sampai 40 ribuan munculnya akhirnya. Cuma modal 10 ribuan munculnya 40 ribuan. Itu karena sampai dari itu ke tanah orang dari itu. Belum lagi baju itu sampai ke tanah dulu, belum. Mahli mineral sih itu artinya 3 ribu kan? 2 ribu. Udah itu. Kamu udah 3 ribu lah, tapi mau sampai ke tanah tuan guru sekali nih, yang bisa suka mata ya. Sekali tiup coba di Sukamahata. Nah, kenapa bapak bisa mengubah daya itu? Karena ilmu. Coba nama ilmu dia, mau di Sukamahata. Mau tiupakan kan berat, jadi contoh perbedaan bapak berilmu dan bapak ilmu berbunyi. Pokoknya hidup itu bila berilmu nyaman, disiasah nyaman oleh bila berilmu. Ini nama-nama anak-anak, kalau untuk mondok, pesan ulun kepada semua anak-anak pondok, pegang kata-kata Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Pesan ulun kepada pian-pian yang mondok di sini. Sabatul ilmi bil mudakarah, kata Syekh Muhammad. Wa barakatuhu bil khidmat, wa naf'uhu biridus syaih. Sabatul ilmi bil mudakarah, bangkitnya ilmu dengan cara diulang-ulang. Bukan ikan masih di pondok, sediakan waktu untuk memutolaah dan bermudakarah. Sediakan waktu untuk mengulang-ulang pelajaran. Mengulang-ulang pelajaran, namanya sudah dipelajari oleh guru, diulang-ulang. Khususan pesan ulun kepada yang masih mondok, ulang-ulanglah pelajaran ilmu alam. Ilmu alat, luwak, namuk, sorok, mantik, galawak. Diulang-ulang, khususan ilmu sorok dan namuk. Diulang-ulang, insya Allah. Kalau kita ahli ilmu alat, nyaman, sabar, dan luwak, dihafali, betul-betul. Yang ada dihafali, sehari itu biasa toko sakata. Sehari satu kata, sehari satu kata. Setahun, 390. Jadi nyaman berarti orang Arab menghafal bahasa Arab, menjadi bisa dan doeh, melihat bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab nasional, ada bahasa Arab pasar. Namanya kita juga dong, ada bahasa Indonesia, ada bahasa kampung. Sama bahasa Arab itu juga. Contoh, jendela itu bahasa Arab nasionalnya apa? Nabidah, Nabidatul. Buka oleh kamu hai laki-laki, nasionalnya bahasa Arabnya iftah. Iftahin Nabidah. Buka oleh kamu hai laki-laki akan jendela. Itu bahasa Arab resmi nasional. Tapi kalau bahasa Arab pasar lain. Bahasa Arab pasarnya jendela apa? Orang Arab menyambat kok ke agak. Bahasa Arabnya buka hai laki-laki puku agak. Kalau menyambat orang bibinya, maka barisnya berubah dari kasar. Lama ya. Bagi seorang

pulang yuk, iya pulang kamu sekarang, pulang ke Banyuwangi, ke kampung halaman kamu. Manut dengan perintah kiai, taat dengan perintah kiai. Akhirnya Abbas pulang kampung, apa yang terjadi? Belum sempat Abbas belajar kitab sapi maupun belajar, belum sempat Abbas belajar sunnah bertobi, belum sempat Abbas belajar kitab itu awam, belum sempat Abbas belajar kitab itu akia, belum sempat Abbas belajar kitab hadis dan lain-lain, belum sempat semuanya, cuma bermodal dan tahanan masuk ke wajah. Mulai ke kampung halaman, apa yang terjadi? Abbas dibukakan futuh oleh Allah, dibukakan ilmu dan dunia, boleh ke Banyuwangi buka pondok pesantren, santrinya ribuan. Abbas buka pengajian, nah Abbas ajarkan kitab-kitab ganal, Abbas mengajarkan kitab Sahihul Bukhari, Abbas mengajarkan kitab Ihya,

0: Walaupun bila syekh, sedangkan manfaatnya ilmu bisa didapatkan dengan ridho para guru. Bila guru kita ridho, pasti ilmu kita manfaat. Baik manfaat untuk diri kita sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Kuncinya al-guruan kita ridho. Maka guru mulia kita Dr. Habib Sejar bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan kunci kalau kamu mau sukses hidup di dunia ini ada dua. Satu, kamu dapat ridho orang tua kamu. Dua, kamu dapat ridho guru-guru kamu. Kalau sudah mengantongi dua ini, kamu pasti bahagia. Dimanapun kamu hidup, kamu bahagia. Ridho orang tua kamu, ridho dari gurumu, pasti bahagia ya. Ini pesan khusus untuk para santri-santri sekalian. Untuk uang Tuhannya, semuaan kita diwajibkan mengaji ilmu. Nah, atau masih kau mondok. Tapi nanti hatu-hatu ada kau mondok lagi. Ada urusan, kayak apa anda mondok, laki ada di rumah. Kau mondok lagi, ya anda pasal aku nyerah lagi, ya beli di rumah. Nyerah aku jadi beli di rumah, apa dan kalau anda mondok, maka mau ada mau menghentian, tugas pian duduklah di majelis santri. Nuntut ilmu, insyaallah di majelis diajarkan saja ilmu fardhu ainnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Ini lah wajib dia kaji. Jangan sampai dia tidak mengaji. Kita jadi orang Islam tidak tahu di ilmu agama ya Pak. KTP aja nak Islam, tapi mengerti umur Islam ada, mau tu dia mengajari. Jangan sampai kayak itu lah. Hari Ahad perkawinan, malam Senin, gigir, apa hari yang paling wajib? Yang mali wajibnya. Nah yuk, jangan sampai terjadi makanya kayak itu. Apa jangan kayak mali wajib? Habis bilang pemberitaan Nawa itu sa'adah wa sa'adah Usman billahi ta'ala sa'adah ngarang ini Bede sama ngarang ini Tuhan ini Usman ngarang ini Tuhan lagi. Jadi bilang pemberitaan Nawa itu sa'adah wa sa'adah Usman billahi ta'ala. Kalau ada pengen mau apa ya Pak? Apalagi salah pengantum Dara Pak Bihi bintang kalam Besingkiran daya Pak Tahir Pak Tahir Pak Tahir. Hari Ahad berkawinan malam Senin pikir niat mandi wajib dan masalahnya ya akhirnya si niat mandi yang laki pun dia tahu lah niat mandi wajib tahu akhirnya kalau berhari niat mandi wajib tuh kayak itu jadinya yang gini masuk mutu kerjaannya yang lain banyak kerjaannya mandi tuh kayak itu lebih berhari kerjaannya namanya oh ini lah aku berhari dapat sana yang mau kasium dari Allah juga. Ya Allah juga niatan diwajibin Bismillah At-Tahiyyatun Lillah. Itu mau kasium sana tunggu nilai juga. Kasium sanatnya kamu bakal juga. Oke. Lada ini ini. Aku ada yang itu. Aku belum kasium punya sanat dari anak. Anak aja kalau aku dah Bismillah untuk berli orang ini. Berbeda pendapat dua kaul memang berbeda yang paling wajib dari yang samanya. Geger bangun kuitan di kalambu. Apa karena ada amalan amalan gegernya naga ini. Ini tamai yang paling wajib dari yang samanya. Jangan ada ulun atau yasul sanatnya lebih luar dia. Dia ulun tak ada ulun ini. Nah kalau anak malah jadi ya. Kalau dia ugir ini nama-nama nama muncul mak salah di nyawa alamnya. Aku ingat Allah Abrahmu bahari malah jadi. Ya Allah agar mau bilang yang mali wajib itu Bismillahirrahmanirrahim Allah tahdi nabi dan hadir. Itu muncul ya. Ini tiga tahun yang berbeda. Tiga pendapat yang berbeda. Ada kikir dalam kamar. Nah yang akan terjadi bangun adinian mafalun Tuhan. Juhur kejelan adinian mafalun. Apanya yang kikirnya berbeda dan bertanah malam mana dalam Tuhan. Ini kamae, ini cucu-cucu dia ni nak, ini malu wajib punya masalahnya. Si utoh apa, tahiyatul. Si yang apa, abul kerudik. Gampangnya yang kau tadi nabi nabi. Nama-nama, cucu, jadi cucu nama nane, nama cucu nek. Salah, berbeda bulan mo, dia ni. Nama cucu nama nane, nama cucu dia ni bulan mo tahunan dia saja, dia aku nama berbeda. Ya, kami yang sampai ke sini. Saya nak akan mengaji ilmu. Bapak Tuan Tuan Guru, kalau Tuan Tuan Guru masih hidup, kalau Tuan Tuan Guru mati ya ilmunya hilang juga. Allah mencabut ilmu kata demi kubur kasur kata inna Allah la yaqbilu ilma intiza adyan tazi'uhu min al-ibad. Tuhan kata mencabut ilmu langsung dikubur itu ada. Walakin yaqbilu ilma biqabdi ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diangkatnya, diwafatkannya orang alim. Bila mati orang alim, hilang ilmunya. Mati orang alim, hilang ilmunya. Kematian orang alim itu musibatun la tujba. Mautul alim musibatun la tujba. Matinya orang alim itu musibah. Nah, kata Allah di atas-atas ibarat kain wawah. Wawah itu kalian bisa mukakan. Kita yang lebih beruntung, yang menjadi tambah. Itu wawah, apanya cari kesalahan kalian gitu. Itu orang alim bila mati. Maka bila semua orang alim tidak ada lagi, hatta ibadah yudhi aliman. Sampai apabila orang alim tidak ada lagi, kita akan nasurusan juhadan. Maka manusia pun melantik pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang bodoh. Karena orang umur yang jadi pemimpin kesilu, maka tak pernah ditakoni. Ditakoni macam-macam. Mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Gara-gara berfatwa tanpa ilmu, Allah lu. Mereka sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Itu gara-garanya. Namanya Pak Guru, Pak Guru ada Bapak Allah, Tuan Guru. Jangan Bapak Allah, Tuan Guru sudah ada Pak Guru. Bila ada Pak Guru, dan Bapak Allah, Tuan Guru. Dia sudah tahu, bisa tunjuk, bisa utamanya Bapak Allah, Tuan Guru. Guru, kita nawang ahli gue, ini Pak Allah, Tuan Guru, pasti tonton. Soalnya ahli baik, ini antara dulu yang bila datang ke orang tua guru pulang ahli baik. Gak ada banyak utang, laki begini biasa. Aduh, dia utang, kenapa tuh? Entah ini, entah itu, oh iya kan, disini dia. Nah, ya Tuan Guru itu sifat kerahmatan di alam, ini sudah dari ini. Dari amat, jangan Bapak Tuan Guru, Bapak Tuan Guru nanti jangan. Kita Bapak Tuan Sidin, duduk hadir majelis Sidin. Apa namanya juga itu dakwah Sidin, nah, itu maksudnya. Itu jadi pesan mudah kepada Tuhan Tuhan. Ayo kita berparahkan orang alim. Ayo hadir di dalam majlis kami. Bagi anak-anak nampak mondok, ayo semangat mondok. Insya Allah masa depan cerah nanti kalian sabarkan. Kira-kira itulah yang kita perlu sampaikan. Tuhan lebih jangan tahu kami kamihan alami. Ini dewasa ke orang dewasa ke orang tapi yang mana ada ini. Ini kalau tuan kita ada menjaga kalian dan saudaraan ini nak perlu sampaikan sekali lagi yang kalau tuan kita demikian apa yang perlu sampaikan mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat kalau ada yang ilmunya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari mudah-mudahan.
1: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini, karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita

0: mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rezeki.
1: Disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala waghtasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wabtakar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wamasya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
2: Barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir. Tapi dosa gede,

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat.

شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kaltim. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah, kami dari unit pengumpul zakat, infak dan sodakoh Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kaltim ingin melaporkan beberapa laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan saldo awal kas UPZ sejumlah Rp213.7.166. Hasil salawat Jumat lalu sejumlah Rp5.376.000. Infak dan sodakoh sejumlah Rp430.000. Infak kota amal sejumlah Rp10.396.000. Infak penitipan barang sejumlah Rp83.000. Infak fakir Jumat lalu sejumlah Rp816.000. Infak parkir harian sejumlah Rp3.610.000. Total penerimaan sejumlah Rp20.711.000. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan ibadah dan dakwah, kegiatan sholat Jumat secara berjamaah, kegiatan untuk setor, infak, sodokah, penitipan, dan parkir ke Basnas Provinsi Kaltim, serta kegiatan-kegiatan bina mu'alaf dan kegiatan lainnya sejumlah Rp109.790.668. Jadi saldo akhir kas kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli 2026, sejumlah Rp123.927.498. Mengetahui Ketua UPJIS Islamic Center Provinsi Kaltim tertanda Ustadz Haji Muhammad Ilmi, mengetahui yang membuat bendahara Bapak Madi. Demikian untuk diketahui oleh para jemaah sekalian. Dan kami juga menerimakan beberapa infak dan sodakah dari masyarakat atau jemaah Masjid Islamic Center Provinsi Kaltim. Diperuntukkan untuk kita sama-sama membacakan suratul fatihah sebanyak 3 kali. Adapun jumlah infak uang sejumlah Rp580.000. Dihadiahkan buat keluarga almarhum Undong, keluarga almarhum Haji Ardiansah, hamba Allah keluarga almarhum Sumasi. Dihadiahkan Al-Fatihah kepada Undong bin Butoh Saunah binti Labo, Yarham bin Abdullah, Satiyah bin Kadri, Aulia Nur Azizah binti Baharudin, Haji Ardiansah bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Otoh, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifah Aliyah binti Haji Muhammad, Haji Deli Pirian Nur bin Haji Ardiansah, Lydia Susolawati binti Haji Asruni, Tasya Aryuwandi Putri binti Haji Ahmad Maulani, Haji Arsani bin Asbani, Haji Arpiah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy bin Edi Saputra, Edi Saputra bin Jumri, Haji Jamah binti Haji Ali Saleh, Haji Rafiah binti Haji Badrun, Sumarsih binti Lasamin, Kadara bin Sumastro, Bibah binti Bintan, Ijab bin Ibrahim, Kusbani bin Ibrahim, Sugang bin Kadar, Rusdi bin Kadar, Marjani bin Kadar, Suryadi bin Hamri, Alfifa Zahra Adisti binti Hari Jumri. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrami Muhammad sallallahu wasallam. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tentunya bisa memberi keringanan buat almarhum dan almarhumah yang ada di alam kubur sana, dan tentunya segala infak dan sedekah dari kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Islam Syekh Wahid Sikaltim senantiasa di ganjar pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adapun petugas sholat Jumat kita pada kesempatan Jumat kali ini, dan waktu sholat Jumat kita jatuh pada pukul 12 lewat 21 Wita. Selaku Imam Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mursalin Al-Hafiz, beliau merupakan Imam Rawatib Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Wamis Sikaltim. Adapun khatib pada kesempatan Jumat kali hari ini yaitu Dr. Randes Kiai Haji Suyatman MM MSI. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kaltim. Adapun Bilal pada kesempatan Jumat kali ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Saiful Anlal. Beliau juga merupakan Bilal Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim. Dan waktu sholat Jumat kita pada kesempatan hari ini Jumat 31 Juli 2026 atau bertepatan pada tanggal 16 Safar 1448 Hijriah, jatuh pada pukul 12 lewat 21 menit. Demikian informasi yang tentunya kami dapat berikan buat jemaah yang hadir pada kesempatan Jumat kali hari ini. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan aziman. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita semua dapat berhadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin yang insyaallah penuh keberkahan ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari amal soleh kita masing-masing dan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selaku khatib pada hari Jumat ini izinkan saya mengajak dan mengingatkan, karena mengingatkan itu berguna bagi orang beriman ya. Mazakir wa inna zikra fa'tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Yang perlu saya ingatkan, termasuk yang mengingatkan diri saya sendiri adalah, mari kita semua dimanapun berada, kapan saja berada, dalam situasi apapun, selalu berusaha menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita. Mari kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, sebagaimana firman Allah yang tadi sudah saya bacakan, surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ kita semua orang beriman suruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa,
jangan ala kadarnya, jangan sekedarnya, tapi bertakwa sungguh-sungguh, bertakwa sebenar-benarnya, bertakwa sesempurna mungkin. Tapi untuk menjadi, ya, mengapa harus berusaha menjadi orang yang bertakwa? Karena nilai kita di hadapan Allah terletak pada ketakwaan itu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu siapa, dan yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi Allah itu menilai kita dasarnya takwa, ya. Allah menilai kita bukan dasarnya pangkat, jabatan, kedudukan, rupa, harta, postur tubuh, roman muka, warna kulit, suku bangsa, pilihan politik. Tidak, tidak, dan tidak. Allah menilai kita dasarnya adalah ketakwaan. Dan untuk menjadi hamba yang bertakwa, tentu syarat mutlaknya harus taat beribadah. Kalau kita tidak taat beribadah, tidak mungkin sampai matinya akan menjadi orang baik. Jadi beribadah kepada Allah itu syarat mutlak untuk menjadi orang baik, orang bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, tidak mungkin kita ini menjadi orang bertakwa kalau kita tidak taat beribadah kepada Allah. Tidak mungkin. Kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, tidak mungkin kita jadi orang baik. Tidak mungkin. Dan kita semua ini diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Zariyat, surah yang ke-51 ayat 56. Jadi kita semua itu diciptakan untuk beribadah. Oleh karena itu ibadah Allah, baik yang berupa ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Dari kriteria amal ibadah yang baik itu, keikhlasan ada di dalamnya. Sebab kalau beribadah tidak ikhlas, Allah tidak mau terima. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 162. Katakanlah semuanya, solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Di ujung ayat, hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam, itu menunjukkan dimensi keikhlasan. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah itu agama yang lurus, yang lempang. Agama yang lurus dan lempang itu kalau ada keikhlasan dalam menjalankannya. Maka tidaklah kita yang diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan agama, apapun bentuknya perintah dalam agama itu. Nah, kalau kita baca kumpulan hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis nomor 1 itu tentang niat ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Riwayat Bukhari wa Muslim.
Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya itu. Nah, inilah, maka niat itu dalam hati yang harus kita kontrol betul, hendaknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menambahkan, agar ibadah kita itu semakin berkualitas, harus didukung dengan ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kalau tidak pernah belajar sebelumnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita tidak bisa sholat dengan baik dan benar kalau tidak pernah mempelajari sebelumnya. Gerakannya ada aturannya, bacaannya ada aturannya. Itu pentingnya ilmu. Dan 5 ayat yang diturunkan pertama sekali juga perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram. Yang kemudian Rasulullah mewajibkan kita semua supaya menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Dan terakhir, ibadah mesti ikhlas, ditopang dengan ilmu, dan harus istiqomah. Ibadah itu harus istiqomah. Wa putrobaka khatra ya'tiakal yakin. Surah Al-Hijr, surah 15 ayat terakhir, ayat 99. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai tiba ajalmu. Jadi selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula kita harus tetap taat beribadah kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dengan sebenar-benarnya, dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu

Babylon. Amen. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولا تكسب كل نفس ما كسبت ولا تزر وازرة وزر أخرى.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Orang doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir, walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Dan ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ikhlas, amal seseorang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu sendiri merupakan syarat dari diterimanya amal seorang hamba. Lalu bagaimanakah cara untuk menggapai keikhlasan tersebut? Menggapai keikhlasan dalam tindakan maupun dalam perkataan merupakan suatu cita-cita mulia bagi seorang mukmin. Inilah yang sering disinggung sebagai tujuan akhir. Berangkat dari kemuliaan ini, kita akan membahas mengenai cara mencapai tujuan akhir, yaitu dengan keikhlasan. Dan berikut adalah beberapa cara untuk menggapai keikhlasan. Cara untuk menggapai keikhlasan yang pertama adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, kita sepakat bahwa menggapai keikhlasan bukanlah suatu perkara yang mudah dan simpel. Namun begitu, percayalah bahwa hal ini sangat mudah bagi mereka yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan keikhlasan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, yang artinya, bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Oleh karena itu pendengar, seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia berkenan untuk menanamkan rasa ikhlas di hati kita semua dan menjauhkan diri kita semua dari sifat riya. Abu Ali dari Bani Kahil menuturkan, pada suatu hari Abu Musa al-Ash'ari berkhutbah, "Wahai kaum muslimin sekalian, waspadalah kalian akan kesyirikan. Sungguh ia lebih samar dari semut sekalipun." Kemudian Abdullah bin Hazan dan Qais bin al-Mudarib menghampiri Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an seraya berkata, "Demi Allah, kamu akan meneruskan pembicaraanmu atau kita akan menghadap Umar bersama-sama dengan atau tanpa izinmu?" Abu Musa al-Ash'ari lalu menjawab, "Tidak, tetapi aku akan terus meneruskan pembicaraanku tadi." Karena suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dan berpesan kepada kami, "Wahai manusia, hindarilah kesyirikan karena ia lebih samar daripada seekor semut." Abu Musa berkata, "Bila ada salah seorang dari kalian bertanya, bagaimana kami dapat menghindarinya, sedangkan ia lebih samar daripada seekor semut, wahai Rasulullah?" Jawaban atas hal itu adalah sebagai berikut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka katakanlah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari melakukan kesyirikan kepadamu dengan sesuatu apapun, dan kami memohon ampunan kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak kami ketahui." Kemudian pendengar, cara kedua untuk memperoleh keikhlasan adalah mengetahui buah dari keikhlasan serta bahaya perbuatan riya dan akibatnya. Seorang manusia tidak akan tahu dan sadar akan riya kecuali orang yang ikhlas. Orang yang kembali kepada Allah harus mengetahui esensi keikhlasan fadilah dan keutamaan, buah dan hasilnya, kedudukan ikhlas di mata Islam, dan apa yang terlihat dari luar berupa keikhlasan tapi tidak secara realitas. Seorang hamba Allah seharusnya mengetahui sifat riya dan lika-likunya, klasifikasi riya, faktor pendorongnya, tanda, efek samping, dan bahaya dari perbuatan riya, serta termasuk jenis riya yang samar dan perbuatan riya yang dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian cara untuk menggapai keikhlasan yang ketiga adalah kekhawatiran seorang hamba akan kejatuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang dapat membantu pertumbuhan keikhlasan adalah ketakutan hamba. Rasa takut dan khawatir seorang hamba dari murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia melihat kabut riya yang meliputi relung hati hambanya. Padahal seseorang yang berakal sehat hendaknya mengetahui bahwa bila ia lari dari celaan dan murka yang akan Allah tujukan kepadanya, maka itu masih sangat dan jauh lebih baik daripada ia harus berusaha dan berlelah diri demi menghindari celaan manusia. Sungguh, celaan manusia hanya bersifat sementara dan tidak bersifat objektif. Hal ini yang digariskan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang yang congkak berkata kepada beliau, "Bila aku memuji seseorang, maka orang tersebut pantas dipuji karena terpuji. Namun bila aku mencela seseorang, maka orang tersebut berarti tercela." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang layak seperti itu." Pendengar rahimakumullah, apakah kita masih takut kepada manusia, sedangkan hanya Allah lah yang pantas untuk kita takuti? Seseorang yang ikhlas takkan menghilangkan rasa takutnya ini dalam setiap tindakannya. Berapa banyak orang yang telah beramal dan mengira bahwa ia telah mempersembahkan amalnya tersebut hanya untuk mengejar keridhaan Allah, tapi Allah tidak meridhoinya. Seseorang yang ikhlas akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Pendengar rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu an, "Demi Allah, katakan kepadaku, apakah aku termasuk dari mereka, yaitu orang-orang munafik? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hal lain tentangku di hadapanmu?" Hudzaifah radhiyallahu an lalu menjawab, "Tidak. Akan tetapi aku tidak memberi seorang pun keterangan yang sama setelahmu." Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kekhusyuan munafik." Mereka berkata, "Apa yang kamu maksudkan dengan kekhusyuan menjadi munafik?" Abu Darda menjawab, "Kamu melihat anggota tubuhmu khusyuk, sedangkan hatimu jauh dari kekhusyuan." Selanjutnya pendengar yang budiman, cara menggapai keikhlasan yang keempat adalah dengan mengetahui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta implementasi ibadah melalui wasilah dan sifatnya. Seorang hamba sudah seharusnya menyadari bahwa ia memiliki Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan pujian yang sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Hati seluruh makhluk bermuara kepadanya. Hal gaib adalah nyata baginya, dan rahasia adalah hal yang sangat jelas baginya. Dia maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dia maha mengetahui segala apa yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh makhluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat ke-13, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimum bidzatis sudur." Rahasiakanlah perkataan kalian atau tampakkanlah. Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Amr bin Abdul Qais menuturkan, aku tidak bertafakur terhadap sesuatu pun kecuali aku merasa Allah Subhanahu wa taala jualah yang lebih dekat kepadanya daripada aku. Pendengar rahimakumullah, hal lain yang juga dapat membantu keikhlasan adalah upaya seorang hamba untuk mengetahui keagungan kerajaan Sang Maha Diraja dari seluruh raja dan meyakini bahwa seluruh hati makhluknya berada dalam kekuasaannya. Hanya dialah sendiri yang merencanakan dan mengatur kerajaannya. Dialah yang patut melarang serta berhak memuliakan dan menjatuhkan siapa saja yang dia kehendaki. Dialah pula yang maha membolak-balikan hati para hambanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda saat ini berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai cara menggapai keikhlasan. InsyaAllah pembahasan akan kita lanjutkan pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Bersama-sama kita diberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya dan kita semua dapat hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim kita setiap subuh Jumat dalam kajian kitab Tasawwuful Ibad yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunan yang diberikan oleh Allah, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasala fussalih wa ala hadrati nabi al-mustafa rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ulillah laumul fatihah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند سؤالي في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Menjelaskan keterangan yang lalu, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya la tasba' min samaniyah. Delapan macam yang tidak akan puas, tidak akan kenyang daripada delapan perkara yang lain. Yang ke enam, al-haris minal jam'i, orang yang sangat cinta kepada dunia. Orang yang sangat cinta, haris, sangat cinta. Kalau Nabi harisnya kepada umatnya, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sangat cinta kepada kalian semuanya. Ya, itulah qad ja'akum, itu nah akhir surat At-Taubah. Ini pian baca itu bae. 7 pagi hari, 7 sore hari. Ada namanya Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli ini hidupnya apa bahasa kita, nyeleneh lah. Pakaiannya tidak terlalu mewah, compang-camping. Di kampung dianggap kayak orang tidak beres, tidak waras. Jadi orang-orang itu kalau deket tidak mau deket-deket awalnya, sebelum mengenal. Seorang yang soleh. Di situ ada namanya Ibnul Mujahid, ulama. Dan Ibnul Mujahid ini orang sering mimpi Rasulullah, termasuk mimpi tentang Imam Syafi'i. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hala anta tuwa ibna ammika ayyad khulal jannah bi ghairi hisab. Ya Rasul, alangkah indahnya seandainya anaknya paman pian itu masuk surga tanpa dihisab, yaitu Imam Syafi'i. Kata Nabi, iya, ia akan masuk surga tanpa dihisab. Sulusu yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa dihisab. Bangun langsung dipilih-pilih-pilih-pilih, suruh masuk surga. Tidak usah ditanya-tanya lagi sudah. U'titu min ummati sab'ina alfan, aku diberi oleh Allah 70,000 daripada umatku. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, wajah mereka itu nanti kayak rembulan di tanggal 15, bersih. Wa qulubuhum ala rajulin wahid, hati mereka itu satu semuanya. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Satu semuanya sama. yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dia itu akan masuk surga tanpa ditanya lagi. Sudah bangun 70 ribu ini, masuk dah. Nabi melihat kalau cuma 70 ribu sedikit. Sebab umatnya Nabi Muhammad ini perkiraan sekitar 15 miliar. Ya. 15 miliar. Kalau ini sekarang dihitung-hitung, umat Nabi Muhammad itu sudah mungkin kalau 13 miliar ada sudah, tinggal dikit aja sudah. Sekarang ini umat Islam ini nomor 2 di dunia sekarang saat ini. Penyumbang paling banyak Indonesia. Makanya saya bilang nanti ahli surga itu paling banyak orang Indonesia. Wah, kok bisa? Saya membuktikan aja. Masjid paling banyak di mana? Indonesia. Musola paling banyak? Indonesia. Pesantren paling banyak? Indonesia. Haji paling banyak? Indonesia. Umroh paling banyak? Indonesia. Majelis taklim paling banyak? Indonesia. Jamaah pengajian selawatan? Indonesia. Kalau begitu kan baru agak mafhumnya.
1: Iya.
0: Kita ini 95% Indonesia umatnya Islam. Sekarang melorot tinggal 85% penduduk Indonesia adalah Muslim. Filipina dulu itu mayoritas, sekarang minoritas. Dulu Islam semuanya. Ya kan? Thailand, Datuk Kelampaian aja turunan dari sana. Ya. Campa itu kan Wali Songo dulu dari situ dulu. Fastazattu Rabbi, aku minta kepada Allah, ya Allah tolong pang ditambahin. Kalau 70 ribu bah, nanti umatku ini telunta-lunta bahasa kita ini. Fastazattu, aku minta tambah sama Allah. Fazadani Rabbi, maka Allah menambahkan kepadaku. Likulli wahidin, dari setiap satu dari 70 ribu nanti itu bisa menarik 70 ribu yang lain masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum, ya. Moga-moga kita masuk dari golongan yang ini. Kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru. Ibarat kereta itu, kita tidak punya alat penggerak, cuma nempelnya aja sudah. Penting kita mau mengaitkan kereta kita, gerbong kita dengan gerbong yang di depannya. Asal mau nempel aja, biar tidak punya lokomotif, asal mau nempel, dia akan jalan. Yang gerbong depan ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia narik, beliau naik, sup, yang gerbong mau berpingkut kepadanya, dia akan berjalan. Kalau di situ ngerem, kita ikut ngerem. Kalau sana kenceng, kita kenceng. Cuman asal mau nempel aja. Ya. Iya, kata Nabi. Maka bertanya Ibnul Mujahid, sebab apa ya Rasulullah? Dia membaca salawat, yaitu Imam Syafi'i, yang belum pernah dibaca salawat itu oleh orang lain. Yaitu salawatnya Imam Syafi'i. Itu biasa dibaca waktu tahlilan, baik. Ya. Dibaca waktu tahlilan itu misalnya kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafir. Ya. Kemudian Ibnu Mujahid mimpi lagi sama Rasulullah. Beliau bermimpi, di dalam mimpi itu Rasulullah ketika Imam Syibli masuk masjid. Dalam mimpi ini Rasulullah berdiri merangkulnya, mencium keningnya. Maka Ibnu Mujahid bertanya, "Ya Rasulullah, ma fa'alta bi Sibli?" Apa yang pian lakukan dengan Imam Sibli ya Rasulullah? Katanya Nabi, "Inni uhibbuhu wallahu yuhibbuhu." Aku senang sama dia dan Allah pun senang sama dia. Dengan sebab apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, li'annahu yakra'u dubura kulli salatin. Karena dia setiap selesai salat dia membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallahi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Ini ayat luar biasa. Ya. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Gudangnya rahasia. Itu isinya menerangkan tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Elakoja'akum itu bisa dibaca setelah subuh, setelah sholat, sebelum sholat sunnah. Ini yang diberikan oleh Allah. Setelah sholat wajib, ini yang di dalam hitungan ini segini-segini. Itu Masya Allah ayat itu. Yang baca paling enggak itu tadi sudah 7 di pagi hari, 7 di sore. Nabi harisun alaikum. Nah, di sini kalau Rasulullah cinta, sangat cinta kepada kalian, yaitu umatnya, orang-orang beriman. Jadi di pikiran Rasulullah itu, Pak, jujur, yang dipikirin itu pian aja. Tidak ada lagi sudah Rasulullah. Semuanya mesti berhubungan dengan umatnya. Ketika Rasulullah lagi lapar, Rasulullah 3 hari belum makan, perutnya diganjal, lewat satu gunung, gunung menawarkan emas. Wasyadda min sagabin asa'ahu wa ta'wa tahtal hijarati kasfan mutrafal adami. Diganjal batu oleh Nabi, perutnya lapar. Warawadatul jibalusumu min zabin. Merayulah gunung-gunung kepada Rasulullah. Kenapa pian lapar-lapar ya Rasulullah? Aku siap mengeluarkan emas yang ada di badan saya. Goyang gini aja, lantakan emas akan berjatuhan. Wa akadat zundahu fiha daruratu. Nabi makin menguatkan zuhudnya. Bukan ini tujuanku, kata Nabi, di dunia. Tujuannya adalah menyelamatkan umat. Sampai mau meninggal pun Nabi mengatakan, ummati, ummati, ummati. Ketika turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya. Yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah ridhaku, jangan sampai satu pun di antara umatku yang tersisa di dalam neraka. Makanya kan 3 ini, Pak, masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, kita ini ada amal baik juga amal buruk. Sholat iya. Ya kalau tapi kadang ngomongin orang juga. 50-50 masih. Amal badan iya, dosa juga iya. Begitu ditimbang amal selesai, fayughfaru lahum. Diampuni. Ya kalau masuk neraka mungkin enggak lama lah. Jangan sampai sehari juga. Sebab sehari di sana 1000 tahun juga, Pak. Tahun kalau dihukum setahun, wah 365 tahun. Bayangkan itu. Ya Allah, fayufaru lahum. Nah, nang terakhir ini umatnya Nabi Muhammad yang paling diperjuangkan. Syafaati li ahlil kabair, kata Nabi. Syafaatku ini kuprioritaskan kepada orang-orang yang banyak punya dosa besar. Ya semuanya disyafaati, cuman prioritas Rasulullah itu ngangkat ngatrol yang dosanya sangat banyak. Syafaati li ahlil kabair, kata Nabi. Syafaatku ini khusus untuk orang yang banyak dosa-dosa besarnya, supaya tidak terlalu berat umat Rasulullah ini. Sholat enggak, puasa enggak, ghairu annahu, kecuali dia punya satu, kata Nabi. Yashaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul. Dia pernah mengucapkan syahadat. Ini terakhir. Dicari selah kebaikannya tidak ada. Sholat ya Allah, puasa gitu juga, sodako gitu juga, tidak ada celahnya kecuali dia punya satu di dalam hatinya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih nempel di sini. Itu permintaan Rasulullah, jangan sampai tersisa ya Allah di antara umatku, tersisa di dalam neraka. Itulah sifatnya Rasulullah, haris, sangat mencintai Rasulullah. Alaikum kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Makanya tidak ada orang yang lebih cinta kepada diri kita melebihi Rasulullah. Biar orang tua kita. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih kau cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri, kepada kedua orang tuamu, kepada hartamu, dan kepada semua manusia. Sebab Nabi sudah membuktikan cintanya baik. Ya. Sampai Nabi ketika sakaratul maut yang disebut nama pian, ummati, ummati, ummati, umatku. Permintaan Rasulullah tolong dijaga. As-shalah, jaga salat. As-shalah, as-shalah. An-nisa, para wanita. Ya, wanita-wanita istri kita, anak putri kita, ibu kita, ini nisa semuanya. Wa ma malakat aymanukum. Dan yang dimaksud di sini al-haris, sangat cinta ala dunia terhadap dunia, yang tidak akan puas. Ya. Kita ini kalau ngambil dunia secukupnya selamat. Secukupnya ya sesuai keperluan. Sesuai keperluan. Sebab dunia itu khulun hadra, manis wae. Siapa yang enggak senang dunia? Dunia itu manis. Kalau ngambil sedikit sesuai kebutuhan selamat. Tapi kalau serakah enggak akan selamat. Semen kalau lihat televisi, apalagi sekarang TikTok yang pakai rompi-rompi warna apa, Pak? Hah? Rompi warna apa? Nah, tanyain gajinya dia. Apa namanya, direktur Pertamina gaji 800 juta. Kurang apa lagi? Kalau sambil makan 800 juta per bulan main ceret sambil. Tapi korupsi sampai berapa triliun. Makanan kita cuma sepiring wae. Karena kalau direnung tafakur, apa sih yang kita yang dimakan, sekaya-kayanya orang tetap sepiring. Justru maka orang kaya itu enggak boleh makan banyak. Percaya sampean. Orang kaya itu enggak bisa makan banyak wae. Makan ini pantangan, makan ini pantangan, makan ini pantangan. Kada bulih, kada bulih, kada kena ini. Karena banyak nempel penyakitnya banyak. Sepiring, sekaya-kayanya orang paling 2 lapis. Pian baju pakai berapa lapis? Hah? Yang ini enggak? Berapa? 2 di dalam kan kaos kalau. Ya kan? Yang ini. Makanya orang meninggal cukup 3 lapis. Tapi kalau kita 3 lapis lah, baju dalam, baju luar 3 aja. Biar orang tuan takur dia, tanahnya banyak. Toko kain sekalipun dia punya kain banyak, tetap dikasih 3 kain lapis. Dan tahu lapian kain yang dipakai, bukan nang semeter sejuta. Dulu kain kafan itu 8.000 bae semeter. Sekarang sudah naik 25 kali 3 lembar, ya sudah, itu yang dibawa. Biar hartanya di mana-mana. Yang dimakan cuman sepiring, yang dipakai cuman 2 lembar, 3 lembar, nang dinaungin cuman seatap. Kalau lah ada punya banyak, dia itu cuman mungkin mampir sebentar. Di Balikpapan punya rumah, di sini punya rumah, di Jakarta punya rumah. Tapi pian tempat tinggal di mana? Tinggalnya di Samarinda. Yang lain kada disebut. Yang di sana cuman mampir sebentar, dari bandara mampir sebentar, baru ke rumah, ke Samarinda lagi. Walaupun punya rumah 200 pintu, yang ditempatin cuman 1. Jadi kalau timbul orang itu, maaflah, serakah, dia akan tidak akan selamat. Seperti apa? Pian pernah enggak lihat, maaflah, ada madu, di tengahnya banyak semut nang mati. Itu nang enggak serakah, selamat dia, cukup kepalanya doang. Nang dihadapkan di madu itu tetesin, tuk, ada madu agak lingkaran, datanglah semut, sut. Dia cukup mengambil secukupnya untuk perut ini aja. 3 sesep, 5 sesep, pulang, selamat dia. Begitu dia nyesep, kakinya ikut-ikut nempel di madu. Cep, tahu sampean, sekali dia nempel, dia tidak akan bisa lepas. Dia akan tarik tuh. Tapi sudah ini tenggelam, jari-jarinya ini kan ada, apa namanya, ada kayak, apa namanya, kayak tajam-tajamnya itu nah. Cep, gelap. Tarik gini gak bisa. Akhirnya berusaha, dia keluar, dia masukkan kakinya nang satunya, tek, dua-duanya dia gini gak bisa keluar. Dia berusaha dengan kaki yang akhirnya 4 kaki, 6 kakinya nempel di madu. Akhirnya dia tidak bisa kemana-mana, akhirnya mati. Makanya dunia itu dibagi menjadi 3. Dunia itu artinya kalau dari segi nahwu pala, nahwu sorofnya itu, dunia itu artinya 2. Satu artinya rendah. Orang nyari dunia itu, apalagi serata, dia harus rendahkan dirinya. Nyuap, sogok. Sebab sekarang kalau jujur-jujur baik, makanya dunia kata Nabi di akhir zaman dipegang oleh orang fajir. Fajir itu orang rusak. Sampean proyek jujur selamanya tidak akan dapat sampean. Jujur, tender punya sampean speknya bagus, ini bagus, tidak akan menang. Samen kecuali kong kali kong. Berapa persen? Jujur, tidak dapat samen. Ya? Itu akhir zaman sudah dinas oleh Nabi. Nah, akhir jangan dunia itu dipegang oleh orang fajir, orang rusak, mulus-mulus, jarang menang samen. Harus dengan, maaf, adena tadi, dengan rendah, suap, sogok, manipulasi. Makanya banyak orang kadang-kadang makan koral, makan semen ya kalau kalau bajing yang dimakan cuman kelapa, kalau bajingan ya semuanya dimakan. Proyek selesai baru diresmikan, besok roboh. Haris, jadi kalau sampean ambil aman, selamat, sampean nikmati dunia sesuai kecukupan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ada dunia yang orang itu dapat pahala, kata Nabi. Ad-dunya talabu afiyas sawab. Di dalam mencarinya itu dia dapat pahala. Bismillah, berangkat cari kerja. Bismillah, tawakal tu'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Dia cukupin anak istrinya, dapat rezeki, alhamdulillah. Dapatnya caranya baik, dikelola dengan baik. Ni'mal mal, malus soleh, li rajulin soleh, li amalin soleh. Sebaik-baik harta adalah harta. Ya, malun soleh, caranya dia dengan cara yang bagus. Setiap dia dapat rezeki, ditimbang di tangannya. Rezekiku ini halal kah haram? Ditimbang nih di tangan. Halal kah haram? Dia renungi dulu. Alhamdulillah bagus kayaknya. Caranya bagus. Talabuhah. Cara mencarinya bagus. Kemudian dipegang oleh orang yang bagus. Li amalin soleh, untuk amal soleh. Untuk anaknya mondok, kalau ada saudaranya, sepupunya kah, atau tetangganya kah, yang gak mampu biayain pondoknya, mau nuntut ilmu, dia sisihkan hartanya untuk orang-orang nuntut ilmu. Bagus. Sebab orang haris ini selamanya tidak akan puas. Sampai digambarkan Rasulullah, seandainya engkau minta satu gunung emas, kemudian Allah kasih, kau akan nyari dua gunung emas. Kemudian kalau kau dikasih oleh Allah dua gunung emas, engkau akan minta empat gunung emas. Padahal pian satu timba aja gunung emas, satu timba emas. Sampai makan dah usah begawi, kada usah bekerja. Duduk makan, duduk makan, biol. Duduk makan, biol, duduk makan, biol, sampai mati. Pian tidak akan kekurangan. Satu timba emas loh ya. Segram berapa sekarang? segram berapa sekarang? 2 juta lebih. Kalikan setimba. Setimba itu kalau emas lo ya. Kalau 50 kilo lebih kayaknya tuh. Hah? Makan, nukar sarapan, apalagi cuma sarapannya nasi kuning ya, sampai mati lah. Nggak habis tuh duit. Eh? Ibadah salat duha, habis itu ke masjid. Ya kalau nanti kurang habis lagi, ambil segram, jual lagi. Besok lagi habis, kemudian jual lagi segram. Segram sekilo itu 1000 gram, berarti 3 tahun. Tahun apa lagi? 74 kilo. 74 kilo. Berapa tahun tuh? 3 tahun kali 74. 200 lebih tahunnya, Pak. Maka umur kita 60 tahun aja. 65, 70. Lah. Sampai Nabi Mergat bersabda, tidak akan puas manusia sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Tahu pian disumpal dengan tanah? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumut takatur. Melalaikan diri kalian bebanyak-banyakan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke liang lahat. Kalau sudah masuk, selesai soleh. Tulisannya the end. Ya. Ayatollah bunyah ala anwa faminum. Di sini fi talabiya fa innahu la yasba, karena manusia itu tidak akan puas alal jam'i di dalam mengumpulkan harta. Dapat harta itu perlu, baik, perlu. Tapi orang beriman dianjurkan jadi bekal. Nikmal matiyah ad-dunya. Sebaik-baik kendaraan hidup kita ini di dunia ini adalah harta. Fartahiluha, kamu yang nyetir, dunia di belakangmu, kau yang menyetir, mau arahkan kemana. Makanya ada doa dari Sunan Kalijogo. Ini saya baca tiap pengajian, baik. Allahumma ya Rabbana, cukupono loberono, beras ake, duit ake. Nah kan? Ya Allah, ya Rabbana, cukupono, cukupi hidup kami ya Allah. Loberono, lebih-lebih harta kami ya Allah. Untuk apa? Kanggo ngaji, untuk harta itu untuk nuntut ilmu. Karena semua ibadah kita modal pertamanya harus punya ilmu. Pokoknya dulu. Untuk nuntut ilmu, kanggo ngaji, untuk nuntut, kalau sudah punya harta banyak, untuk nuntut ilmu, sarana-sarana untuk menyempurnakan ibadah. Kanggo ngaji, sempurnanya lungo kaji, rukun Islam yang kelima. Supaya sempurna Islam kita, sempurna. Apa enggak ada doanya? Doanya Rasulullah sampean lihat. Allahumma aslih dunyana, ya Allah, perbaiki urusan dunia kami. Perbaiki. Kenapa? Fa innaha ma'asuna. Karena kami ini tinggal di dunia. Penghidupan kami itu harus dengan dunia. Mau beli beras, tidak ada duit, dikasihlah kita. Tidak bisa. Punya mobil, tidak punya bensin, bisa jalan tidak? Tidak bisa, harus ke pom bayar. Karena kami tinggal di dunia, tidak bisa dijauhkan. Saya harus sarana-sarana untuk menunjang kehidupan yang baik di dunia, harus pakai fulus. Kata Habib Mustafa, kulusain bil fulus, mulus. Apa? Kullu shay'in bil fulus, mulus. Apa-apa kalau ada duit lancar. Betul enggak itu? Lem, bangun pesantren enggak ada duit, enggak jadi. Kalau dulu kan beda, Pak, gotong royong datang semuanya. Ayo sekarang orang diajak gotong royong bangun pondok, enggak jadi. Bangun masjid lama. Pemborong gampang. Berapa ini tendernya? 50 miliar, oke. Jadi, trayek berapa? 3 tahun, selesai. Asal ada duit. Zaman dulu gak perlu gitu, gotong royong. Bawa parang sendiri, bawa cangkul sendiri. Ya kalau zaman dulu.

0: kulus sain bil fulus mulus apa-apa kalau dengan duit alan lancar kanggo ngaji lungo kaji barokai nabi wali tawasulnya dengan nabi tawasulnya dengan wali apal doa itu pak Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras ake duit ake nah kok beras sih sebab di sini makanannya beras pak Indonesia Sunan Kalijaga Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras ake duit ake kanggo ngaji lungo kaji barokai nabi wali saya kira cukup ini dulu yang disampaikan moga-moga manfaat barokah fitini wa dunia wal akhirah tanggal 11 saya undang semuanya acara zikir tolabala haul jamak dan haul para masayih tanggal 11 hari Selasa malam Rabu kalau datang kalau bisa sebelum maghrib supaya sopnya ditata rapi ya biar enggak ribet waktu komat sudah rapi semuanya sholat habis itu selesai sholat fardu kita sholat tolak bala sholat sunnah sholat tolak bala nanti tata caranya disampaikan di waktu acara ya. Kemudian dikir tolak bala setelah itu isya kita bersolawat dan bertahlil kemudian ceramah acaranya mulai pagi sebenarnya pagi khataman Quran jam-jam gini mulai khatam sampai jam 5 biasanya asar sudah khatam tinggal tahlil doa arwah jadi tahlilnya itu dua kali siang ketika khatam Quran dan malam ketika sudah kumpul jamaah ya moga-moga jamaah bisa hadir semuanya di Bengkuring Gang Sayur baju putih-putih supaya seragam kecuali yang tidak dapat undangan terus lupa dia tidak panggil diajak gitu jadi yang sudah tahu kalau bisa biar seragam bagus itu putih semuanya ya saya kira cukup ini dulu moga-moga manfaat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina waghfir lana dhunubana wa li waliyina ya rabbil alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda ajalin qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita kita enggak bisa mandang rendah orang. Kita enggak bisa jelek-jelekin orang karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala bismillahir rahmanir rahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallahu amrakum, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Pertemuan kita kali ini, renungan dan tafakur akan kami bawakan masalah penyakit batin, yaitu dengki dan bahayanya, dan bagaimana cara mengobatinya. Ada 10 penyakit batin bagi kita umat Islam wajib menghilangkan dan membersihkan dari hati kita. Pada umumnya seluruh hati manusia adalah terserang penyakit batin. Kalau hendak selamat dunia dan akhirat, hendaklah menghilangkannya, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan di dalam ayat lain, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Perlu diingat dan diketahui, diyakinkan bahwa penyakit batin adalah sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit zahir. Karena penyakit batin walaupun penderitanya meninggal dunia, namun dia tetap sampai di akhirat ke dalam neraka. Berbeda penyakit zahir, apabila si penderitanya meninggal dunia, maka berhentilah penyakit itu. Contohnya, orang sakit perut, maka berhentilah sakit perut apabila ia sudah meninggal dunia. Belum ada terdengar seorang jua pun di dunia ini apabila dia meninggal dunia tapi masih merasa sakit perut. Kebersihan hati lebih diutamakan daripada kebersihan anggota. Tapi nyatanya, praktik kita umat Islam sehari-harinya lebih mengutamakan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Ringkasnya, kebersihan zahir adalah hanya tempat pandangan manusia, tapi hati adalah tempat pandangan Allah. Dan Imam Ghazali berkata, فَيَعْجَبًا لِمَنْ حَسَّنَ صُورَتَهُ وَقَلْبُ مُلَتَّخٌ بِالْكَبَائِرِ. Aduh, anehnya, kata Imam Ghazali, bagi orang yang mempercantik mukanya sedangkan hatinya bercelumur dengan dosa-dosa besar. Maka itu Al-Ghazali melihat tindakan orang itu sangat bingung sekali. Seperti hadis Rasulullah, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَامِكُمْ walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kecantikan rupa-rupa kamu, tetapi Allah memandang daripada hati kamu dan amal kamu. Sebagai contoh hebatnya hati, kita melalui jalan yang sedang diperbaiki, di mana letter dan tulisan pelangnya besar, awas, hati-hati, ada perbaikan jalan. Orang tidak menulis awas mata-mata, ada perbaikan jalan. Sebabnya walaupun mata melihat, namun hati menghayal, orang itu pasti tertabrak. Tapi sebaliknya, biar kita menoleh ke samping kiri dan ke samping kanan, memperhatikan jalan, pasti tidak tertabrak. Jadi yang wajib dihilangkan dalam hati kita ada 10 macam, yaitu 1. Al-hasad. 2. Al-kibir. 3. Al-ujub. 4. Ar-riya. 5. As-sumah. 6. Al-hikdu. 7. Hubbul jah. 8. Hubbul mahmadah. 9. Syarahul ta'am. 10. Syarahul kalam. InsyaAllah akan kami terangkan satu demi satu dengan panjang lebar, agar kita mendapat menghindarinya. Sebagai contoh lagi, Rasulullah adalah orang yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah, memberikan pedoman kepada kita bahwa hati ini daripada umumnya terjadi, bahwa hati ini pada umumnya terjadi sebelum Rasul dipanggil ke hadiratnya pada malam Isra Mi'raj. Hati beliau dicuci 3 kali dengan air zam-zam, walaupun sebenarnya hati beliau sudah suci hanya sebagai perbandingan. Seperti perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahu zaduhu tahran ala tuhur. Tidaklah malaikat mengeluarkan hati Rasul itu kotor, tapi kita mengapa? Tapi tidak mengapa, bersih, tambah bersih. Ini adalah salah satu pelajaran bagi kita. Hendaklah sebelum beribadah menghadap Allah, bersihkan batin terlebih dahulu. Kalau tidak, ibadah itu sia-sia saja, runtuh, hilang, dan tidak ada artinya. Dari penyakit yang 10 itu, yang paling berbahaya dan membahayakan orang lain adalah dengki. Karena apabila penyakit batin dengki ini memuncak, usaha terakhir yang dilakukan oleh orang yang dengki adalah membunuh. Maka itulah Allah berpesan, wa min syarri hasidin idza hasad. Penyakit batin yang 10 itu tidak akan bisa hilang, terkecuali lebih dulu mengetahui A, mengetahui datang sumbernya, B, mengetahui kejahatannya, C, mengetahui cara mengobatinya. Begitu juga kalau kita datang ke dokter spesialis, dia lebih dulu pasang alat, bapak penyakit darah tinggi, sumber penyakit bapak dari makanan, makanan bapak jaga agar tekanan darah bapak tidak lagi naik. Bapak jangan makan daging, jangan makan durian. Apabila bapak makan dari yang dilarang itu, maka penyakit bapak akan tambah kumat, bahayanya bisa stroke dan mati mendadak. Cara mengobatinya, dokter memberi resep agar supaya meminum obat seperti kataprel. Begitu juga penyakit batin, lebih dulu kita mengetahui apa aku ini dengki atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu cara mengetahui penyakit batin, takrifnya. Al-hasadu an takraha ni'matallah ala akhikal muslim. Dengki itu bahwa dalam hati engkau benci atau marah apabila saudara engkau dapat nikmat. Jadi kalau kita dapat merasakan apabila kawan kita, saudara kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita dapat nikmat seperti membeli mobil, bikin rumah yang besar, beli televisi 42 inch, kita melihat, merasa di dalam hati kita marah, kita tidak setuju dan tidak merasa nyaman, dan berkata di hati kecilnya, mudah-mudahan rumahnya kebakaran, mobilnya tabrakan, TV-nya konslet atau rusak. Ringkas kata, supaya nikmat itu tidak ada lagi, maka kita sudah diserang satu penyakit, yaitu dengki. Lebih jelas lagi, penyakit hati kita, apabila kita dengar saudara-saudara kita mendapat musibah, hati kita senang dan gembira, tegasnya lagi, apabila orang dapat nikmat kita sedih, apabila orang dapat musibah atau bala kita senang dan gembira, walaupun di lidah kita mengucapkan sabar, sabar, ini adalah takdir dari Allah. Lidah bisa diatur, tapi hati lain bicara. Dia senang dan hatinya, di hatinya senang, inilah maksud peribahasa. Di lidah pandai bertanam tebu, dalam hati racun berbisa. Maka uniknya sifat dengki ini tidak mengenal siapa-siapa juga pun. Bertetangga, bersaudara pun kadang-kadang didangkinya. Sumber datangnya dengki. Datangnya penyakit dengki itu satu profesi. Sama pekerjaan, sama alim, sama penceramah, sama pedagang, pejabat sama pejabat, petani sama petani, dan seterusnya. Oleh karenanya, di mana profesi kita, misalnya pedagang, hati-hati, harus waspada terhadap pedagang yang lain. Dia lebih laku dari kita dan dia lebih banyak keuntungannya dari kita, maka janganlah dengki hati kita kepadanya. Kita lapor saja kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya agar kita sama dengan dia. Kita dengki yakni hasad kepada orang lain tidak boleh, tapi iri hati atau ghibtah disunnahkan. Seperti melihat orang alim, kita juga ingin alim, lalu kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar alim sama dia. Ini tidak dilarang, malah dianjurkan. Kerusakan atau kejahatannya, Imam Ghazali berkata, walil hasidi thamanu afat, bagi orang yang penyakit dengki itu ada 8 bahayanya. 1, ifsadut ta'at, rusak dan hancur seluruh amal ibadah. Bersumber dengan hadis Rasulullah, iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takutilah penyakit dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti kayu kering dimakan oleh api. Bangunan yang megah dan indah terdiri dari jutaan miliaran hingga triliunan, kalau yang memakan si jago merah, maka dengan relatif waktu yang sangat singkat sudah sirna dari permukaan bumi ini. Begitu pula amal ibadah yang kita lakukan sejak akil balik, karena hati kita dengki kepada orang lain, lenyaplah amal ibadah kita, tidak ada artinya. Bahaya orang yang dengki yang kedua, al-ifdha ila fi'lal ma'asi. Orang yang menderita penyakit dengki, amal ibadahnya sudah runtuh, ditambah lagi berbuat maksiat. Imam Al-Ghazali berkata, idzal hasidu la yakhlu imma bighibatin aw namimatin aw sabbin. Orang dengki itu tidak ada, orang dengki itu ada kalanya mengupat pada orang lain, adu domba, sumpah palsu. Hadis Rasulullah, la yazalun nasu bil khair ma lam yatahasadu. Terus meneruslah manusia itu dalam kebaikan selama tidak ada penyakit dengki. Dia sedih di ketika saudara-saudaranya mendapat nikmat dan gembira di ketika melihat saudaranya mendapat bala musibah. Yang ketiga, Hermanus Syafa'ah, orang dengki Rasulullah tidak mengakui sebagai umatnya. Rasulullah bersabda, laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanatin wala ana minhu. Aku tidak mengakui umat tiga orang ini, orang yang selalu dengki, orang yang mengadu domba, orang yang datang kepada peramal. Yang keempat, dukhulun nar, masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun yadkhulunan nar qabla al-hisab, al-umara'u bil jawri, wal-arabu bil asabiyyati, wad-dahaqin bil kibri, wat-tujjar bil khiyana, wa ahlur rasatiq bil jahli, wal-ulama bil hasadi. Ada 6 golongan sebelum dihisab sudah masuk neraka. yakni masuk neraka bighairi hisab. Ada 6 orang, satu pemimpin tanpa pemerintahan yang zalim, 2 orang Arab yang bangga dengan keturunannya, 3 orang-orang fakir yang sombong, 4 pedagang yang khianat, 5 penduduk kampung rela dengan kejahilan, tidak mau belajar, 6 ulama-ulama saling berdangki-dangkian. Yang 5, al-ifdha'u ila idraril ghair. Orang dangki itu di samping membahayakan dirinya juga membahayakan kepada orang lain. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita berlindung dari orang-orang yang bersifat dangki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang 6, al-hammu wal-ghammu min ghairi fa'idatin bal ma'wizrin wa ma'siyatin. Orang yang dangki sakit hati buat selama-lamanya, yang tidak mengandung faedah, bahkan sakit hati bertambah sakit hatinya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Yang 7, umyul qalbi, mata hatinya buta. Walaupun kita bersikap baik, namun tetap hatinya mendangki pada kita. Dia tidak menyukai kebaikan orang lain. Itulah yang dialami orang yang dangki. Dan dia tidak puas kalau orang yang didangkinya itu sampai kalau tidak sampai dibunuhnya. Bagaimana sejarah 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil? Bagaimana sejarah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya? Dan bagaimana pula Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Jahal? Dalam cerita Abu Jahal pernah ngomong dengan Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Hai Abu Jahal, Muhammad itu siapa sih?" Jawab Abu Jahal, "Dia adalah anak keponakanku. Dia membawa Islam benar tidak?" Kata Abu Lahab, "Abu Jahal, dia adalah benar. Kenapa kamu tidak masuk Islam?" Kemudian Abu Jahal juga bertanya, "Kenapa kamu juga tidak masuk Islam?" Kedua-duanya bertanya. Ternyata keduanya pernah meminang Siti Khadijah, namun keduanya ditolak Khadijah. Sedangkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Siti Khadijah yang meminangnya. Dari situlah berkobarnya sakit hati keduanya dan sudah nampak kebenarannya Nabi Muhammad. Namun Abu Jahal dan Abu Lahab tertutup kedua matanya. 8, al-khidlan. Orang yang dangki itu bukannya tambah mulia, akan tetapi bertambah kehinaan. Orang yang berpenyakit dangki itu tidak dapat dijadikan pemimpin. Al-hasidu la yasudu. Orang yang dangki itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Cara mengobatinya. Yang paling jahat penyakit dangki dan sangat besar dosanya, hampir-hampir keluar dari rel Islam, yaitu mengatakan di hati, tersalah Allah meletakkan kezaliman, tersalah Allah meletakkan kealiman dan jabatan kepadanya, yang wajarnya, yang cocok dan pantasnya kepada dirinya. Kenapa Allah jadi seperti itu? Artinya Allah tidak bijaksana. Yang bijaksana adalah dia, atau kasarnya dia hendak jadi Tuhan, padahal Allah sudah menetapkan dan membagi bahagian yang patut dan bagus. Misalnya orang itu alim, orang itu mengajar, yang ini patut belajar, maka itu adalah tetap ditetapkan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nikmatnya orang kaya karena ada orang yang miskin. Kalau kaya semua, saya tidak bisa, akan hancur dunia ini. Siapa lagi yang mengambil upah? Sebaliknya, kalau miskin semua juga hancur dunia ini. Kemana lagi kita mengambil upah? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur nikmatnya orang kaya karena ada orang miskin, nikmatnya orang miskin karena adanya orang kaya. Begitu juga orang alim dengan orang yang jahil. Ada orang tinggi dan ada orang yang pendek. Yang tinggi bisa mengambil bola lampu yang mati, yang pendek bisa masuk dan mengambil benda yang jatuh di bawah kolong. Seperti perbuatan dan peraturan Allah ada mengandung hikmah. Kalau kita boleh menentang dan i'tirad, kalau tidak boleh menentang dan i'tirad, kita harus taslim dan tafwid. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan, bertemu dengan seorang laki-laki yang berbadan besar dan tinggi. Tidak pernah Nabi Musa melihat seganas orang itu. Lalu diberi salam oleh Nabi Musa, dia tidak menjawab. Kali kedua sampai kali ketiga tetap dia tidak menjawab. Sedangkan di belakangnya dia membawa 9 karung yang sedang dipikulnya. Lalu Nabi Musa bertanya, "Hei, siapa kamu ini dan apa yang kamu bawa?" "Saya adalah iblis. Yang saya bawa di dalam karung ini adalah isinya dangki." Nabi Musa bertanya, "Kemana kamu bawa?" Dia menjawab, "Dibagi-bagi kali ini 2 golongan saja aku bagi. 3 karung kuserahkan kepada orang alim, sedangkan 6 karungnya lagi kepada pedagang. Jadi yang terbanyak diserang penyakit dengki adalah pedagang sama pedagang, guru sama guru. Apabila pedagang berdengki-dengkian, maka terjadilah jual beli bermarah-marahan dengan niat supaya orang lain bangkrut. Tapi itu berbahaya di materi saja. Tetapi kalau sudah ulama berdengki-dengkian, pembicaraannya tidak lagi rasional tapi emosional, tidak lagi positif tapi negatif, bukan lagi merangkul tapi memukul, bukan lagi menyentuh tapi menyinggung, bukan lagi dengan argumen tapi dengan sintimin, terjadilah perang mulut, meningkat lagi menjadi perang udara, yaitu di radio dan televisi. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, demikianlah renungan kali ini kami sampaikan. Yang pertama, penyakit dengki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan di dalam hati kita dan memasukkan ghibtah, iri hati, mau sama dengan dia tetapi tidak marah pada orang lain. Mudah-mudahan Allah taala meridai kita hidup di dunia dan di akhirat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah dibayar, masih Pak. Ngasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan ditantang bukan kewajiban saya. Jawab saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib, ya sudah. Kan tidak enak. Anda hidupnya tidak begitu. Hidupnya tidak sekedar dengan fikih, tapi ada akhlak yang masih ada.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasuhul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh, dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh, dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Muawana sebagai penceramah Al-Hadd Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap pada sholat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin duhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Sama.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Dia dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Lina.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: begitu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya,

legenda orang ini sungguh khatimah. Karena asalnya penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

0: definisi hijrah dan apa itu istiqamah. Dari definisi ini nanti baru kemudian kita turunkan isyarat-isyarat dalam Al-Quran bagaimana berhijrah yang benar, petunjuk dalam hadis bagaimana cara berhijrah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan hijrah ini mengantarkan pada predikat yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Di orang-orang hijrah ini itu pada akhirnya nanti goalnya, target terbesarnya adalah mendapatkan langsung predikat dari Allah yang lantas diabadikan dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran itu di ayat yang ke-110. Jadi yang tadinya jahiliyah berhijrah, bertransformasi, ujungnya kemudian disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian itu benar-benar pakai kuntum, kana wa akhawantuha. Ya, kalau kana wa akhawantuha sudah masuk pada sebuah keterangan, ini menunjukkan sifat taukid namanya. Sesuatu yang menjamin kepastian dan kekuatan. Dikata Allah, saya pastikan, yang memberikan garansi Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang memberikan garansi manusia, bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Anda diberikan garansi di sini, Anda orang baik. Tapi ketika pindah komplek ke tempat lain, bahkan di wilayah yang sama, Anda pindah dari sini ke Cicaheum, orang Cicaheum belum tentu menyebut Anda baik. Pindah ke Soreang, orang Soreang belum tentu mengenal Anda. Jadi prediksi manusia, pandangan manusia boleh jadi bisa meragam, tak sama memberikan pandangan, tak serupa memberikan penilaian. Tapi kalau Allah sudah memberikan garansi, maka jangankan penduduk bumi, penduduk langit mengatakan ini yang terbaik. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu benar-benar aku garansi, aku pastikan umat yang terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Dan khaira itu saya bahas kemarin di Kelapa Gading, itu setidaknya memiliki tiga pengertian paling minimal. Khair itu bisa menunjuk pada perilaku, sifat. Ini yang tadinya kurang baik berubah jadi baik, itu menunjuk pada sifat. Yang kedua, contoh pertama sebelum kedua tadi, itu langsung dibuktikan dengan perilaku yang jahiliyah tadi. Bayangkan, tukang mabuk, preman, bertransformasi jadi da'i. Sekebayang tidak? Pezina berubah kemudian jadi ahli hadis. Anda bayangkan? Ada orang pembegal, setelah itu jadi da'i, ustaz, bahkan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Tobat mereka itu berubah dari yang tadinya di titik nadir paling buruk, tiba-tiba jadi orang yang terbaik yang bahkan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana khair yang pertama? Yang kedua, khair itu bisa berarti harta yang digunakan pada yang baik-baik. Karena itu ketika Allah meminta kita untuk berinfak, kalimatnya keluarkan dari yang khair. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta, harta bagaimana yang diinfakkan? Ya, apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau engkau ingin infak, keluarkan dari yang baik-baik. Di harta dikeluarkan dengan cara yang baik, dihasilkan dari cara yang baik, itu disebut oleh Al-Qur'an dengan khair namanya. Karena itu berkah. Berkah itu nama penjelasnya disebut ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Anda punya mobil, ya, berkah tidak? Ukuran berkahnya, lihat sudut khairnya, lihat nilai kebaikannya. Berapa kali mobil itu digunakan untuk ke masjid? Berapa kali mobil digunakan untuk mengantar Anda pada majlis ta'lim? Berapa kali kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal? Jadi kalau orang memiliki harta tidak digunakan pada yang baik, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Bahkan orang mau meninggal pun kata Allah, kalau dia mau tulis wasiat, maka gunakan wasiat itu pada yang baik. Dan wasiat yang diberikan pun itu diberikan dari hasil yang baik. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ketika menyebut kalimat wasiat, dari harta apa digunakan, kalimat khairnya muncul. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira alwasiyatu lil walidain. Jika engkau punya harta yang cukup banyak, engkau ingin gunakan pada hal yang baik sebelum wafat, maka kalau cukup dibagikan untuk warisan, lebihnya wasiatkan paling maksimal sepertiga, gunakan pada yang baik-baik harta. Tiga, tidak disebutkan kalimat khair kecuali menunjuk pada sebuah amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan baca Al-Quran yang pahalanya banyak dibandingkan ibadah lain, kita sholat pahala 10, ya baru kita sholat itu 10 pahalanya. Kalau berjamaah kalikan 27, ya standar 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala. Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya. Makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga. Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Untuk mencari hasanah itu Allah turunkan dua jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya sholat, sholat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat ya, di kedua ujung siang, zuhur, asar ya, sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh sholat itu termasuk perbuatan hasanah yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah pahalanya 10, Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang sholat sendirian dituliskan 10. Menghitung 10 bukan 1, 2, 3, 4 sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk, belum mengerjakan apapun dengan niat ibadah, masuk masjid dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, 1 ke 2 500, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kali ke 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat. Tapi ada amalan yang saat dikerjakan itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10, berjamaah kali 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Kalau sholat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700, Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10, setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca, setiap hurufnya 10. Anda bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin ashru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuma 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan? Nun. Lumayan 10. Tutup. Nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 19 huruf.
1: Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, disebut dengan khair oleh khair oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719. Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Khair. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran, pahalanya banyak. Nah, orang tadi jahiliyah, dia berhijrah apa? Bu. Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair, khairu ummah. Apa kalimat khair di sini mencakup tiga makna tadi? Satu, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang, orang yang pemukul jadi perangkul, orang yang pencela jadi pecinta, orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan, merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat, khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, kerja, kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu, kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya, ya kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi SAW. Ali tidak memilih jalur kekayaan, padahal kalau mau kaya, gampang. Menantu Nabi, terbang. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Uthman bin Affan, jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Salihin 1896 hadis, sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Uthman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, khairnya pada ilmunya, masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan dua kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan? Jadi hijrah, goalnya itu khair. Sekarang kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan goal yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik, bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham sampai di sini? Nah, kalau paham, kita mulai pembahasannya. Ini baru mukadimah tadi ya. Pertama, apa itu hijrah? Ini dulu. Supaya kita sepakat dulu ya, apa itu hijrah? Teman-teman sekalian, hijrah itu bukan sekedar pindah. Awas, bukan sekedar beralih atau dibatasi dengan pindah tempat. Sekarang ada tren, karena trennya hijrah, setiap pindah itu hijrah. Ya, saya hijrah Pak dari Bandung ke Jakarta. Saya hijrah Pak dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau pengertiannya sekedar pindah, maka tidak disebut dengan hijrah. Disebut dengan intiqal namanya. Intaqala yantaqilu intiqalan. Ana antaqil min Jakarta ila Bandung. Saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Awas, hati-hati. Sekali lagi, kalau sekedar pindah, itu disebutkan dengan intiqal. Berpindah dari tempat ke tempat lain. Kalau perubahan terjadi disebut dengan taghyir. Enggak pindah, tapi berubah. Awas supaya enggak diplesetkan nih, saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Bukan hijrah namanya itu, Cepi. Sekarang manusia ini aneh-aneh sekarang nih. Ya, udah jadi laki-laki jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Terus keduanya dekat-dekatan lagi. Ya, berhubungan. Aduh, kenapa ribet amat itu? Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan, udah gitu berhubungan. Perasaan ribet amat gitu ya. Nanti yang hamil yang laki-laki lagi, ya. Ini repot gitu. Nah, ini kita perbaiki lah, kita doakan semoga berubah jadi lebih baik. Kemudian setelah itu kita dakwahi dengan cara yang lembut. Ya, yuk kita kembali, apa itu hijrah? Kita kembalikan ke batasan Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendefinisikan hijrah? Kita lihat di keterangan Al-Imam Al-Bukhari. Saya kembalikan ke Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bismillah. Mohon izin saya tuliskan ya. Dibuka di kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Iman. Jadi ada 97 pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setiap pembahasannya disebut dengan kitab namanya. Ya, jadi di dalam kitab ada kitab. Asalnya kitab itu banyak maknanya. Makna dasarnya sesuatu yang tersusun dengan rapi dan sempurna. Rapi, terukur, sistematis, maka disebut kitab. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku disusun dengan sistematis dari awal sampai dengan akhirnya. Jelas ya? Maka Al-Imam Al-Bukhari seakan ingin mengatakan, saya menyusun setiap babnya dengan rapi, sistematis. Saya mulai dengan ayat Al-Quran dulu, kemudian saya masukkan hadisnya. Kalau perlu penjelasan, saya berikan penjelasan sedikit. Seperti inilah saya runtutkan dari awal sampai akhirnya. Maka beliau namakan setiap bab dalam pembahasannya dengan kitab. Dalam setiap kitab ini ada subbab lagi. Subnya disebut dengan bab. Masya Allah. Ini artinya pembahasannya banyak, luas, ya, komprehensif. Makanya kitabnya diberi jami', jami'. Nanti ada al-jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Itu berbeda. Al-jami' sesuatu yang masih luas, komprehensif, babnya banyak. Makanya beliau namakan kitabnya al-jami' as-sahih al-musnad al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Ya. Kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini luas bahasannya. Masih bercampur banyak di situ. Dari mulai masalah iman sampai masalah sakit, masalah pemerintahan Kitabul Imarah, masalah fikihnya ada di situ. As-Sahih isinya saya pastikan, saya validasi benar. Mustad bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan komentar saya, bukan karya saya, tapi saya telusuri sampai terhubung kepada Nabi. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kumpulkan segala perkara yang bisa saya temukan terkait dengan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wasunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa diikuti. Di ada yang tak bisa diikuti, ada yang bisa diikuti. Ya, menikah dengan lebih daripada 4 istri enggak bisa diikuti, khusus bagi Nabi. Salat bisa diikuti, terbuka untuk kita. Jelas? Baik, kembalikan kemudian kepada babnya. Wa ayyamihi, dan keseharian Nabi. Apa yang Nabi kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Saya turunkan di kitab saya. Nah, inilah kemudian diberi nama dengan kitab Al-Jami', disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari menunjuk kepada penulisnya. Tapi nama asal Al-Bukhari sesungguhnya nama daerah, bukan nama orang. Dari kata Bukhara, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan orang yang berasal dari Bukhara, rumusnya tambahkan alif lam di depannya al, ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda juga bisa katakan demikian. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda dari misalnya Cicalengka, Ana Asep Al-Bandungi Al-Cicalengkai. Aneh. Babnya, bab yang kelima. Kemudian hadisnya nomor yang ke-11. Rawinya adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kitab syarah disyarah oleh al-Imam Ibn al-Jauzi, posisi paling kiri sebelah atas di jilid yang pertama. Di situ Nabi definisikan kalimat hijrah. Awas, hati-hati. Babul muslim, man salimal muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya qala haddathana qala, langsung ke rawi terakhir, an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis diriwayatkan dari ujung sanadnya kepada Nabi dari Abdullah bin Amr ibn As, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada bapaknya atau kedua orang tuanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang imannya benar itu. Jadi cara baca kitab Sahih Bukhari itu begini, sebutkan kitabnya tentang apa, maka hadisnya akan terkait dengan pembahasan kitabnya itu. Jangan dipisahkan terjemahan dari subtemanya. Kalau temanya tentang iman, maka cara menerjemahkannya begini, orang muslim yang punya iman kuat itu, orang muslim yang benar yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu saat berinteraksi dengan orang Islam yang lain, orang-orang lain itu merasa tenang dengan keadaan lisan dan tangannya. Kalau bahasa singkatnya, orang Islam yang baik itu mampu menjaga lisan dan tangannya. Jelas? Karena itu kalimat lisan itu seringkali dibuka dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Buka Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumil qaum, hei orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab tadi. Maka gunakan lisan untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang muslim yang baik, yang punya iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gibah. Dikala ada orang bergibah, menunjukkan imannya lemah. Kalau ada orang gosip, menunjukkan muslimnya belum baik. Ya, abi mah henteu ustaz, bagus. Tuh sapertos itu tuh, bapak itu mah, tiap hari ya. Sama. Di orang Islam yang baik, dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyakul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu, diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu enggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi, di dunianya ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau salat dahsyat, Bu. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Datang di hari kiamat pahala salatnya banyak, pakai nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis salat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayyamul bid pun ditunggu-tunggu. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi, akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadzafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom oven, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi enggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu. Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati, karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian, tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati, tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat, maaf, tiba-tiba salah sholat, membicarakan orang lain dalam konteks gibah. Gak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tahu imam naik tadi, si pulun pantes tengunah suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian. Seketika. Makanya kalau anda sedang dicela orang, gak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan gak bisa bebas kita darinya. Gak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama juga bukan. Gak pengen dicela, anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa anda telah menjadi orang baik. Misal, nama anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul gak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat, dirubah namanya Soleh misalnya. Ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu gak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan. Dalam bab akhlak, itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas dari sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil. Pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya, orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk, maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya, maka diambil keburukan dari orang tadi, faturihat finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal salat sudah enggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu, ditimpakan kepada yang memitnah, dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai. Maka jaga. Jaga lisan, jaga tangan. Setelah itu hadisnya mengatakan, belum selesai. Wal muhajir. Perhatikan, sedangkan orang hijrah itu. Awas, ini definisi Nabi ya. Sedangkan orang hijrah itu, man hajara ma nahallahu anhu. Ada yang dahsyat di sini. Lihat sini. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu didefinisikan oleh Nabi, man hajara ma naha anhu. Fokus. Kenapa Nabi menggunakan kata man? Kenapa menggunakan kata hajarah cepat? Padahal kata kerja yang sering digunakan pakai alif. Hajarah, orang yang disebut muhajir. Kenapa di sini alifnya dibuang? Kenapa menggunakan ma di sini? Fokus. Kemudian fokus baik-baik. Ini saya turunkan begini, haknya sebagai larangan. Bisa ke atas, bisa ke bawah seperti zina. Tapi ini yang sering dipakai. Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan naha anhu? Dan dari sini ditemukanlah definisi hijrah. Apa definisi yang dimaksudkan? Itu yang kita akan lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa di mana pun anda berada yang belum menunaikan salat isya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah kita uraikan, tujuan utama dari hijrah adalah menghasilkan kualitas manusia yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Perilakunya berubah menjadi baik. Segala yang melekat pada dirinya, khususnya hartanya, juga bisa digunakan dan dihasilkan dari cara yang baik. Dan melahirkan motivasi kuat untuk memburu amalan-amalan ibadah yang melahirkan pahala yang melimpah. Karena itu, kalimat hijrah pun pemaknaannya dibatasi oleh Nabi SAW supaya tidak semua orang bisa membuat definisi tentang hijrah ini. Batasan ini diantaranya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang disampaikan kemudian oleh Al-Imam Al-Bukhari seperti tadi telah kita uraikan. Nabi sampaikan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir. Di sini tadi kita berhenti dan sekarang kita coba boleh teruskan. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu, man hajara, adalah setiap orang yang mau berhijrah, anhu ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan semua segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata, awas, ana afsahu arabin baina anni min quraish.
1: Ana afsahul Arab. Saya itu, kata Nabi, orang Arab yang paling fasih. Baida anni min Quraisyin. Dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Karena itu nanti rujukan, ya, rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama. Bahasa Arab yang paling fasih. Dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara empat imam mazhab itu turunan dari Quraisy Hudzail sukunya. Nama aslinya juga Muhammad. Bapaknya Idris. Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi'i, jadi Syafi'i ini kakeknya, ya, Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i. Termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabaruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya. Dan jadi, ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib. Awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya. Ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim. Ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariah bin Ya'ruq bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adar au bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Akfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Qur'an itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mukjizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas. Karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Indonesia, apalagi bahasa Sunda, ya. Bismillah. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu, orang hijrah itu, satu man. Yuk kita baca pakai ilmu nahu. Di dasar bahasa Arab, berarti kalau ingin mudah memahami Al-Quran, ngajinya bisa sempurna dalam pengertian memahami makna dengan luas, nanti belajar bahasa Arab dengan cabang 4 ilmu. Ini yang dasar. Satu, nahu. Yang kedua, saraf. Orang Arab menyebut nahu bapaknya, saraf ibunya. Ya, jadi nahu kemudian saraf. Kalau ingin simple, keduanya dipadukan di alfiyah. Alfiyahnya misalnya Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil. Ya kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun ilkalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wa musnadin lismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya'if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Belajar dari yang dasar, ya, misal pakai jurumiyah karangan Imam As-Sanhaji. Al kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun nasrusya. Nahu, saraf. Nahu menunjukkan makna dasar dan perubahan kata karena harakat. Kalau fathah maknanya apa, kalau kasrah maknanya apa, kalau dhammah seperti apa, kalau sukun dipahami apa, itu nahu. Saraf, perubahan bentuk kata, derivasi. Makan, akan makan, sedang makan, telah makan, makan, jangan dimakan. Bagaimana membentuk katanya? Makanan, ya. Waktu makan, tempat makan. Nah, itu ilmu saraf. Anda tahu ilmu sorof, satu kata bisa hafal 12 makna. Dengan ilmu sorof itu, satu kosakata Anda tahu 12. Bayangkan, kalau tahu 10, berarti Anda telah hafal 120 kosakata. Itu sorof. Ketiga, balaghah. Ya, balaghah. Balaghah itu punya tiga cabang ilmu lagi. Ya, ma'ani, bayan, badia. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Pada orang dewasa begini bicaranya, pada anak kecil begini, pada remaja begini. Karena itu nanti ketika Nabi menyampaikan tingkat tertinggi dalam kalimat Nabi, itu bukan hanya nahwu shorof, tapi balaghahnya masuk. Setiap memilih kata, sempurna kata-katanya. Bayan dijelaskan dengan terang, sehingga orang tidak bertanya lagi apa maksudnya, bagaimana caranya. Maka kata-kata yang telah disusun itu dirangkai jadi kalimat yang jelas dan sempurna. Tapi kan tidak semua yang jelas itu terasa menyenangkan. Anda jadi imam ingin meluruskan kalimat yang jelas. Ada bapak di sana belum rapat, Anda katakan, "Pak, rapatkan." Apa enggak ngerti juga merapatkan? Jelas kan? Tapi enggak enak. Supaya enak keterimanya, maka gunakan kemudian badi' namanya. Badi', ilmu menghiasi kata sehingga ketika disampaikan orang tidak merasa diajari, ketika diperintahkan rasanya kemudian dinasehati dengan cara yang sangat lembut. Bahkan ketika memuji orang senang. "Kamu cantik banget sayang." Itu baru bayan. Tapi kalau sudah pakai badi, cahaya rembulan pun kalah dengan pesonamu malam hari ini. Tuh, catat tuh. Itu badi namanya. Terakhir arud. Ya, arud nanti asalnya untuk membuat puisi Arab, tapi dalam nanti khazanah keislaman bisa digunakan untuk membuat nazam-nazam ilmiah, atau digunakan untuk sekedar mengetahui berapa banyak pahala yang didapatkan dari satu amalan. Sekarang kita pakai ilmu ini untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, kita gunakan ilmu nahwunya. Ismun mausulun yadullu ala al-faradiyyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Man ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara, hijrah itu, kata Nabi, berlaku bagi siapapun umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas, bukan hanya untuk orang yang punya harta saja, bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah. Orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka, gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya, kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali, kata Nabi. Hijrah terbuka. Jadi kalau Nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, Andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan Nabinya yang salah, Andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan, setiap umatku akan masuk surga illa man abba, kecuali yang gak pengen. Tuh, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang gak pengen. Jadi kalau ada yang gak ke surga, bukan Nabinya yang salah, dianya yang gak pengen. Makanya ketika Nabi katakan hijrah terbuka untuk kita semua, jangan simpulan hijrah saya tidak terbuka kesempatan, tidak semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum, dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya, semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan. Nah, yang paling menarik ketika mengajak, kata kerjanya menggunakan cepat, hajar. Tapi orang hijrahnya saat memulai itu menggunakan alif, hajar. Buka Quran surah ke 3 Ali Imran. Sudah? Bandingkan dengan An-Nisa. Sudah? Baik, kita mulai dengan Ali Imran dulu. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Yang An-Nisa dulu, An-Nisa, An-Nisa. Saya bacakan ayatnya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Perhatikan kalimatnya. Masih menggunakan man tapi ditambahkan alif di dalamnya.
0: Wa may yuhajir fi sabilillah.
1: Mannya sama tapi ketika memulai ditambahkan alif. Yuhajir. Kata dasarnya dari kata hajara, yuhajiru. Ada alifnya. Allah. Hajara. Fokus baik-baik. Ada hajara, ada hajara. Itu beda.

boleh jadi menunjukkan proses yang tidak mudah dan singkat. Menunjukkan proses yang tidak mudah dan cepat. Menunjukkan sesuatu yang butuh tahapan. Ketika Nabi mengajak kepada kita, alifnya dibuang. Seakan-akan ingin memberikan pesan begini, hei, ini saya tawarkan kepada kalian, cepat hijrah. Jadi kalau Anda ingin berpikir hijrah, jangan banyak pikir, cepat aja dulu hijrah. Cepat, cepat, cepat. Tapi ketika Anda memulai, boleh jadi butuh tahapan-tahapan untuk memulainya. Boleh jadi butuh proses untuk menjalaninya. Karena itu ketika seseorang ingin memulai hijrah, jangan dikira langsung tiba-tiba pindah. Nabinya ngajak cepat, jangan banyak fikir, kalau pengen hijrah, cepat kalian pergi. Cepat kalian berubah, cepat kalian hijrah. Tapi ketahuilah kata Nabi, jangan dikira ketika berhijrah itu boleh jadi ringan untuk dihadapi. Mungkin tantangannya akan terasa tidak mudah saat itu. Apa Anda kira gak pernah taklim, tiba-tiba pengen taklim bisa langsung taklim? Belum tentu. Apa itu taklim? Di mana ustadznya? Materinya apa? Awal-awal dengar dari luar, tertarik, duduk pojok di belakang, makin tertarik masuk ke tengah, makin tertarik lagi ke depan, makin tertarik lagi sebelum orang datang, Anda yang duluan. Apa Anda kira tadinya nonton bola malam-malam, penggemar Real Madrid, tiba-tiba pengen jadi Real Masjid begitu mudah? Huh? Pengen tahajud? Belum tentu. Awal-awal tahajudnya dulu digabungkan dengan bola, babak kedua baru tahajud. Itu pun kalau yang didukungnya menang. Yeah. Menang, menang, menang, menang, menangis tuh kan, eleh doi, eleh doi. Baik. Lama-lama mulai ditinggalkan. Ngatur waktu dulu, naik lagi. Apa yang dikira yang tak berhijab tiba-tiba bisa berhijab? Belum tentu. Ada tahapan dulu, bergulat dengan perasaan dirinya, bergulat dengan orang sekitarannya. Kadang-kadang ada orang yang menguji dengan kata-kata, bahkan bentuknya celaan, kadang-kadang dibully dan sebagainya. Ya, jadi jangan dikira ketika Anda kemudian akan berhijrah, memang ajakannya cepat. Kata Nabi, ayo cepat, pahalanya banyak. Ayo cepat, perubahannya tinggi. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk jadi orang baik itu, ada tantangan. Maaf, maaf. Untuk belajar saja, pasti ada ujian. Sekarang orang mengerjakan yang haram saja, ada tantangan. Masa Anda pengen baik, ada tantangan? Bukankah di balik tantangan itu ada pahala? Bukankah di balik persoalan ada kesabaran? Bukankah sabar mendekatkan kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah kalimat pertama di surga bagi orang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Karena itu, pesan pertama dalam Al-Quran, ketika ada tawaran hijrah, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Tapi pahamilah dari awal, ketika Anda berhijrah, Anda pasti akan mendapatkan tantangan. Makanya ketika Anda hijrah, Anda gak akan kaget, Pak. Kalau paham kalimat ini, Anda gak akan kaget. Sekarang pengen mulai ke masjid, udah dandan rapi. Pakai sepeda paling bagus, Brompton, dipakai kesubuhan duluan, datang ke Multazam, sepatu paling bagus, pulang-pulang hilang, sepatu hilang sepeda. Hijrah. Nah, jadi, karena itulah kemudian, turunkan sini pelan-pelan. Ketika kalimatnya menggunakan hajara, ini masih ajakan. Yang menunjukkan cepat. Cepat kerjakan. Tapi ketika prosesnya dimulai, maka kalimat berubah menjadi fi'il madhi, bentuknya masuk ke madhari, menggunakan alif di sini. Hajara. Orangnya disebut muhajir. Hajara yuhajiru. Muhajaratan. Menunjuk kepada proses. Nah, karena sifatnya ada proses, maka Al-Quran pun menurunkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi saat hijrah. Apa diantaranya? Satu. Ya, teruskan ayatnya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Pertama, maaf, orang yang mungkin berhijrah, boleh jadi akan terkait erat dengan pengurangan dari si harta dan materinya, harta bendanya. Jadi ada sifat hijrah yang terkait dengan harta benda, satu, yang akan berpengaruh pada pola hidupnya. Dan ada janji Allah di sini yang akan mengganti apa yang dia rasakan rugi. Pertama, hijrah lewat harta. Apa kaidah yang digunakan? Teruskan hadisnya. Manahallahu anhu. Kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat, cepat tinggalkan. Nah, sekarang Anda bergulat dengan harta misalnya, kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan, haram, korupsi.

0: kolusi haram, riba haram, mencuri haram. Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang, cepat tinggalkan ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya. Pada awalnya demikian. Biasa nipu, penghasilan dari hasil penipuan, kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi, ditinggalkan. Biasa riba, sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang. Baca Al-Quran ringan. Tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Itu rumusnya mudah. Temukan rumusnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman, di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah, berkah, berkah, berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah karena salatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan salat dengan sempurna. Sepeda dipakai subuhan, motor dipakai duhuran, maghrib dipakai maghriban dengan mobilnya. Dipakai semua. Saat puasa hartanya berkah, sahurnya berkah, bukanya berkah, mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya, harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini. Masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya. Karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak. Bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan, ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup, bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun gak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu kasibun. Dia takut kakinya saat ditanya gak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel, sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada, bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi gak sanggup mengantarkan dia ke masjid. Woi, volumenya kurangin dikit, kurangin dikit. Tuh, Anda mesti koreksi tuh. Kalau dengan kaki belum mengantarkan ke masjid, Allah kirimkan sepeda belum ke masjid, Allah kirimkan motor belum ke masjid, Allah kirimkan mobil belum ke masjid, perlu dikirim apa lagi untuk mengantarkan Anda ke masjid? Pasti ada yang tidak berkah di harta itu. Dicek, diurutkan. Ini dapat dari mana, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Kalau Anda sekiranya dapatkan dengan cara yang tidak baik, cepat tinggalkan. Tapi kenapa saat memulainya menggunakan alif? Ini ingin menunjukkan tidak mudah saat mengeksekusi itu. Karena saat orang sudah ada di level harta yang merasa nyaman, di zona nyaman, meninggalkan itu tidak merasa mudah. Karena gaya hidupnya berbeda. Polanya sudah ada. Sehingga ketika akan pindah kepada pola yang lain, penyesuaiannya butuh waktu. Itu poinnya. Kan saya terangkan kan, di fisika juga sama di bab gaya. F1 sama dengan F2. Babnya sama lagi bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh. Pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya, kebiasaan dibentuk. Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya, mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan? Hambatannya beda, tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang, tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam, karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau Anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muragaman kathira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau Anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya enggak mudah. Awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang Anda dapatkan pertama kali bukan harta yang langsung diganti. Wasa'ah yang aku berikan bukan hartanya dulu, yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah Anda kalau motivasi Anda berhijrah dapat harta itu keliru. Salah. Yang Anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu ketenangan hati. Sah. Lapang. Ini dia. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf, itu kan kayanya itu gak ketulungan. Kayanya gak terukur, kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu, seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan, saat mau hijrah ke Yathrib, yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas saat keluar preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rezekinya juga, kan rezekinya haram. Ya boleh jadi ya, yang kau dapatkan selama ini ada yang enggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang enggak baik saja. Yang enggak baik, ngambil yang enggak baik lagi, dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya. Kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, diampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau Anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi, tapi jangan bawa harta spesial pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, enggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat enggak akan selamat di jalan, cuma bawa pakaian, enggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam. Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu, ya sudahlah. Kalau enggak meninggal di jalan, selesai sampai sana. Enggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu, Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati gak tenang, gak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Jangan ada yang ketiga, belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Terus saking pentingnya ketenangan, itu Anda gak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba, sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Tadi imam kita bacakan. Wa aqimi sholata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsi. Ba'da sholat zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadzkurullah. Anda baca Quran zikir, Quran surah 15 ayat 9. Anda murojaah menghafal Quran zikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya saat Anda salat, tenang hati. Masuk masjid tempat salat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah salat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah, kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah, hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya enggak takut Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana, diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan, jazakallahu khairan bima ma'na arini aynal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah, diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan, kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah, gak akan diberikan dulu, Pak, pengetahuan, gak akan diberikan kedudukan, gak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya gak benar, tetap gelisah juga. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua. Saya agak cepat. Tingkat tantangan ini, bisa jadi ada tiga. Satu, 2, 3. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa anda kira sementara anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada tiga. Satu, massathumul ba'sa. Ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya. Ba's. Jamaknya ba'sa. Ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah anda, ini masjid. Ya. Datang ujian ringan. Untuk menguji masih serius, enggak anda pengen ke masjid. Kalau enggak ada ujian, enggak ada ukuran, benar enggak hijrahnya? Makanya Allah turunkan ujian supaya menguji serius gak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis. Ya. Kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's, yang kiranya enggak butuh tenaga banyak dia katakan la ba'sa. Kaifa tadhhab ila al-masjid fi matar? La ba's, fa fi mushkila. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, enggak ada masalah, kecil kok cuma ringan aja. Afi mebelle mahtaj li mebelle. Ini payung, aku enggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, la ba's. La ba's. Lewat. Untuk nguji, benar enggak pengen hijrah ke masjid, kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun anda belum ke masjid, mau ke masjid ah tiba-tiba gerimis, terus gak jadi ke masjidnya, berarti niat anda berhijrah belum utuh sepenuhnya. Papa kok gak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi, takut riak. Wah, takut riak. Nah, berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, satu ayam, tukang somai, ah, masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorok, dari kata durun, durun, mulai ke fisik, dorok, dari kata durun, mulai kena fisik, hujannya mulai deras, masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim gak? Tuh. Mulai gak kebagian tempat, masih ta'lim gak? Kalau kita masih bisa lewat, lewat, lewat. Puncaknya yang terakhir, zilzal wa zulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dagdikduk, aduh berangkat gak ya? Berangkat gak nih? Bukan deras lagi. Petirnya udah di mana-mana. Dor, dor, dor, dor, dor, dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat gak? Sudah kemudian hujan deras, sebagian ada petir, akses tertutup banjir. Masya Allah, ustadznya masih datang juga. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri. Rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh. Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan gak ada. Akses gak dapat, snack gak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim gak? Zilzal. Situ ujiannya. Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu gak mudah. Riba. Hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk. Tiba-tiba mau pindah. Nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya itu gak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak. Itu gak mudah. Tapi ingat janji Allah. Kalau anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muragaman kathira, sebanyak-banyaknya aku berikan. Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak, kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Ikan merasa hidanya sudah puncak tinggi, kalaupun dia butuh dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini? Kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat, sekarang koreksi diri di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah? Yang dilarang, diharamkan. Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang enggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news ya, yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik, paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube, ada cara merampok. Dibuka YouTube, ada cara mencuri. Ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang ia pegang kemanapun, bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata, turun nanti ke telinga, turun ke lisan, sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Fokus wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ma itu bentuknya menunjuk pada semua tanpa batas. Semua yang dilarang tanpa kecuali. Apapun yang kita kerjakan kalau bersentuhan dengan yang dilarang tinggalkan. Ya, jadi kalau ada yang haram-haram jangan banyak pikir, tinggalkan aja. Ya, kalau sekarang terlibat pada yang haram, kemudian dengan meninggalkan itu tidak ada bekal atau memungkinkan kita masuk pada bab yang lebih sulit hidup kita. Misal Anda bekerja nih, ya, dalam bab fikih ini begini, bekerja di tempat misalnya yang ada ribanya atau ada haramnya di situ. Kemudian Anda ingin tinggalkan seketika tapi enggak ada modal dari situ. Kalau Anda tinggalkan seketika, jatuhnya lebih kuat. Bahkan berdampak pada kehidupan Anda lebih sulit. Ya, lebih tidak mudah untuk dijalani. Bahkan bisa mengancam kepada jiwa. Maka ulama sepakat di sini, jadikan ini sebagai pijakan, dijalani terlebih dahulu, bikin jembatan. Cari pekerjaan lain. Begitu mendapatkan pekerjaan lain, tinggalkan total semua ini. Tinggalkan seluruhnya, dapat pekerjaan yang lain. Karena Anda bekerja, rezeki turun. Rumusnya sederhana. Ya, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki dituliskan, dijanjikan, diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah ke-2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rezekinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, enggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar, 1 miliar Anda dapat tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rezeki itu bukan yang dikumpulkan, apa yang masuk ke mulut Anda itu rezeki Anda. Anda sekarang ditabungan 1 miliar, tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi, maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Jadi selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda.
1: itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan, cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, gak ada kerjaan. Kalau orang beriman tuh gak akan korupsi, bikin capek diri sendiri. Gak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak-anak pikirkan orang tua. Anda orang tua pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda. Menahan kehamilan saat akan mengandung Anda. Sedang mengandung Anda, melahirkan Anda. Tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa enggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita? Puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. Terakhir, Quran surah ketiga ayat 142. Bagaimana cara hijrah yang efektif menurut Al-Quran? Karena tidak mudah mengatasinya. Di ayat 214 itu tantangannya. Di ayat 142 itu perencanaan dan solusinya. Perhatikan caranya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 tantangannya dibuka dengan kalimat ini. Di Ali Imran ayat 142 dibuka juga dengan kalimat ini. Apa Anda mudah begitu saja kemudian mendapatkan kesuksesan, bahkan surga yang Anda mimpikan, dengan berhijrah langsung dapat? Belum tentu, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma dua, kata Allah. Satu, kita hapus dulu. Hijrah itu seperti menghapus, tidak mudah. Kadang-kadang tintanya sulit. Tapi kalau hijrah bersama-sama, kadang-kadang lebih mudah dilakukan. Hijrah berjamaah. Mohon izin, saya lebih fokus serius malam ini supaya materi kita dapatnya banyak gitu. Ya. Tuh, kan? Kadang-kadang ada bunyinya, tak itu, tak itu, tak itu. Hijrah itu yang begitu. Apalagi dosa gitu kan. Dosa itu seperti tinta. Jadi kalau dosanya semakin besar, tinggi, menghapusnya enggak mudah. Bahkan kadang-kadang harus butuh odol, ya, butuh minyak kayu putih gitu. Butuh yang lain lagi dan sebagainya. Tapi kalau tintanya kecil-kecil, dosa kecil, dihapus sedikit hilang. Ya. Silakan, silakan. Silakan. Tapi jangan hapus yang tidak ingin saya hapus, ya. Ya. Baik. Saya hitung sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kullu nafsin dhaiqatul maut. Nah. Lihat sini. Ini bagian terakhir dari kita. Jadi saya sudah terangkan definisinya, terangkan tantangannya, sekarang cara untuk menjalani dan mengatasi persoalan-persoalan tadi. Ya. Dan mohon izin, saya malam ini lebih fokus kepada materi, jadi hal-hal yang enggak penting kita simpan dulu, ya. Lihat sini. Satu, saya gunakan yang tinta biru untuk membedakan dengan yang tadi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Fokus. Satu kalimatnya menggunakan jahadu, dari kata jahada yujahidu. Jahada, akar katanya dari kata juhdun, ya, yeah, al-juhdu. Artinya serius, sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau hijrah, mesti serius. Jangan tanggung. Mesti sungguh-sungguh. Kalau enggak serius, hasilnya enggak akan sempurna. Tahajud, ayo. Jam berapa bangun? Aku mangke weh. Susah. Yang ke kumaha gitu. Nanti bagaimana? Jadi kalau kitanya enggak serius, setengah-setengah, hasilnya pun enggak akan maksimal. Bangun jam berapa? Jam 3, siap?
2: Siap,
1: ayo. Alarm berapa diatur? Ya udah 3 kali deh, sepakat, sepakat. Jam berapa? 2.4, 2.30, 2.45. Ya udah, atur 3 kali. Jam alarm pertama, bangun, matikan alarm kedua. Alarm kedua, bangun, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga, siap-siap, ya kan? Yang penting konsisten dulu, jam 3, bangun. Nah, serius, sungguh-sungguh. Yang paling menarik, teman-teman sekalian, akar kata ini sebetulnya bisa tanpa menggunakan alif. Jahada ya jahadu. Tapi kenapa menggunakan alif? Jahada. Masih ingat tadi di awal yang saya terangkan, ketika menggunakan alif orang hijrah pasti butuh proses. Pasti ada tantangan. Kalaupun menghadapi tantangan, hadapi dengan sungguh-sungguh juga. Hadapi dengan serius. Yakin dengan kuat. Sedang menghafal Quran, awal-awal ringan, lama-lama jadi agak susah. Serius gak apa-apa, seperti menghafal yang ringan, hafalkan yang sulit jadikan ringan. Alif lam mim, masih ringan, 1 menit gak nyampe. Ya ayyuhan ladzina amanu, ya ayyuhan ladzina amanu, ya ayyuhan ladzina amanu, sejam gak apal-apal. Ya. Gak apa-apa, sungguh-sungguh, yang penting kesungguhan Anda dimaksimalkan, di situ akan terasa kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Teruskan. Dapat. Yang kedua, ini yang belum saya ajarkan. Alif itu bisa berfungsi mufa'alah, menunjuk makna saling. Contoh, yahmukallah. Safaha yusafihu, saling bersalaman. Yang satu menyodorkan, yang satu menyambut pakai alif. Contoh, saling menjaga dan mengingatkan. Pakai alif, hafadho yuhafidhu. Menjaga, hafidho yahfadhu. Saling menjaga, hafadho yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Pakai alif. Hafidhu. Bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat, jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Tapi kalimatnya bukan sekedar dijaga, saling menjaga, saling ingatkan. Mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini, teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri gak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan, bahkan di DM ketemuan, anak sendiri gak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, keluarga dekat. Hafaba. Nah, kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan, dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut, kadang kita enggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam, kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau Anda lupa, imam mengingatkan. Imam lupa, Anda mengingatkan. Jadi gak berat, sholat sendirian itu lebih berat. Sholat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah gak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah. Kan gak mungkin nengok, subhanallah. Apa? Tidak. Gitu. Yang satu ruku, ruku semua. Bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekedar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid. Walaupun dia muslim. Maka fikihnya mengajarkan, sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor 1 sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, Ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, enggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya?
2: Oh. Bakar rumahnya. Bakar rumahnya. Harus main bakar aja.
1: Nih, hukum tetangga masjid enggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Dia yang dipakai fikih dakwah dulu. Ajak dia dengan cara yang lembut, malam doakan dulu supaya ringan. Makanya kalau mengajak orang yang sulit, jangan langsung diajak. Fikihnya doakan dulu. Contoh paling gampang Firaun ketika didakwahi oleh Musa alaihissalam. Musa dan Harun berangkat pada Firaun. Kerasnya luar biasa. Kaku hatinya. Bahkan hardikannya kencang. Banyak orang yang mau datang pun mau menyampaikan sesuatu bisa enggak jadi. Saking dahsyatnya kalimat-kalimat celaannya, ancamannya dan sebagainya. Maka ketika mau berangkat beliau berdoa, populer sampai sekarang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Anda bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah tetangga saya, Engkau kumpulkan saya dengan dia di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah lembutkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah sayangi kawan saya ini, ya Allah. Ya Allah tempatkan dia di tempat yang paling baik. Setelah itu besoknya Anda ngobrol saling dengan teman-teman. Kalau kita kok rasanya enggak enak ya, masjid kapasitas 1000 yang ke masjid cuma 3 orang. Yuk kita ajak teman kita yang lain. Maka gunakan rumus dakwah dengan pendekatan yang baik. Saya pernah ajarkan ini, dipraktikkan dan efektif, Pak. Bagaimana caranya? Cari waktu libur dulu. Anda beli buah dulu. Pulang dari subuhan, tengok ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari-mari tumben ke sini. Iya, bukan tumben. Tadi ke masjid, kita ke masjid bertiga ya. Iya, enggak ngelihat antum, dikira sakit. Ini ada buah. Yakin saya, maghrib ke masjid dia. Yakin saya. Ini ajak orang, jangan soleh sendirian. Surga itu cukup luas, enggak cukup untuk Anda sendirian aja. Luas. Seluas langit dan bumi. Di komplek ini aja banyak yang huni. Surga seluas langit dan bumi. Terus Anda pengen monopoli sendirian. Ajak yang lain. Makanya kalau hijrah itu pengen ringan, ajak yang lain, teman-teman yang lain. Yang hijrah dari yang bertato sudah dihapus, ajak yang bertatonya. Sampaikan, nih, sudah nikmat nih. Sudah hilang sama sekali. Dari naga jadi cacing, jadi hilang sama sekali. Turun semuanya. Ya. Itu enak, nikmat. Makanya kalau Anda bikin gerakan bareng-bareng, tahajud sama-sama, taklim saling share, puasa saling share, menghafal saling share, semangatnya beda. Coba teman-teman yang dakwah di kampus, yang belajar sekarang di kampus, ajak teman-teman menghafal bareng-bareng, mengisi kekosongan, punya target bareng-bareng. Nanti kita wisuda tahun depan, di wisuda sekalian jadi penghafal semua ya. Hafid semua. Kan masanya panjang teman-teman. Menghafal Quran paling ringan itu paling lama 2 tahun. Anda kuliah sampai 4 tahun. Harusnya hafal 60 juz Anda tuh. 2 kali khatam tuh hafalannya tuh. Ya kenapa enggak bikin target sekalian di wisuda sekalian hafal Quran 30 juz? Kenapa enggak bikin target ketika jadi ayah, saya sudah menjadi ayah yang siap mengajarkan pada anak Al-Qur'an? Bikin targetnya. Sekarang hijrah bareng-bareng. Itu caranya. Nah, turunan dari kata jahadu ini punya 3 turunan lagi. Yang pertama merencanakan di passion apa Anda mau hijrahnya. Disebut dengan ijtihad namanya. Turun jadi ijtihad, kesungguhan merencanakan. Misal, saya mau hijrah memperbaiki perilaku diri dulu, bikin target. Apa rencananya? Perbaikan mata selama sepekan. Cuci mata. Dari yang diharamkan-haramkan mulai ditinggalkan. Target kedua, telinga, jangan dengarkan yang dilarang sampai ke ujung kaki. Target yang selanjutnya, rencanakan peningkatan ibadah. Saya ingin mulai dengan sholat dulu, maka bikin rencana dulu. Saya pengen sholat sempurna dengan sunnahnya, keluarkan semua jenis sholat sunnah. Rencanakan, keluarkan waktunya, kapan, turunkan. Kalau pengen mudah, share dengan yang lain supaya bebannya jadi ringan, minimal ketika ditanya, enak jawabnya. Awal-awal itu motivasinya belum tentu ikhlas semua. Maksudnya murni karena Allah, gak mungkin 100% pertamanya. Awal-awal takut kalau teman tanya, saya gak kerjakan. Lama-lama hilang semua itu, jadi kebiasaan. Kebiasaan, sudah gak peduli. Mau teman ngajak, mau tidak, lillah, hubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, levelnya naik lagi. Tambah ke ilmu. Mulai petakan di mana ada kajian-kajian supaya menambah ilmu. Mustahil ibadah tanpa ilmu yang benar, bisa celaka nanti. Semangat sholat cuman ilmu enggak ada, besok-besok Idul Fitri jadi 3 rakaat. belajar fikihnya, tambahkan, mulai ke harta benda, pengen usaha apa yang dihalalkan, bikin komunitas supaya gampang, bikin komunitas, kamu jualan apa, saya jualan apa, terus bikin aplikasi barang-barang, terapkan dengan cara yang benar, share dengan komunitas muslim. Di sini kan banyak teman-teman, apa kurang 200 juta itu orang Islam ada di sini? Kalau Anda buka pasti mereka pengen. Nih beras, nih produknya sayuran, nih produknya pakaian, nih produknya kopi, nih produknya tumbuhan. Keluarkan semua. Kalau bisa bikin dengan nama-nama yang indah. Ya Masya Allah, kopi hijrah, beras soleh, Masya Allah. Ya bikin aja pokoknya. Ya baju Firdaus, ya, apa aja pokoknya lah. Ya apa maksudnya nih baju Firdaus? Baju yang kalau bapak pakai sholat dengan khusyuk bisa masuk surga Firdaus, karena kalimat pertama amalan surga Firdaus alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai barcode di sininya, langsung ketika di scan menunjuk ke surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Anda nggak perlu hafal Quran, bikin barcode cukup nyampe. Gitu caranya, itu passion. Apalagi di kita masyarakatnya senang dengan sesuatu yang baru, ya, kecenderungannya cepat kaget, gampang kagum. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik cepat dilakukan, bikin mall, boom, datang ke situ, numpang kagum aja, belanja enggak. Nah ini jadi mulai rencanakan sekarang passion Anda apa, mulai. Jadi jangan sampai hijrah ke tempat yang bukan passion Anda di situ, di tempat Anda aja. Anda artis, public figure, hijrah, ya hijrahnya gampang, gak usah alih profesi. Ini bakat Anda di acting, pindah ke pedagang, gak akan nyambung. Kecuali kalau ada bakat baru yang ingin diinginkan, boleh silahkan. Pindah aja, lakukan adegan-adegan yang sekarang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bikin sinetron yang islami, bikin tayangan-tayangan islami, terlibat di iklan yang islami. Anda sekarang pengen hijrah, kemana belajarnya? Kampus, silahkan jadi insinyur. Bukan berarti hijrah itu tinggalkan yang umum, ini kafir, haram, bukan. Tetap masuk ke kampus umum, tapi isi dengan nilai-nilai agama yang baik. Sholatnya tepat waktu, menghafal Quran juga. Setiap pelajaran keluarkan ayatnya. Belajar fisika, keluarkan ayat-ayat fisika. Belajar kimia, keluarkan hadis-hadis tentang kimia. Jadi apa yang Anda pelajari, dikuatkan dengan nilai-nilai keislaman, itulah hijrah. Gak harus pindah tempat. Kecuali kalau Anda ingin ganti passion. Pindah dari universitas umum, pindah ke agama, karena tujuannya ingin menjadi penyebar agama. Jadi da'i misalnya, pindah ke universitas Islam, belajar Islam dengan baik, balik-balik berdakwah, silahkan. Yang penting tujuan jelas. Jangan sampai hijrah tanpa tujuan. Anda hijrah tapi tujuan gak jelas. Saya mau pindah, jabatan sudah tinggi, kemana? Saya mau tinggalkan yang haram, jadi jualan pecel lele aja. Saya kan, ya memang gak dilarang. Cuman dibikin pemetaan apa yang Anda ingin terapkan dari situ. Bukan aib kok, jualan apapun silahkan. Gini ya, saya kasih rahasia nih. Ini antara kita saja. Ya. Anda mau kerja apapun, tidak akan merubah kuantitas rezeki Anda. Tetap segitu juga. Di Anda tuh sebetulnya tinggal milih mau jadi apa. Dan oleh Allah potensinya dikasih. Manusia itu hebat, Pak. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Jadi arsitek, jadi arsitek. Jadi ustadz, jadi apapun bekal itu di tubuh kita tuh ada. Asal Anda mau, jadi Pak. Jadi. Cuman tinggalkan yang dilarang, yang baik-baik ambil. Rizki itu akan diberikan otomatis, jangan takut. Dan jangan dengarkan manusia, kalau halal kerjakan. Itu cuman, mohon maaf ya, istilah manusia saja. Tukang ini, tukang itu, macam-macam profesi itu istilah manusia aja. Yang penting menurut Allah mulia, di situ ada kehebatan yang bisa Anda dapatkan. Satu. Kedua, jihad namanya. Perjuangan dengan tindakan, eksekusi. Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi gak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita, begitu alarm bunyi, bangun. Ya, bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang gak mudah, saya pun mengalami dengan teman-teman. Teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Titut. Awal-awal enggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, akhi bangun. Kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin enggak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun. Teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri yang pengen tahajud, Anda istri gak kepikiran, Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30, ternyata Anda gak bangun, yang bangun istri 2:30. Pak, Bangun pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, papa mau tahajud. Kalau gitu mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga menjadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir, mujahadah. Mujahadah. Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Karena pasti akan turun naik, pak. Ingat-ingat lagi, gak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, ah kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap, ya ada lagi naiknya, ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata itu. Nah, maka perangi itu. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah, itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir, wa ya'lamu sabirin, sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Enggak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat. Tertulis sedang berjuang. Itu poinnya. Ah, jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup, diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fusilat ayat yang ke-30.
2: Innal ladzina qalu rabbunallah.
1: Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin. Yakin, sudah yakin, saya yakin-yakin. Dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan sudah diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa. Qalu. Karena diantara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu kalau mereka ingin meyakinkan pada hatinya, mereka katakan dengan lisannya. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu saya sering katakan saat saya kecil itu ada tayangan Benteng Takeshi. Ya, begitu akan menaklukkan Benteng Takeshi, kata, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ninja Warrior, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh, di copy paste oleh Korea. Saya baru dari Korea beberapa waktu yang lalu. Itu mereka tuh kalau dulu mau mengerjakan sesuatu, harus lebih maju daripada Nippon, lebih maju daripada Jepang, lebih maju daripada Jepang, disusul. Jadi, ada yang mereka targetkan. Ada kompetitornya. Jadi, Anda bisa bikin kompetitor dalam jihad. Saingannya siapa? Maka kakek kata Nabi, boleh. Ya, Anda iri hati, ya gibah namanya, bukan iri dalam pengertian maksiat. Anda boleh muncul perasaan bersaing, iri pada seseorang karena amal solehnya, itu boleh. Misal, iri pada penghafal Quran, pengen jadi seperti dia, boleh. Karena itu menjadi motivasi, itu bukan iri namanya. Bukan hasad, bukan hikdun, itu ghibtah namanya. Ghibtah. Iri pada orang kaya yang pandai bersedekah, itu boleh. Adakan kompetitor dalam diri kita. Lalu kuatkan pada diri kita. Seperti orang Korea katakan, nulis lebih bisa daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai. Jepang bikin ini, kami bikin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Maju sekarang. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin berhijrah itu, kompetitornya gak dihadirkan dalam diri kita. Siapa contohnya? Siapa dasar kompetisinya? Siapa lawannya? Lawan untuk berhijrah dalam pengertian motivasi membuat kita lebih baik daripada itu. Ambil tokoh sebagai contoh. Si Fulan begini, saya pengen begini. Bagaimana ibunya merawatnya? Bagaimana istrinya dengannya? Bagaimana anak-anaknya? Copy paste, bawa ke rumah. Susul dia. Katakan pada diri Anda, qalu rabbunallah. Allah pasti merawat saya dengan sifat rububiyahnya. Allah pasti membimbing saya. Allah pasti menguatkan saya untuk berhijrah. Tummastaqamu, kemudian diistiqamah di jalan Allah. Tempuh. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka kalau dia sudah konsisten, Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga istiqamah dia sampai wafat dalam keadaan berhijrah. Dijaga. Diingatkan. Jadi kalau akan berbuat maksiat, langsung jaga oleh malaikat. Jangan kerjakan. Jangan lakukan. Itu langsung bahkan langkahnya jadi berat. Melangkah pada yang haram jadi berat. Tangan mengerjakan jadi berat. Bahkan pikiran berat. Susah untuk dikerjakan. Siapa yang bikin susah? Malaikat. Setan dayanya berkurang di situ. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Puncaknya, orang hijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Tenang dan nyaman. Sekalipun passionnya bukan harta, tinggal di tempat yang terbatas, tapi karena jiwanya tenang, seakan-akan semuanya luas dan megah. Contoh paling gampang, Ashabul Kahf. anak muda meninggalkan kemewahan, hartanya banyak, tiba-tiba pindah hanya hijrah di gua saja. Bayangkan gua, tempatnya enggak sama dengan kasur yang ditiduri itu. Tidak empuk, tempatnya keras, cahaya terbatas. Maaf, dengan semua keterbatasan itu tapi nikmatnya luar biasa. Tempatnya keras, terbatas, cahayanya juga tidak begitu luas, tapi bisa tidur sampai 309 tahun enggak ada yang ganggu. Ada orang harta banyak, mobil melimpah, limpahan banyak, tapi kasurnya luar biasa nikmat, tapi tidur enggak pernah nikmat. 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi. Kalau sudah hijrah nikmat, tinggal di tempat sempit pun biasa, nikmat, santai. Sampai wafat kembali kepada Allah, dihadiahkanlah tempat yang luas di alam kuburnya. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata Allah, berikan kabar gembira saat ia wafat nanti, berikan kabar gembira, aku sudah siapkan surga untuk menyambut dia pulang. Makanya ketika pulang, panggilannya panggilan tenang dan surganya ditampakkan. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah tenang. Jadi hijrah melahirkan ketenangan. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan yang haram, tenang hatinya saat pulang. Lah tenang, baca Quran tenang, wafatnya pun tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulang kepada Rabbmu. Tuhanmu sudah ridho kepadamu, engkau pun akan ridho dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung semua. Masuk dalam golongan hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan untukmu. Silahkan lihat runtutan ayatnya sama semua. Ketika hijrah diajak, yang didapatkan ketenangan, maaf, yang dijanjikan surga, menyebutkan tantangan dengan surga, menyebutkan cara dengan surga, begitu mau meninggal dipanggil dengan panggilan tenang, jaminan surganya muncul lagi di situ. Perhatikan, saat masuk surga, bukankah saat dia berhijrah dia sabar? Wa ya'lamu as-sabirin. Saat masuk surga, panggilan malaikat kepada orang-orang ini saat beramal soleh, disebutkan kalimat sabarnya. Quran surah 13 ayat ke-24 itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat Anda di dunia sabar. Sabar hijrah bisa menghafal Quran, sabar dalam tahajud, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam beramal soleh. Selamat dengan kesabaran itu Anda wafat. Sekarang silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan kepadamu, tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Itulah hijrah dan istiqamah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan satu saja. Setelah itu saya tutup dengan mengumumkan pengumuman. Jadi kita berhenti di jam 9 lewat 1.4. Tinggal sekitar 5-7 menit lagi. Saya minta waktu 7 menit, kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Ya, saya mau jawab insyaAllah. Kita ingin hijrah, tapi kondisi saat ini kita ada di jurusan kuliah fashion, design, yang terkadang kita dituntut untuk menggambar makhluk bernyawa dengan mendesain baju yang tidak berhijab. Baiknya solusi untuk kita bagaimana ya? Sederhana, arahkan desainnya sebagai modal untuk membuat desain Islami. Anak kan baru kuliah, baru bikin dasar, bukan untuk dipublikasikan. Kan baru membuat teori. Setelah jadi, tahu dasarnya, paham arahnya, arahkan kepada desain Islami. Fashion Islami, bikin jilbab yang model bagus, jilbab syar'i yang bagus. Bikin pakaian-pakaian, baju koko yang bagus. Pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk remaja. Bikin pakaian untuk olahraga yang menutup auratnya. Silahkan buat, arahkan. Ya, desain-desain yang terbuka tadi, arahkan untuk bikin pakaian yang dalam-dalam. Kaos dalam, bagian celana dalam, bagian kerudungan bagian dalam, itu selesai. Ya, ini sebetulnya bisa ketemu caranya. Kalian mendesain misalnya, ya, hal-hal, makhluk-makhluk yang bernyawa, tinggal dilihat batasan-batasannya. Apa yang gak boleh, apa yang boleh. Gak boleh tanpa semuanya misalnya, ya bikin sebagiannya buram. Ya, bikin sebagian misalnya tidak utuh. Ini mata yang satu utuh, yang satu misalnya tutup sedikit. Ya, misalnya gak sempurna utuh seluruhnya, itu boleh-boleh saja, sah hukumnya. Silakan. Ya, bahkan bagian-bagian tertentu ada yang dibenarkan. Ya, apa itu misalnya, bagian pendidikan, itu boleh utuh untuk pendidikan. Misal Anda belajar biologi, harus utuh kan dunia kesehatan? Ya, makanya ketika Anda didapatkan pada patung tertentu, misalnya patung, hukum patung kan kalau kita buat untuk pengkultusan atau hal yang tidak dibenarkan, haram hukumnya. Bikin patung sengaja misalnya, ya seakan-akan melihat patung seperti melihat orangnya, haram. Ya, awas hati-hati haram. Bahkan nanti bisa masuk jin tertentu ke dalamnya. Ini yang pertama kali terjadi, melahirkan kemudian yang hal-hal dipertuhankan, asalnya dipatungkan dari orang-orang soleh. Nanti ada di surat Nuh namanya. Ya, ada Suwa, ada Ya'uq, Ya'ghuts. Ya, itu ada asalnya itu siapa? Asalnya orang soleh. Ketika mereka meninggal, mulai rindu masyarakat.

0: ini syaratnya ke sini, harus utuh semua. Kalau enggak, yang belajarnya enggak utuh. Begitu mau operasi, mana bagian mata? Aduh, enggak bisa. Kenapa? Saat belajar ini enggak boleh, haram. Dia meninggal pasiennya. Itu boleh, sah-sah saja. Termasuk Anda dalam konteks pembelajaran, padahal yang dibutuhkan secara darurat primer kebutuhan. Ini berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Asal darurat karena penting membolehkan bahkan sesuatu yang dilarang. Apa hukumnya ghibah? Membicarakan keburukan orang. Dasarnya haram, tapi dibenarkan pada dua hal. Ini contoh saja. Apa dua hal ini? Satu, konsultasi seseorang kepada orang soleh atau orang yang dibenarkan punya kapasitas keilmuan untuk menyelesaikan persoalan. Di rumah tangga ada masalah, nggak boleh dibuka. Tapi kalau konsultasi kepada pihak ketiga yang dibenarkan, dasarnya ayat Quran surah keempat ayat 35. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anda ceritakan misalnya kesalahan suami, aibnya istri untuk mendapat solusi, bukan untuk digibahkan, sah. Yang kedua, maaf, dalam mahkamah ada hakim di situ, Anda diminta jadi saksi. Apakah benar saudara menyaksikan saat dia mencuri? Boleh disebutkan. Bagaimana saat pencurian terjadi? Begini, begini, begini, itu sah. Maka enggak berlaku di sini hukum penerapan ghibah seperti yang asal tadi. Saudara saksi, apa yang Anda saksikan ketika dia berbuat pencurian itu? Maaf Pak Hakim, tidak bisa saya sampaikan. Kenapa enggak bisa Anda sampaikan? Anda kan saksi. Ghibah, Pak. Saya takut, Pak. Kalau benar ghibah, kalau salah fitnah. Nah, itu menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini?
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
2: Sepulang dari saat ini, latih diri. Masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat

0: Orang yang pandai menahan amarah dijanjikan surga. Orang yang pandai memaafkan orang lain dijanjikan surga. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah dijanjikan surga. Percayalah, jangan pernah putus asa dengan surganya Allah. Jangan pernah merasa surga Allah itu berat untuk kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala kebaikan. Dan tentunya Allah ingin semua makhluknya masuk ke dalam surga. Pelajaran ya, jangan mudah menjudge seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Karena pintu surga sangat luas. Boleh jadi yang sempit bukan surganya, tapi yang sempit hatinya.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian.

kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Samarinda.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: الله والمسيح ابن مريم وما أمروا
1: الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير الصالحين. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahukumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum di mana saja anda berada, yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Pertemuan kali ini renungan kami bawakan beberapa faktor yang diwaspadai oleh kaum Hawa. Pada suatu hari Sayyidatina Fatimatuz Zahra berziarah kepada ayahdanya. Ternyata pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang menangis. Maka Siti Fatimah pun bertanya, apa yang membuat ayahdaku menangis? Jawab baginda kita Rasulullah, wahai anakku, ayah masih teringat di waktu Isra Mi'raj. Pada ketika itu Allah memperlihatkan kepadaku perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Dari itu ayah selalu terbayang-bayang dan tidak bisa melupakannya. Ada 9 macam siksaan yang ayah dah saksikan. Pertama, seorang perempuan yang sedang digantung rambutnya di dalam api neraka sampai-sampai mendidih otak kepala. Kemudian Siti Fatimah pun bertanya, apa kesalahan perempuan itu hai ayahdaku? Beliau pun menjawab, pakanat la taktumu sya'raha minar rijal. Kesalahannya adalah dia keluar dari rumah tanpa penutup rambut dari laki-laki halat yang boleh dinikahi. Ini adalah undang-undang dari Allah. Bagi siapa-siapa yang berani melanggar, berarti dia menentang api neraka. Perbandingannya undang-undang perintah tidak ada beda dengan undang-undang dari Allah. Berani melanggar undang-undang pemerintah berarti dia ingin masuk penjara. Begitu juga melanggar undang-undang Allah, sama dia berkata, saya ingin masuk api neraka. Anak-anak remaja putri sekarang belum keren kalau tidak buka kaf, yakni jilbab. Bahkan dibilang ketinggalan zaman kalau dia berkerudung atau dia berjilbab. Dibilang kampungan. Bahkan ada kita dengar perempuan yang berjilbab seperti demikian, dibilang sambil diejek-ejek oleh adik-adik remaja, ah, ini bau surga. Padahal dia menuruti undang-undang Allah. Itulah tepat apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Barang siapa berpegang pada sunnahku pada saat umatku sudah rusak, maka dia diberi pahala sama dengan 100 orang mati syahid. Hadirin kaum muslimin yang setia mendengarkan radio siaran Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin rahimakumullah. Berikutnya yang kedua, Rasul melihat lidah perempuan itu digantung di bawah api neraka. Kesalahan perempuan itu menyakiti hati suaminya dengan lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu 'amalaha bi 70 sana walau kanat tasumun nahara wa taqumul laila. Siapa di antara perempuan yang mengatakan kepada suaminya yang menusuk perasaannya seperti perkataannya, aku tidak melihat kebaikan dari kamu, maka Allah meruntuhkan amal ibadahnya 70 tahun walaupun dia puasa siangnya dan ibadah malamnya. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat lagi yang digantung kedua susunya juga dibakar di api neraka. Kesalahan perempuan itu menyusui anak orang dengan ketiadaan izin suaminya. Inilah yang banyak terjadi sekarang. Apabila perempuan itu menyusui anak orang sampai 5 kali meneguk air susunya, maka menjadilah perempuan yang menyusui itu ibu susu daripadanya, dan anak-anak ibunya itu saudaranya sesusu dengan dia. Maka tidak boleh kawin dengan saudara-saudaranya sesusu. Namun setelah besar itu anak, si ibu ini lupa, akhirnya saudaranya akhirnya kawinlah dengan anak-anaknya. Itu adalah haram karena kawin dengan saudara.

kasar tanpa izin dari suaminya, dan tidak bersih perempuan itu dari haid dan nifas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajat min babi dariha muzayyinatan wa mu'attiratan bitthib, waz-zawju bidzalika radin, buniya lizawjiha bikulli qadamin baitun finnar." Seorang perempuan apabila keluar dari rumahnya berperhiasan dan berminyak wangi, sedangkan suaminya dengan pekerjaan perempuan itu senang, maka dibikinkan bagi suaminya dengan tiap-tiap satu langkah perempuan yang keluar dari rumah tadi akan satu rumah dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ya binta ya binti ayyuma imra'atin 'abidat ibadataka 'ibadati Maryam binti Imran thumma lam yarda 'anha zawjuha lam yaqbalillahu ta'ala minha." Wahai anakku, siapa di antara perempuan dia beribadah seperti ibadah Maryam binti Imran, kemudian suaminya tidak ridha daripadanya, niscaya Allah tidak menerima ibadah perempuan itu. Yang ada menarik satu cerita, Aisyah menghadap kepada Rasulullah setelah Aisyah diminta oleh perempuan-perempuan untuk menanyakan permasalahan bahwa kami dari perempuan banyak ibadah terhenti dan seperti layaknya, dan kami tidak layaknya seperti laki-laki khususnya di waktu datang haid. Oleh karena itu beri kami ya Rasulullah amalan agar bisa menambali kekurangan ibadah kami sehingga martabat kami tidak jauh seperti laki-laki. Rasulullah menjawab, "Jika kamu perempuan mulai datang haid, banyak-banyak membaca alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhambin." Kami ulangi, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhambin. Kami ulangi lagi, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhambin. Sehingga apa yang dikerjakan laki-laki, kamu juga ditulis ibadah kamu seperti ibadah laki-laki, walaupun kamu tidak mengerjakannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah yang setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin di mana saja siaran ini dapat menjangkaunya. Kelima, melihat Rasulullah seorang perempuan yang sedang menggigit-gigit tangannya dan seluruh batang tubuhnya dibakar api neraka dikarenakan perempuan itu berjalan-jalan sedang lidahnya mengupat orang. Kita telah bisa memaklumi mengupat menggunjing kesalahan orang adalah hukumnya haram. Itu banyak dikerjakan oleh wanita-wanita yang walaupun ia beralasan keluar dari rumah untuk hadir mendatangi urunan, tapi urunan dikerjakan hanya satu jam, itu pun sambil mengantuk. Padahal sebelum datang orang lain sementara menunggu-nunggu temannya itu setengah jam, dan setelah pulang disambung lagi mengupat orang lain setengah jam. Istilah sembahyang ada qabliyah dan ba'diyahnya. Ada qabliyahnya ngupat orang, ada ba'diyahnya ngupat orang. Sebelum datang ngupat orang, sesudah orang pulang dia kembali mengupat para orang lain. Jumlahnya satu jam dia urunan, sedangkan satu jam ia melaksanakan urun mengantuk, tidak beramal. Inilah dikatakan peribahasa Banjar, kenal carik daripada tambal, artinya banyak maksiat daripada ibadah. Keenam, melihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam neraka perempuan yang sedang digunting-gunting batang tubuhnya dengan gunting dari api neraka. Lalu Aisyah bertanya, "Apa kesalahan perempuan itu?" Jawab Rasul, "Perempuan itu adalah keluar dari rumah supaya orang memandang dan terpesona dengan dia serta jatuh cinta orang lain yang melihatnya dan tergiur melihat kelembutan dan kehalusan tubuhnya." Yang ketujuh, Rasulullah melihat

dan perempuan diikat dua kakinya serta dua tangannya sampai ke bumbunannya, dililitkan ular dan disuruh kala menggigitnya. Fatimah bertanya, apa kesalahan orang itu wahai Rasulullah? Menjawab Rasul, perempuan itu adalah tidak beres sembahyang, puasa dan wudhu, dan tidak beres mandi junubnya, yakni tidak sempurna ibadah yang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha wa ata'at zawjaha tadkhul min aybabin sya'at min abwabil jannah. Siapa di antara perempuan yang apabila beres sembahyang yang lima waktu dan puasanya beres, menjaga kehormatan dan kemaluannya dan taat kepada suaminya, silakan masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki, dan dari pintu-pintu surga, dari pintu-pintu surga. Yang kedelapan, Rasulullah melihat perempuan kepalanya seperti kepala babi, batang tubuhnya seperti badan hemar. Fatimah bertanya, siapa perempuan itu ya Rasulullah, kesalahannya apa? Jawab Rasul, perempuan itu suka mengadu domba orang dan omongannya selalu dusta. Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang adu domba. Sembilan, yang terakhir, Rasul melihat perempuan rupanya persis seperti rupa babi, bertaring dan berbelalai. Fatimah bertanya, apa kesalahan perempuan itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, yaitu perempuan yang tukang fitnah, selalu marah-marah dengan suaminya. Maka itulah Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha 'alaika la'natullah wa hiya zalimatun la'anaha Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat wa kullu shay'in khalaqahu Allahu ta'ala illa tsaqalain. Siapa jua di antara perempuan berkata bagi suaminya, atas engkau laknat Allah, sedangkan perempuan itu terhukum orang yang zalim, niscaya Allah melaknat akan dia dari atas tujuh lapis langit dan apa saja yang diciptakan Allah terkecuali jin dan manusia. Bersabda lagi Rasulullah, ayyuma imra'atin dakhalat 'ala zawjiha hamma fi amri nafaqatin aw kallafathu ma la yutiquhu la yaqbalu Allahu minha syarfan wala 'adlan. Siapa di antara perempuan yang memasukkan ke dalam hati suaminya sakit hati pada urusan nafkahnya, bahasa banjarnya, bibinian ini banyak batagi-tagih lawan laki, atau perempuan itu memberat-berati dengan suaminya yang mana suaminya di luar kemampuan, maka perempuan itu ibadah sunatnya tidak diterima selama 40 hari. Demikianlah renungan dan tafakur kali ini, semoga ada manfaatnya dan ibu-ibu dapat kesadaran untuk berperilaku seperti apa yang diatur Rasulullah dalam menghadapi masa sekarang ini. Semoga kita mendapat bimbingan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dulu makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha salat, namun tidak wajib atasnya. Kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini untuk imbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya tentang kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

para sa lindang o dilimbaragan na ang bahiyam sa magurug ay kacap malitimba sito bisa kisah nga amundi baju na kaya pa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang ada masa ini kan ya. Harus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan mengada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan, rawatan sujud sadar aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja sesungguhnya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau orang akan sebisa itu mungkin bahagia sih ya, nggak batas.

Iya, baik pendengar Radio Dakwah Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan terhubung dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat Isya. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telinga, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita rusak, males-malesan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan

manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un.
1: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: Alim.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: غافلون.
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.
0: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: حين.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: يقاتلون.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya.

0: والله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. إيماني آيات ini Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anak. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

Allah.

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Syekh Robert Sigaldim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat subuh rutin setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rosad. Yang insyaallah akan disampaikan diorekan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ash'ar Qaim. Dan selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ash'ar Qaim kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Qadhaqan illati fahadirakniya. Ila hadiratin nabiyya al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa muallimina wa ustadina wa nahusu khususan al-Syeikh Syahbuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa Syahbuddin Wazin bin al-Ma'bari wa al-Haji Mahrus Ali wa nahusu khususan al-Jami'i Ashabi al-Badri Sayyulillahi lana wa lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidun fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Rawah Tabrani. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongannya, hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengajak diri kita masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita luruskan niat kita ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ini harus ditanamkan, difahami. Karena di situ nanti ada yang punya pendapat bahwa sholat tidak termasuk dari sisi ibadah. Ini. Karena di dalam doa tadi disebutkan inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadahku. Kenapa sampai dipisahkan, tidak dimasukkan dalam kelompok nusuk, tapi justru berdiri sendiri inna sholati. Pertama, bahwa ibadah sholat itu sangatlah penting dan menjadi pokok dan tiangnya agama. Maka Rasulullah mengingatkan, man taroka sholatan muta'amidan fakun kafaro jiharon. Ini sholat. Nah, adapun ibadah-ibadah yang lain masuk dalam kelompok yang dikenal dengan kelompok ghairu mahdhu. Nah, ini. Bab nanti sampean akan mendengarkan orang berpendapat bahwa sholat tidak termasuk ibadah. Karena ada doa tadi yang memisahkan antara kalimat sholat dengan kalimat nusuk. Sholat berdiri sendiri, sementara nusuk berdiri sendiri. Sehingga yang diartikan ibadah, ya hal-hal yang lain. Sementara sholat bukan masuk. Padahal sholat adalah inti daripada ibadah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan, mendirikan sholat, ya berarti menegakkan agama. Faman tarokaha faqad hazamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang yang merobohkan agama, merusak agama. Maka itu Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau kita semuanya kepingin memperoleh kebaikan yang datang dari Allah, maka mari kita betul-betul memahami, mengerti terhadap agama yang kita yakini kebenarannya.
sehingga kita tidak berkata semuanya agama sama atau semuanya agama benar, tapi kita berkeyakinan secara utuh di dalam hati kita bahwa tidak ada agama yang benar menurut kita kecuali agama Islam. Jadi kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beragama Islam dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sepenuhnya, sehingga kita betul-betul berupaya untuk senantiasa mewarnai kehidupan kita dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena kita yakini semua yang datang dari Islam adalah sebuah kebenaran. Maka apa yang datang dari Islam, kita berupaya ingin untuk menampakkan dalam kehidupan kita. Bukan karena riya, bukan karena ujub, tapi karena semata-mata ketaatan dan kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perbuatan ibadah, perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul diakui menjadi umatnya dan kelak kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari sedikit kita perhatikan peringatan Rasulullah, pemberitahuan Rasulullah untuk kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang tadi sudah saya sampaikan, saya bacakan. Rasulullah beliau bersabda, "Man taroka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin." Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat, ini dinyatakan berturut-turut, 3 kali sholat Jumat berturut-turut, min ghairi uzrin, tidak ada sebab uzur yang dibolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, kutiba minal munafikin. Mabninya majhul, kutiba bukan kata apa, tapi ditulis. Orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut ditulis dalam kelompok orang-orang yang munafik. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Maka pihak perempuan, istri senantiasa berupaya untuk mengingatkan anak-anaknya, suaminya, supaya memperhatikan sholat Jumat. Jangan sampai anak-anak kita, suami kita, lalu dibiarkan tidak memperhatikan dengan sholat Jumat. Ingat, Rasulullah memberitahu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani ini, bahwa siapa yang meninggalkan 3 kali berturut-turut sholat Jumat, yang disebabkan tidak ada sebab, tidak ada uzur yang membolehkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dicatat masuk dalam kelompok golongan orang-orang yang munafik. Nih, hati-hati. Maka ini penting nih, saking besarnya kemuliaan, keagungan daripada sholat Jumat, perlu menjadi perhatian bagi kita. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nih saya bacakan hadisnya. Manis tasala yaumal jum'ati kufirat anhu zunubuhu wa khotoyahu fa idza akhadha fil masyi kutibalahu bikulli khotwatin isruna hasanatan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dosa dan kesalahannya akan dihapus.
Bila berjalan menuju ke tempat sholat Jumat, maka pada tiap langkahnya ditulis 20 kebaikan. Hadis riwayat Abi Saibah. Ini artinya memberikan kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan terhadap hari Jumat, kemuliaan, keagungan hari Jumat. Bukan sekedar sholat Jumatnya, tetapi juga berupaya untuk memperhatikan hal-hal yang disunnahkan pada hari Jumat. Di antaranya adalah mandi pada hari Jumat. Nah, mandinya bukan mandi seperti biasa, tapi mandi seperti orang yang junub itu. Mandi untuk membasahi seluruh, meratakan air ke seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niat untuk mandi Jumat. Dan perlu diketahui bahwa mandi Jumat ini sebagian ada yang menamakan, menyatakan wajib. Ada 4 tempat mandi yang dinyatakan wajib. Ada yang berpendapat itu, tapi jumhur menyatakan itu bagian daripada perbuatan sunat. Ada 4. Yang pertama, mandi di hari Jumat. Yang pertama, mandi hari Jumat. Lalu yang kedua, mandi pada hari raya Idul Adha. Ya, empat. Nomor 3, mandi pada hari raya Idul Fitri. Lalu yang keempatnya, mandi pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah itu. Kita mandi, bukan mandi junub, tapi mandi niat untuk hari-hari yang ditentukan tadi. Hari Jumat, berarti niat mandi pada hari Jumat. Hari Raya Idul Fitri, niat kita mandi untuk Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha, kita mandi niat Hari Raya Idul Adha. Ini mandinya sebelum kita melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Begitu juga mandi kita sebelum melakukan sholat Jumat. Maka tadi dikatakan mandi hari Jumat, lalu dia segera berangkat menuju ke sholat Jumat. Artinya mandinya dilakukan sebelum sholat Jumat. Lalu yang keempat tadi, mandi pada hari Arafah. Ini yang kadangkala, karena ini cuma 1 tahun sekali hari Arafah, karena tidak menjadi kebiasaan kita, kadangkala kita lupa. Dan ini penting untuk kita mengingatkan diri kita masing-masing, diingati. Karena ini melalui perintah Rasulullah, sekalipun ini sekedar mandi, padahal mandi memiliki makna buat kita. Nah, ini mandi ini ada aturannya. Jangan sampai nanti mandi airnya sudah tercampur dengan barang yang suci, yang akhirnya nanti airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang tercampur dengan sabun, air yang tercampur dengan sampo, tidaklah menjadi sebabnya untuk bisa menghilangkan kesucian dalam arti hadas. Maka harus dijaga airnya. Diratakan dengan air yang murni. Mandi kita itu membasahi tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, diratakan semuanya. Disentuh dengan air. Setelah semuanya rata, kita yakin bahwa tubuh kita sudah terata, disentuh dengan air, baru kita melanjutkan yang kedua. Apa yang kedua? Bukan lagi mandi dalam arti menghilangkan hadas besar tadi, mandi hari Jumat tadi, bukan, tapi kita sudah melakukan pembersihan, yakni dengan sabun, dengan sampo, dan lain sebagainya. Maka yang pertama tadi, diratakan semuanya, air yang murni tadi, untuk membasahi seluruh tubuh kita. Jadi dikosok-kosok semuanya. Kalau sudah rata baru kita disabuni. Nah, kalau sudah sabun, meratakan masalah tubuh dengan sabun itu sudah tidak lagi kita masuk dalam kelompok mandi yang
diwajibkan tadi, karena syaratnya airnya harus air yang murni, tidak boleh tercampur. Jangan sampai mandinya belum rata terus kita sampo, sehingga nanti air yang kita pakai untuk meratakan seluruh tubuh kita tadi sudah tercampur dengan sampo atau tercampur dengan sabun. Nah, ini kan harus perhatian. Sekedar mandi itu harus diperhatikan. Sehingga kalau tidak diperhatikan, nanti kita tidak memahami tentang tata cara kita mandi. Dan sebelum mandi, disunahkan kita untuk melaksanakan wudu. Berwudu seperti wudu ketika kita hendak mengerjakan sholat. Maka kalau kita sudah mandi, seandainya kita tidak melaksanakan wudu, dipandang sah, dipandang cukup. Asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, itu. Jadi kita sesudah mandi, sekalipun kita tidak berwudu, sudah dipandang sah untuk kita melaksanakan sholat. Tetapi selama tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan batalnya wudu. Batalnya wudu itu apa? Termasuk menyentuh dua lubang, lubang depan dan lubang belakang, itu membatalkan wudu. Nah ini hati-hati. Keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang itu nanti menimbulkan batalnya wudu. Maka sekalipun sampean dan saya ketika mandi, sebelum mandi melakukan wudu, maka nanti sesudah kita mengerjakan atau mandi, selesai mandi, hendaknya kita yang bagus untuk menjaga adalah wudu kembali. Silakan wudu. Wudunya seperti kita wudu pada kita mengerjakan untuk mengerjakan sholat yang terpenuhi 6 rukunnya wudu. Ini harus dijaga. 6 rukunnya wudu harus diawasi. Jangan sampai nanti salah satu dari 6 rukunnya wudu tidak terpenuhi. Contohnya membasuh tangan mulai dari ujung jari sampai siku-siku, tahu-tahu ada hal yang tidak tersentuh atau tidak terbasahi oleh air, maka nanti mengakibatkan wudunya tidak sah. Maka wudu diperintahkan untuk dikosok, bukan cuma sekedar di. Nah, sekarang kita banyak melihat saudara kita yang apabila wudu cuma cukup begini, ini dikhawatirkan nanti tidak ada sesuatu yang menjadikan sebabnya anggota wudu tidak tersentuh oleh air. Begitu juga ketika membasuh kaki, ini harus diperhatikan. Bukan sekedar cuma digoyang-goyang saja, tapi hendaknya dikosok dengan baik supaya air merata. Batasannya kalau kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Tapi karena ada hadis yang menyatakan

sedikit, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang meragukan. Sebab wudu bagian daripada sholat. Nah, maka diperintahkan ketika kita, tadi saya katakan, apabila kita hendak mau mandi, empat macam ini, yang pertama mandi pada hari Jumat, yang kedua mandi pada hari raya Idul Adha, atau dua mandi pada hari raya Idul Fitri, dan yang keempatnya adalah mandi pada hari Arafah. Nah ini. Terus kita tanyakan pada diri kita masing-masing ini, selama ini kita sudah melakukan itu apa tidak? Kalau Idul Fitri, Idul Adha, insya Allah hari Jumat mungkin sudah, tapi hari Arafah mungkin kita belum menyadari. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama berada di masjid ini untuk thalabul ilmi, di antaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau berkata bahwa manil tasala yaumal jum'ati kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu fa idza akhadha fil masyi kutiba lahu bi kulli khotwatin isruna hasanatan. Nomor dua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thailami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, al-ghuslu fi hadhil ayami wajibun. Nah ini dikatakan ayam karena ini jamak, bukan yaumun, tapi ayam itu jamak, jamak taksir, jamak yang berubah daripada mufradnya. Mandi di hari ini, bukan hari ini saja atau hari Jumat saja, hari ini wajib. Yaumal Jum'ati wa yaumal fitri wa yauman nahri wa yauma arofata. Nih, jadi wajib, ada tadi saya katakan, maka ada sebagian yang menyatakan mandi hari Jumat itu dihukumi wajib. Kalau sampai beranggapan dan berpandangan bahwa mandi hari Jumat itu wajib, maka sampean dan saya apabila tidak melakukan mandi, dosa karena meninggalkan yang wajib. Tapi jumhur nanti sudah saya katakan, saya sampaikan bahwa mandi termasuk dari empat hari tadi itu masuk dalam kelompok sunat. Artinya kalau saya dan sampean tidak sempat untuk melakukan mandi, tidak mandi pada hari Jumat itu, mandi dalam arti membasahi dari seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka tidak dipandang dosa, tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Karena sunat itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, tapi merugi bagi kita. Sebab kita diberikan oleh Allah berkesempatan ketemu dengan hari Jumat, berarti saya dan sampean diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh sesuatu yang baik di hari Jumat. Nah, tinggal kita bisa melakukan apa tidak. Terus yang kedua ini, yang dimaksudkan, apakah untuk mandi tadi hanya berlaku bagi orang laki-laki saja? Para ulama menyatakan bahwa mandi pada hari Jumat itu tidak hanya cukup bagi orang laki-laki, tapi pada setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Ini, orang muslim baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat. Bukan hari untuk laki-laki saja. Begitu juga pada hari raya Idul Fitri, begitu juga pada hari raya Idul Adha, begitu juga pada hari Arafah. Nah, itu dia memiliki kewajiban sunnah hukumnya. Nih, hadis yang terakhir yang kita ingin sampaikan untuk bagaimana kita memperhatikan terhadap hari Jumat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, rajanya daripada hari-hari yang ada pada hari satu pekan itu adalah hari Jumat. Rasulullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, beliau berkata, man ghassala wa ghtasala summa bakaro wa bakrotan, man ghassala wa ghtasala summa bakaro waktakaro wa masa walam yarkab wa nada minal imami wastama'a fa'an sota walam yalu walam yalhu kana lahu bikulli khotwatin yahtuha mimbaitihi ilal masjidi amalu sanatin au ajru syamiha wa qiyamiha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Barang siapa yang membasuh tubuhnya, maksudnya mandi hari-hari Jumat, mandi yang bersih, kemudian berangkat ke masjid pagi-pagi, maksudnya ya, maksud pagi-pagi itu mensegerakan, jangan melambat-lambatkan atau ah masih lama kok masuk waktunya Jumat, tidak, tapi bersegera untuk datang menuju ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Dan di sini dijelaskan berjalan kaki. Pada zaman dulu tidak ada kendaraan, tapi kendaraannya pakai unta. Sekarang berjalan kaki. Nah, sekarang pakai sepeda motor, pakai mobil. Tidak mungkin sampai mungkin dari Lambung Mangkurat sana mau ke Islamic Center pakai kaki, jalan kaki. Sebelum Jumatan sampai sudah teler. Nah, jadi ini saking mulianya, artinya berangkat kita apakah pakai berjalan kaki yang dekat atau pakai kendaraan, silakan di situ. Dia duduk berdekatan dengan imam, artinya berupaya untuk dirinya berada di shof yang di depan, karena kalau kita berangkat terus menuju masjid, jangan, kalau bisa jangan duduk di belakang, bersegeralah untuk mencari tempat yang di depan. Hadis yang lain menyatakan, sekiranya shof yang di depan itu umpamanya cukup ditempati oleh 8 atau 20 orang umpamanya, sementara yang hadir di masjid itu takut taruhlah ada sampai 100 orang, maka 100 orang itu kalau diberitahu oleh Allah akan kebaikan berada di shof yang pertama, maka untuk mendapatkan tempat yang di shof pertama itu kalau perlu diundi. 100 jamaah tadi mengundi, diundi agar mendapatkan bagian yang 20 tadi bisa menempati berada di shof yang pertama. Dalam hadis yang lain disebutkan shof yang pertama itu pahalanya besar. Nanti semakin belakang, semakin kecil. Maka ketika sampean berada di hari Jumat, katakanlah berangkat di pagi-pagi dan di shof yang pertama itu masih banyak kosong, jangan sampean mengambil shof yang di belakang. Usahakanlah. Oleh karena itu jangan sampai nanti untuk menggapai shof yang di depan akhirnya sampean melangkah-langkahi jamaah-jamaah yang lain. Maka itu sebelum terjadi, kita berupaya agar datang ke tempat masjid, ke tempat sholat Jumat itu lebih awal, sehingga shof yang di depan masih kosong, sampean-sampean semuanya bisa untuk menempatkan dirinya di shof yang pertama. Nih, Rasulullah mengingatkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak berbuat sesuatu yang membuat Jumatnya menjadi sia-sia. Ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Manakala khotib membacakan khutbahnya, lalu sampean memainkan batu kerikil atau memainkan tasbih, itu berarti sampean berbuat lagu. Nih, hati-hati. Maka pada tiap langkah yang diayunkan dari rumahnya hingga ke masjid mendapatkan pahala amal perbuatan sepanjang setahun lamanya, yaitu pahala puasa dan sholat malam yang dilakukan pada tahun itu. Saking besarnya perhatian Rasulullah, perhatian Allah,
siapa yang berangkat setelah wudhu dengan baik, mandi, sholat mandi untuk hari Jumat dengan baik, menyempurnakan mandi tadi, terus wudhu dengan baik, lalu bersegera dia berangkat menuju ke tempat sholat Jumat, ke masjid, nah ini, maka langkah-langkahnya tadi itu dikatakan oleh Nabi, diberikan pahala seperti beribadah 1 tahun, seperti puasa, seperti sholat malam. Maka itu sholat Jumat itu disebutkan hari berang apa ibadah hajinya orang miskin. Maka kita bisa melakukan haji pada 1 bulan minimal 4 kali minimal, karena setiap 1 bulan terdiri dari 4 Jumat. Loh, kalau kita setiap bulan menjaga sholat Jumat kita dengan baik, berarti kita sudah mendapatkan begitu banyak kebaikan yang Allah janjikan lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita mensikapi terhadap diri kita dengan dipertemukannya kita oleh Allah dengan hari Jumat, yang berarti kita semuanya diberikan kemuliaan apabila saya dan sampean mampu memanfaatkan. Sampai-sampai kemarin sudah saya sampaikan, siapa orang yang beragama Islam, siapa orang Muslim mati meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka kata Nabi, orang itu dilindungi dari fitnah kubur. Coba bayangkan, karena mulianya hari Jumat. Itu syaratnya apabila kita menjadi seorang Muslim. Nah, ketika berbicara masalah Muslim, masalah Islam, kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, ketika Malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya seperti orang laki-laki lalu tanya dengan Rasulullah yang sudah saya sampaikan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, habarkan, beritakan, ceritakan terhadapku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqomi sholah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhan, wa hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. 5 ini yang diberikan kepenuhan syaratnya, 5 ini harus dilakukan. Tapi kalau tidak diberikan kepenuhan syaratnya, karena dia tidak ada ongkos, tidak ada biaya, tidak ada kemampuan, tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, sekalipun haji merupakan rukun Islam. Nah ini, maka yang kita perkuat adalah bagaimana kita menunjukkan keislaman kita, kembali pada hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menyatakan diri dengan 3 kalimat, mengucapkan 3 kalimat, dilandasi dengan ikhlas, lalu tentu dibuktikan dalam sikap dan perbuatannya, tidak ada lagi kecuali jaminannya surga. Kan begitu. Man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Masih ingat itu hadisnya? Siapa yang menyatakan dirinya bertuhan terhadap Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, lalu nomor 2, ridho terhadap Islam sebagai agamanya. Lah, Islam aturan disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ikhlas ridho menerima Rasulullah Muhammad sebagai panutan kita. Nah, 1 di antara yang diajarkan oleh Rasulullah termasuk kita melaksanakan yang namanya mandi hari Jumat. Maka tidak dibolehkan oleh kita untuk mensepelekannya. Nah, mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca dan yang kita fahami ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa untuk mengajak diri kita masing-masing untuk meraih kemuliaan dan keagungan yang ada pada hari Jumat, yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita di dalam menjalani hidup senantiasa
mengajak dirinya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujibba sa'ilin bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad alhamdulillahirabbil alamin allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yashma wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna bi su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang penting kasih motivasi itu tolak dulu. Maafkan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking berat yang sholat isya cuma sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.

0: subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Perkara yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangan.

0: رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kita sampai di risalah perjalanan masa depan ya, kajian kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita seindah-indah masa depan insyaallah. Kita sudah bahas bagaimana proses kematian, kita juga sudah bahas bagaimana masa di kuburan, dan sekarang kita akan bahas kelanjutan dari masa di kuburan, yaitu tentang hari kiamat. Teman-teman sekalian, saya mengatakan semoga Allah karuniakan kemanfaatan pada ilmu kita, menjadikan kita saat terjadinya hari kiamat menjadi orang-orang yang selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan hal ini adalah hari ini yang berikutnya salihan jami'ah syamilah niatunna fa'ul intifa wa mubadara wa tadkir ittiqa marbati wa kurbih wa zawabin wa husnil khatimah wa nusfirati wa salalah kita wa lahabrati Nabi Al-Fatihah.
1: Pertanyaan udah banyak, jangan main lagi.
0: Teman-teman sekalian, saya muliakan, hari kiamat itu terjadinya kapan? Enggak ada yang tahu. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam ditanya oleh malaikat Jibril yang memang datang kepada Nabi untuk menanyakan berbagai masalah tentang agama, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab alaihi radhiyallahu, disebutkan oleh Imam An-Nawawi hadis ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, kemudian dia mendekatkan lututnya sampai bersentuhan dengan lutut Nabi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dia kemudian bertanya, "Ya Muhammad, ini sahabat pada tersentak. Kenapa? Enggak ada di antara mereka yang manggil nama Nabi Muhammad kecuali dengan panggilan ya Rasulullah, ya Habibullah, gitu ya, ya Nabi Allah. Gak ada tuh yang manggilnya ya Muhammad, kecuali orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya, yang sama Nabi Muhammad tuh gak pakai embel-embel, gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia, gak ada pantes-pantesnya, gak ada sedep-sedepnya. Kalau manggil Nabi Muhammad langsung aja ya Muhammad tuh gak pantes. Nyebutin nama Nabi Muhammad langsung Muhammad berkata, tuh gak ada pantes-pantesnya. Karena kita kan negaranya orang yang beradab, orang yang berakhlak, teman-teman sekalian. Adakah di antara kita yang manggil nama ibunya langsung namanya? Kakak aja itu kayaknya gak santun, gak sopan kalau kita panggil namanya langsung, betul gak? Apalagi kalau kemudian orang tua kita. Nah kalau mau orang tua aja kayak begitu, bagaimana dengan orang tuanya guru-guru kita? Bagaimana dengan orang tuanya semua umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya orang Islam. Maka pantas-pantasnya kalau manggil Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Habibullah. Kalau kemudian mau menceritakan tentang Nabi Muhammad, ada depannya gitu, Nabi Muhammad, gitu kan ya, atau Sayyidina Muhammad, begitu teman-teman situ sekalian. Nah ini ada seorang laki-laki manggil Nabi Muhammad panggilannya ya Muhammad. Sahabat, siapa ini gitu? Akhirnya anil Islam, ceritakan kepada saya tentang Islam. Nabi cerita, Islam adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kamu mengerjakan sholat, kamu bayar zakat. Ceritain semua. Habis itu dia habis nanya, dia jawab, sedap ya Muhammad, benar kamu Muhammad. Ini aneh benar nih, hanya tapi dibenerin, dijawab sendiri bahwa kamu benar gitu. Habis gitu dia nanya lagi,

0: Nabi Muhammad jawab, dia bilang, benar kamu Muhammad. Akhirnya ini Ihsan, ceritakan apa itu Ihsan. Nabi Muhammad jawab, sedap ya Muhammad, benar kamu Muhammad. Habis itu kemudian nanya lagi, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku mata sa'ah kapan hari kiamat terjadi. Nabi Muhammad jawab, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il, yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kayaknya kamu lebih tahu daripada saya, kalau kamu aja enggak tahu apalagi saya, ibu kurang lebih. Nah, dia kemudian nanya lagi, kalau gitu akhbirni an asyratiha, kasih tahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Nabi jawab, idza taridal amatu rubbataha, kata Nabi Muhammad, salah satu tandanya kalau budak melahirkan majikannya. Artinya ada banyak di akhir zaman anak-anak yang durhaka sama orang tua. Ada-ada santun-santunnya sama orang tua. Coba tuh. Jadi ini budak-budak melahirkan majikan. Sekarang ada banyak anak-anak yang belagak kayak majikan sama orang tuanya. Kalau lagi kuliah, pah, transfer pah. Mah, kok transferan belum datang mah? Udah kayak dia yang majikan. Ibu-ibu berasa gak? Enggak ya, anak kita gak gitu insya Allah. Amin. Anak kita tidak mempercepat terjadinya kiamat insya Allah. Nih, jadi kalau ngadepin anak durhaka-durhaka gitu ya, bilang ya ampun nak, ini kiamat bakalan cepet dateng nih. Gitu kawan sayang, talidal amatu rabbataha. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, bukannya dari zaman dulu juga udah banyak anak-anak durhaka sama orang tua? Iya banyak, tapi gak sebanyak zaman-zaman akhir. Mungkin persentasenya kalau dulu 1 dari 100 barangkali seperti itu ya. Nah kalau belakang-belakang zaman-zaman akhir nih teman-teman saya sekalian, itu digerakkan sama yang namanya hak asasi manusia. Jadi antara orang tua sama anak, coba deh inget-ingetan. Dulu tuh baru dipelototin sama orang tua, seremnya setengah mati, bener gak? Bener gak? Teman-teman saya sekalian, zaman tembak ke belakang, orang tua melotot, anak lebih melotot lagi. Iya kan? Orang tua melotot, anak nanya, kenapa mah? Kenapa mah mama melotot kayak begitu sama saya? Gitu. Zaman dulu tuh gak pernah salah, mohon maaf ya, orang tua ngampar anak kayaknya, gitu kan ya? Kayaknya kalau misalnya anak bandel-bandel gampar orang tua, kita gak ada bilang, orang tua durhaka, gak ada ceritanya. Zaman sekarang boro-boro digampar, teman-teman sekalian, dicubit aja dilaporin kau gak? Dilaporin Komnas HAM, betul gak? Bukan berarti saya melegalkan adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Saya juga gak setuju ada orang tua mukul anaknya. Tapi maksudnya itu bahwa memang pergeseran zaman nih teman-teman saudara sekalian, itu membuat orang tua tidak lagi wibawa di hadapan anak, dan juga anak memang sudah semakin banyak yang menjadi durhaka kepada orang tuanya. Antalibal amatu rabbataha. Banyak orang tua yang pernah takut sama anak. Ibu, ibu jangan masuk yang kayak begitu. Biarin anak ibu yang takut sama ibu, ibu mah jangan. Ntar saya ditinggalin ustazah kalau anak saya enggak saya kreditin motor. Gitu katanya. Jangan boleh. Ya biarin, mestinya anak yang takut sama kita. Bukan dengan kekerasan kita, akan tetapi dengan dekatnya kita sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah SWT, Allah akan bikin anak kita juga takut sama kita. Anak bakalan takut sama orang tua yang takut sama Allah. Orang tuanya yang ibadah, anaknya takut. Itu cirinya kiamat tuh. Semakin banyak anak durhaka orang tua. Ibu jadi sekalian, antara ufatul urah, ya gak tahu anu masih bunyian. Katanya Nabi Muhammad, salah satu cirinya kiamat, kamu ngelihat, kamu bakalan ngelihat orang-orang yang asalnya gak pakai sendal, yang asalnya gak punya penutup kepala. Ya tahu walau nafirin, anak orang-orang yang asalnya gak pakai sendal, pada telanjang gak punya baju, dari miskinnya, ya tahu walau nafir bunyian, kemudian mereka meninggi-ninggikan bangunan. jadi orang kaya. Apa artinya? Tambah zaman akhir, tambah banyak orang kaya mendadak. Bu, banyak orang kaya mendadak. Zaman dulu mah nggak ada ceritanya tuh orang kaya mendadak. Sekarang mah banyak bener orang kaya mendadak. Ikutan kuis apa berhadiah 1M. Betul apa enggak ini Bu Sariko sekalian? Tambah lebih banyak lagi Bu orang yang mendadak kaya itu di negara-negara sana tuh. Negara-negara barat gitu ya Bu ya. Main judi set langsung jadi kaya raya. Betul apa enggak? Kemudian Ibu Sariko sekalian, orang-orang yang di Timur Tengah itu juga banyak yang kaya-kaya mendadak Bu. Nemu tambang emas. Ibu-ibu saya sekalian, negeri yang sekarang dianggap sebagai negeri yang paling maju di Arab namanya Abu Dhabi, Dubai. Ibu tahu? Oh, ibu kalau ada di dalam situ tuh bu, apalagi kalau ibu masuk ke toko emasnya, berasa kayak di sorga. Sorganya ibu-ibu bukan sorganya saya. Ibu ya, ampun. Itu bu di sana dari kayaknya orang ada yang punya mobil dari emas. Agak boleh dipakai di Jakarta mah, takut dicungkilin pernya. Dari emas bu, ya ampun, kayaknya ibu bakalan deket-deket meter-meter mobil begitu. Itu ibu sih sekalian dulunya orang Abu Dhabi ini nggak usah dulu-dulu amat 100 tahun yang lalu bu, mereka adalah kaum kafilah ibu sih sekalian, nomaden yang nggak pada punya rumah deh. Gak pada punya rumah, mereka bawa kafilah ibu-ibu suriku sekalian. Kalau nyari tempat yang ada airnya, nanti mereka ketemu ada sumur, ada airnya, mereka tinggal di situ. Kalau airnya habis, mereka jalan lagi nyari tempat yang ada airnya. Kayak gitu, ibu-ibu suriku sekalian, Badui mereka. Berasal dari Badui. Dari suku yang gak pakai sendal, gak punya baju, kata Nabi Muhammad alaihi salam. Ya papa waluna film bunyian, sekarang jadi negara, ibu-ibu suriku sekalian, Burjul Khalifah. Beberapa tahun yang lalu, menjadi menara paling tinggi seatas muka bumi ini. Gak tahu berapa ratus lantai tingginya. Hotel yang ada di Dubai sama ibu-ibu suriku sekalian, Burjul Khalifah. Ibu berapa sampai? Sama, saya. Ya Allah. Ibu-ibu suriku sekalian, saya melihatkan tuh ciri-ciri ini kiamat yang jauh-jauh nih udah mulai kelihatan. Jadi gitu bu, cirinya kiamat, ciri yang jauh udah mulai dekat. Nanti ada cirinya kiamat yang dekat. Apa itu? Ibu-ibu suriku sekalian, saya melihatkan ini ciri yang agak dekat ya, bukan dekat banget. Masjid-masjid banyak yang sholat kagak ada. Masjidnya banyak, yang sholatnya nggak ada. Nanti tambah deketan lagi bu, orang tambah kaya-kaya, susah nyari orang miskin. Gitu ibu-ibu suriku sekalian, susah nyari orang miskin. Tambah deket lagi, orang-orang nggak pada ngerjain agama. Masjidnya banyak, suara adzan kagak kedengeran. Makanya bu tuh suara adzan ada, alhamdulillah tuh merupakan penunda terjadinya hari kiamat. Meskipun jangan kemudian sengaja dikenceng-kencengin banget juga ya. Saya suka merasa terganggu tuh kalau ada suara adzan yang suaranya gak enak. Saya sangat berharap nih di kampung-kampung kita gitu kan ya, adzannya tuh yang tahu diri gitu. Yang azan yang tahu diri, yang suaranya enak. Kan gitu ya? Orang dengernya juga enak, Bu. Ini azan kayak nyentak-nyentak. Ya ampun. Gak enak gitu. Mana suaranya kemana-mana gak jelas gitu. Ada yang kalau azan tuh, Bu, kayak bangun dari tidur. Gitu. Kita ini kan tinggal di negeri nggak semuanya orang Islam, betul. Harus kita jaga juga gitu. Jangan kata orang non Muslim, kita aja orang Islam negeri nggak enak gitu. Yeah. Tuh orang kenapa sih agama kayak gitu? Kan kita nggak pinter jaga hati gitu jadinya. Ah, jadi kita pilihin itu yang azan di kampung kita yang suaranya bagus, gitu ya. Anak-anak ibu-ibu tuh suruh pada latihan azan. terus Alban deh tuh enak suaranya kan gitu. Ini persis sekali yang saya muliakan. Baiklah, itu ciri-ciri terjadinya kiamat. Sampai kalau udah deket banget, ibu-ibu situ sekali yang saya muliakan, orang-orang fasik. Kalau udah gak ada orang ngerjain agama, gak ada orang ruku, gak ada orang sujud, gak ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ibu-ibu seribu sekalian, gak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadilah hari kiamat. Itu pun masih, kalau dia nih, orang-orangnya itu gak ada yang ibadah kepada Allah, gak ada yang ruku, gak ada yang sujud, gak ada yang baca Quran, ibu-ibu seribu sekalian, itu mereka kalau masih bapaknya adalah orang-orang yang ibadah, Allah masih sayangin mereka dengan sebab bapaknya. Belum terjadi kiamat, ntar anak mereka. Kalau anaknya juga seperti itu, gak ada yang ibadah, gak ada yang sholat, gak ada yang zikir, gak ada yang sholawatan, gak ada yang baca Quran, gak ada yang istighfar, teman-teman sekalian, kepada mereka lah terjadinya kiamat. Al-Fajir Ibnul Fajir, kepada orang buruk, anaknya orang buruk. Kepada orang durhaka, anaknya orang durhaka. Kepada orang yang tidak ibadah, anaknya orang yang gak ibadah. Kalau di atas muka bumi ini sudah mereka semuanya yang tinggal, terjadilah hari kiamat. Jadi kalau melihat pengajian masih ramai, sholat Jumat masih nutup jalan, masih ada lamaan kayaknya. Benar, masih ada lamaan. Pokoknya kalau pas kemarinan tuh, zaman saya kecil ada, bukan zaman saya kecil, zaman saya muda, saya pernah dengar 2012 nanti akan terjadi hari kiamat. Saya begitu dengarnya kabar-kabar seperti itu, gak bakalan. Oh ya, ini masih banyak orang sholat, masih banyak orang ibadah, gitu-gitu ya. Hafal Quran masih banyak, apatah lagi baca Quran. Yang baca nggak pakai lihat aja ada, apalagi yang baca pakai lihat, gitu ya. Masih banyak, udah masih lamaan terjadinya hari kiamat. Tahun berapa nih Ustazah? Kayaknya sih masih ada lamaan ya. 200-300an tahun sih masih, insya Allah. Ibu-ibu yang mikir gitu kan, kayak gini, oh ustazah kok lain keterangannya ustaz yang nol. Iya bu, masih ada lamaan, tenang, tenang. Ibu-ibu sedikit sekalian, kiamatnya ada lamaan, mati kita gak jelas. Ida macam insan, komat kiamat tuh. Kalau datang kematian seseorang, berarti terjadi kiamatnya. Dan begitu ibu ya. Nah ibu ngapain? Ngapain nunggu-nunggu kiamat, ketakutan kiamat bu, kalau kemudian ibu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi buat terjadinya kiamat. Jadi ibu sekalian, kiamatnya sih saya rasa masih rada lamaan. Kalau ngelihat justru sekarang ini, saya malah ngelihatnya justru ke kemajuan dalam Islam, terutamanya di negeri kita ini. Ibu-ibu zaman muda orang pakai jilbab jarang apa enggak? Jarang bu. Saya ingat banget zaman saya SD ada orang pakai jilbab dikatain agak punya kuping, katanya gitu. Ibu nggak ngalamin? Ketuaan saya dari ibu-ibu ini. Ya Allah, dikata-katain bu, beneran ada lagi yang dikatain gini, wah pasti gundul tuh, kamu tuh rontok, wah segala macam macam. Di zaman saya SD jarang orang pakai jilbab, jarang banget. Gitu ya, sampai zaman saya umur 13-14 tahun, umur SMP mulai banyak tuh kan, mulai banyak. Dan alhamdulillah, ibu saya sekalian, ibu kalau saya tanyain, mulai pakai jilbab umur berapa? Ada yang bilang umur 40, ada yang bilang umur 30, ada yang bilang umur 20. Ini insya Allah yang generasi ke bawah-bawah nih, udah pakai jilbab sebelum balik insya Allah. Saya juga gitu deh. Saya juga gitu, dek. Nah, saya pakai jilbab alhamdulillah sebelum saya balik, karena saya di pondok pesantren. Awal-awal pakai jilbab di pondok pesantren, hukumannya luar biasa. Jadi ini masih saya melihat ini malah justru kemajuan Islam. Insya Allah bu, terjadinya kiamatnya sih masih lama. Cuman saya mau ceritain nih, terjadinya kiamat tuh kayak gimana sih modelnya, kedahsyatannya. Allah cerita dalam Quran, ya Allah. Makanya tuh bu, kalau pas ibu liatin ada tsunami, kalau ibu liatin ada gempa bumi yang dahsyat, itu tuh bu tuh katanya Allah SWT, kami rasakan kepadamu azab yang kecil untuk mengingatkanmu tentang adab yang besar. Apa adab yang besar? Kiamat. Kiamat tuh ibu-ibu saudara sekalian. Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wah, itu ibu-ibu yang kayak tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Itu, tahu apa yang terjadi? Lempeng buminya digoyang sama Allah SWT. Lempeng buminya digerakkan oleh malaikat ya. Allah utus malaikat gerakin gitu, gerakin, senggol lempeng bumi. Lempeng buminya disenggol doang bu sama malaikat. Kayak gitu kejadiannya. Hanya dalam hitungan menit kesapu ibu-ibu saudariku sekalian daratan. Sampai dengan 100.000 orang meninggal dunia hanya dalam beberapa menit saja. Kan begitu ceritanya? Ibu-ibu saya sekalian, kemarin Palu sama Donggala, itu bu, digerakin doang lempeng buminya. Dipecah doang, disentil, ya bu ya, sama malaikat lempeng buminya. Kejadiannya kayak begitu. Ya Allah bu, sampai ada yang cerita sama saya, rada-rada kayak percaya gak percaya gitu kan, bener ceritanya. Tapi ya orang yang cerita memang bener-bener ngalamin. Dia turun dari atas gunung. Hari itu dia lagi jalan-jalan di gunung. Di bawah sekalian, turun dari atas gunung dia. Ketika kemudian pas waktu di bawah itu dia terjadinya gempa itu dari atas gunung tersebut. Bu, dia lari. Pas dia noleh, yang ada di belakangnya dihilang. Ke masuk bumi gitu. Buminya drrrr, kemudian sup gitu. Ya Allah, kayak gimana tuh? Ibu boleh, kemudian yang di belakangnya hilang, masuk ke dalam bumi. Rumah yang ibu lihat tadi di atas bumi, kemudian masuk ke dalam bumi. Kemarin itu kabarnya ada satu kampung yang sampai sekarang belum ketemu. Hilang kampungnya. Ya Allah, Allah kalau punya mau, ibu-ibu serius sekali. Innama amruhu idza arada syai'an. Kayak Allah lagi bilang, kamu sebagai hamba jangan belagu. Aku yang punya kuasa semuanya. Aku yang punya mau. Gitu ya, Mbak? Aku yang punya mau, kata Allah SWT. Jangan ngerjain dosa. Jangan berbuat maksiat yang membuat aku murka. Ini bos ya sekalian, Habib Morgan Hafid kemarin ketika datang banyak sekali menyebutkan hal ini. Kalau maksiat dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, yang kena adab dia doang, si pelaku dosa doang. Itu pun kalau tidak segera bertaubat kepada Allah SWT, kalau disusuli dengan taubat, disusuli dengan istighfar, disusuli dengan sedekah, insya Allah gak sampai turun adabnya. Sebab innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sebuah kemaksiatan dilakukan secara legal, dimintain keabsahannya, itu ya, pornografi dilegalkan misalnya begitu kan, kemudian apalagi ya, minta dilegalkan, ibu-ibu seribu sekalian, itu akan turun adabnya secara terang-terangan kepada mereka dan kepada orang-orang di sekitarnya yang mendiamkan mereka. Mudah-mudahan Allah angkat balak dari negeri kita. Tubuh adanya bencana-bencana yang seperti itu buat mengingatkan kita betapa dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah, apabila bumi diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibu bisa kebayang, disentil sama malaikat aja terjadinya tsunami, apalagi kalau diguncang zilzalaha dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bu, kabarnya kalau terjadi hari kiamat, itu planet-planet, bintang-bintang ditabrak-tabrakin. Kebayang kayak gimana kira-kira keadaannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asfalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Apaan isinya? Bukan tambang, ibu-ibu saudara. Apaan isinya? Mayat-mayat manusia yang berada di dalamnya. Mayatnya apakah dalam keadaan mati? Tidak, Allah hidupkan kembali. Jadi nih, jenazah kita, ruh kita yang asalnya tidur, kemarin saya ceritain, dibangunin. Yang asalnya di dalam perut burung, ya, dalam perut burung yang kelilingan surga atau dalam perut burung yang kelilingan neraka, semuanya Allah hidupkan kembali di atas muka bumi ini. Wa akhrajatil ardu asqalah. Waduh, besok-besokan pada berantakan semuanya. Dalam ayat yang lain ibu-ibu sisanya Allah cerita, katanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat apa tuh ya, yawma tadhalu kullu murdiatin amma arba'at wa tabu'u kullu dati hamlin hamlaha wa talam nasa sukara wa mahum bisukara walakin adab Allahi syedid. Serem benar. Ini bahasa sekalian dimulai dari nafhusur, peniupan sangkakala. Jadi ada malaikat bu yang Allah tugaskan meniup sangkakala. Waktu Nabi Muhammad alaihissalam Isra Mi'raj, itu malaikat udah pegang tuh trompetnya bu, sangkakalanya udah dipegang, udah siap-siap. Nabi Muhammad nanya, siapa tuh wahai Jibril? Malaikat Israfil. Nanti kalau dia udah pegang nih, udah pasin trompetnya, Allah bilang, sekarang dia pun niupin sangkakala tersebut, maka akan bertabrakanlah planet-planet, akan berguncanglah bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya pada saat tersebut terjadi hari kiamat. Yawma tadhalu kullu murdiatin amma arba'at. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, hari itu ada ibu-ibu yang sedang melahirkan anaknya melemparkan anaknya. Dilemparin anaknya dari kedahsyatannya hari kiamat. Ibu, kenapa kok Allah sebutkan ibu menyusui anaknya? Karena itu saat yang paling intim antara orang tua, ibu sama anak. Benar gak? Ditaruh di dekat, nggak ada orang nyusuin jauh-jauhan. Nggak ada, pasti dideketin, di dekat, penuh rasa cinta, biasanya sambil dipandangin, begitu kan ya? Ya Allah, adek anaknya digigit nyamuk, pada saat lagi disusuin nih, anaknya digigit nyamuk, dia sakit hati. Begitu kan, luar biasa benar. Orang kalau lagi menyusui itu saat yang paling intim, saat yang penuh kasih di bosan sekalian. Allah tuh suka nggak tega ngeliatin orang-orang menyusui. Makanya bu, banyak-banyakin dah di bosan sekalian nyusuin anak. Maksudnya jangan dikasih susu sapi, ntar anaknya jadi anak sapi. Dasar anak sapi, emang kan mah katanya itu kata anaknya ya bu ya. Ini bu sih sekalian, itu salah satu cara untuk menghambat datangnya Adam. Kata Allah, laula syuridin ruka walaulal marabik ruba walaulal marabik ruka. Andai tidak karena orang tua yang ruku sujud, andai tidak karena ibu-ibu yang menyusui saat dia menyusui, andai tidak karena mamalia yang makan rumput, misalnya Allah sudah akan menimpakan azab di atas muka bumi ini. Azab bukan ini ya bu ya, petaka maksudnya, musibah-musibah gitu kan. Itu salah satu yang mengangkatnya. Nah, mudah-mudahan nih biar dibanyakin. Jadi ibu-ibu yang pada punya anak silakan menyusui, jangan sekarang. Gitu ya. Tidur-tidur sekalian saya menyatakan, hari kiamat itu sampai mereka lempar bayi-bayi mereka. Terus ibu yang pernah melahirkan dengan normal, saya tanya, ada gak sakit lebih sakit daripada ngelahirin? Ada gak? Tolong yang jawab yang pernah ngelahirin aja ya. Yang pernah melahirkan dan melahirkannya normal, ada gak ibu ngerasain sakit lebih sakit daripada itu? Bu, jadi bisa ibu kebayang kalau ada keadaan tadhalu kullu murdiatin amma tadhalu kullu dati hamlin hamlaha, ada orang bisa ngelahirin enggak kuat. Ya. Sakitnya kayak gitu, tapi dia bisa ngelahirin dengan enggak sadar. Lahir gitu, enggak sadar gitu. Itu kapan tuh? Tar hari kiamat. Ya. Tanpa sadar kayak apa tuh? Wa tarannasa suka walakinna adaballahi syadid, akan tetapi adab Allah sangat pedih. Hari ini kebayang gitu, kalau orang sakitnya maha sakit melahirkan, bisa sampai melahirkan tanpa sadar, melahirkan nggak pakai ngeh, nggak pakai sadar, masya Allah, kayak apaan tuh bu terjadinya hari kiamat itu. Ida zulzilatil ardu zilzalah. Ini sambilan malaikat Israfil nyupin sangkakala nih. Wow, benturan, hantaman, manusia porak-poranda. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, wa akhrajatil ardu athqalah. Wa qala al insanu ma laha. Pada berusia pada tanya-tanya, kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa nih? Pada saat tersebut bumi menceritakan kisahnya bahwa Allah memerintahkan kami untuk ini. Ini bisa sekalian dalam ayat yang lain Allah cerita lagi. Oh serem benar. Al-qari'atu mal-qari'ah, akan ada dentuman, akan ada hentakan. Tahu kamu apa itu bentakan? Wa ma adraka mal-qari'ah, apa itu hantaman paling hebat? Al-Qari'atu mal-Qari'ah, ma'adraka mal-Qari'ah. Terus yawma yakunun nas kal farashil mabsus. Kamu lihat terus ya, hanya seperti debu-debu yang berterbangan, anai-anai yang berhamburan. Ibu tahu bulu? Ibu tahu bulunya pepohonan yang
1: atas,
0: bukan kardus, yang kalau disebut ini badan tumbuh manusia kayak gitu bu, manusia kayak gitu berhamburan kayak nggak punya badan. Dan kamu lihat katanya Allah Subhanahu wa taala, gunung ibu-ibu sekalian, gunung hanya seperti kapas yang ditiup. Gunungnya kayak kapas yang ditiup, kitanya kayak apa? Tak beneran kayak debu. Yawma takun nas kal farashil mankum wal jibal kal ihmil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu ila akhir. Ini maksud saya itu kejadiannya kiamat. Waduh, ambur-amburan, wah, tabrakan, wah, orang-orang semuanya nih, manusia tabrakan satu sama lain, gunung tabrakan sama orang, bangunan-bangunan bertabrak-tabrakan, hancur, luluh, lantak semuanya. Air laut naik ke atas daratan, daratan menuju ke air laut, tabrakan semuanya, meteor segala macam semuanya. Sakitnya kayak apaan? Sampai enggak sadar ketika melahirkan pada saat tersebut. Dan enggak ada yang enggak ngerasain. Kenapa gitu? Karena semua orang dihidupkan kembali. Karena semua orang dihidupkan kembali. Pada saat tersebut yang asalnya ditidurin, man ba'atana min marqadina hada? Siapa nih yang bangunin kita nih? Ampun, enak-enak nih kita tidur. Iya kan? Oh, tuh terjadi hari kiamat, semua ngerasain. Semua ngerasain. Teman-teman saya sekalian, baik yang hidup di atas muka bumi ini atau yang sudah terkubur di dalam perut bumi, semua ikut merasakannya. Dahsyatnya hari kiamat. Sampai orang-orang tuh, Sayyidina Umar bin Khattab, gitu ya, pernah beliau satu hari lagi jalan, kemudian di tengah jalan ada kedengeran orang lagi baca Quran. Kata Sayyidina Umar, dah bentaran ah, santai bentaran dengerin orang baca Quran kayaknya enak tuh. Beliau kemudian nepi ke dinding rumah orang tersebut, dengerin enak. Dia bacanya pas di juz-juz terakhir. Sampai ketika dia baca Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, Sayyidina Umar gemeteran bayangin hari kiamat. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyat, dibayangin hari kiamat, serem benar ya Allah. Sampai pingsan depan rumah orang tersebut. Orangnya gak tahu-tahu orang di luar pingsan. Berapa jam kemudian pas dilihat, ya ampun, ada orang pingsan. Ambilin Mbak Mimin lagi berusukan. Iya. Kalau mau berusukan ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab gitu ya, nggak pakai pengawal, sampai kelihatan pingsan depan rumah orang. Pingsannya gara-gara apa ibu sekalian? Gara-gara dengar ayat tentang hari kiamat. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika dengar-dengar tentang hari kiamat, kedahsyatannya gini gitu, beliau bilang, "Lima talib ni ummi, duh, kenapa ummi saya melahirkan saya?" kata Sayyidina Ali. "Kenapa ummi saya melahirin saya? Coba saya enggak usah pakai dilahirin sama ummi, jadi enggak usah pakai ngerasain nanti kedahsyatannya hari kiamat seperti apa." Mudah-mudahan Allah selamatkan kita.
1: Amin.
0: Nih, setitik debu ini nih akan jadi seperti apa ketika terjadi hari kiamat? Debu-debu kita, ibu-ibu sekalian, ya. Betapa kecilnya kita. Allah lagi mau ngasih unjuk. Kamu manusia kagak bisa apa-apa, kata Allah. Kamu manusia betapa kecilnya. Kamu manusia betapa tidak berdayanya apabila terjadi hari kiamat ini. Makanya mudah-mudahan Allah ajarkan kita makna bahwasanya kita memang tidak berdaya, ibu-ibu suriku sekalian. Tuh, kiamat tuh terjadi. Nanti bu, kalau udah barengan berhenti, bersamaan dengan berhentinya tiupan sangkakala, jadi terjadi sangkakala tuh tiupannya, kejadian itu semuanya dihancurin Allah SWT, termasuk semua manusia antem-anteman berdentum tabrak-tabrakan semuanya sampai berhenti sangkakalanya, mati semuanya, termasuk binatang-binatang, segala sapi, segala kambing, segala semut, segala kalajengking, semuanya mati, kecoa-kecoa mati, semuanya mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa merasakan mati. Ini mati yang benar nih. Ini mati yang enggak ada kehidupan. Mati yang dihabisin sama sekali, enggak ada kehidupan apa-apa. Jeda kehidupan, teman-teman sekalian. Antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua, bahkan malaikat Jibril meninggal. Bahkan semua malaikat-malaikat mati, semuanya mati. Bidadari-bidadari semua mati. Emang bidadari sekarang udah ada? Udah banyak. Gitu ya. Malaikat yang di langit yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mati. Mati semua. Sampai malaikat Jibril terakhir yang mati, malaikat Israfil. Habis dia tiup juga sama sangkakala-sangkakala. Mati juga ibu-ibu sekalian. Semuanya enggak ada kehidupan. Itu Nabi Muhammad cerita selama 40 apa Rasul? Ada yang bilang 40. Nabi cuma ceritanya 40. Para ulama mentafsirkan, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 40 jam. Berapa lama sebenarnya? Ya gak ketahuan. Emang juga gak bakalan tahu kita, karena kan memang gak ada kehidupan waktu itu. Di masa 40 itu Allah Subhanahu wa taala tinggal satu-satunya Zat yang maha berkuasa. Allah bertanya, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pada saat tersebut Allah nanya, "Limanil mulkul yawm?" Kata Allah, "Punya siapa kerajaan sekarang?" "Limanil mulkul yawm?" Punya siapa kekuasaan sekarang? Mana si Fir'aun, mana si Haman, mana Yahudi yang ngaku-ngaku nguasain bumi, mana si kerajaan fulan, mana orang fulan, mana yang ngaku-ngaku berkuasa, mana dia orangnya? Gak ada sama. Limanil mulkul yawm, siapa yang punya kekuasaan sekarang? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah satu-satunya, al-wahid, Zat yang maha esa, al-qahhar, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha kuat. Sampai sesudah masa 40 itu Allah ganti, wa yubaddilul ardhal ard, buminya diganti Allah SWT menjadi sebuah padang. Namanya padang. Teman-teman sekalian, Allah kemudian bangkitkan kembali malaikat Israfil. Jadi yang pertama hidup itu malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil Udah bangun deh. Bangun Israf. Teman Azir sekalian, ama sangkakala. Tumanu fiqo fihi ukhro, kata Allah. Kemudian ditiupkanlah lagi sangkakala yang keduanya. Faidahum kiamun yang burun. Disiupin nih sangkakala yang kedua. Gak saya gak ngerti bunyinya nih. Bunyi nih sangkakala. Wah, ditiupin. Itu berbarengan dengan tiupannya sangkakala, Allah turunkan hujan. Kata Nabi Muhammad AS, hujannya yushbih maniyir rijal, menyerupai seperti, mohon maaf, spermanya laki-laki. Hujannya begitu hujannya turun ke bumi nih, manusia itu pada saat tersebut, teman-teman saudara sekalian, dihancurkan Allah SWT semuanya. Yang memang udah mati asalnya secara jasad ya, memang udah gak ada, memang udah hancur semuanya. Yang tinggal tulang-tulangnya semuanya juga dihancurin. Yang masih ada jasad-jasadnya semuanya juga dihancurin sama Allah SWT. Tersisa ajbud danat. Apa tuh ajbud danat? Tulang ekor. Ini yang katanya sampai segala dibakar juga gak kebakar. Yo. Gitu ya, tulang ekor tuh, dibusuk-busuk sekalian. Kecil aja, kecil aja tulangnya. Itu yang bakal jadi penanda manusia. Itu teman-teman sekalian, nanti diturunkan hujan menyerupai sperma itu. Yang tersisa pada saat tersebut manusia cuma tulang-tulang ekornya doang. Kecil-kecil, tulang-tulang kecil-kecil di atas padang, namanya padang mahsyar. Teman-teman sekalian, nanti begitu turunnya si hujan tersebut, langsung muncul manusianya secara cepat. Kayak jamur di musim penghujan, lebih cepat lagi daripada itu. Tumbuh manusianya sama ratanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia yang terakhir. Tingginya sama rata, warnanya kurang lebih sama. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, karena memang itu adalah waktunya pembalasan. Waktunya pembalasan. Yaumiddin, yang kata Allah maliki yaumiddin. Allah lah penguasa hari din. Apa hari din? Hari pembalasan. Karena tadin tuban, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Teman-teman bisa lihat itu ketika turun itu langsung orang muncul. Buminya sampai jadi sesek, padangnya jadi sesek, padang mahsyar itu sesek. Teman-teman bisa lihat sesek, ketuk-ketukan orang. Dan Allah cerita hari itu, teman-teman sekalian, buminya dibuat mikwa. Apa itu mikwa? Barang panas. Mikwa itu kalau di bumi ini setrikaan. Setrikaan itu panas tapi gak ada cahayanya. Betul gak? Betul gak? Gak ada cahayanya kan, gak terang kan setrikaan, tapi panas. Itu dibuat kayak begitu. Mataharinya dibuat kayak gitu. Dan mataharinya jaraknya dideketin, tapi tukwa. Jadi cahayanya dihilangin, disisain panasnya. Jadi jangan ngebayangin yang namanya hari kiamat itu adalah hari yang terang. Harinya gelap, teman-teman saudara sekalian. Gelap karena mataharinya kemudian jadi dihilangin cahayanya, disisain panasnya doang. Gerah luar biasa, panas luar biasa. Makanya padang mahsyar itu adalah padang yang sangat panas. Makanya minta disisain naungan. Naungan bukan karena kepanasan cahaya, bukan, akan tetapi naungan yang di sana disiapin tempat yang adem. Zil yang kita minta, ya Allah abillani tahta dilli arsyik yawma la dilla illa dilluh. Kalau kita tersudut, ya Allah naungin di kepala saya, ya Allah, di hari dimana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Bukan naungan dari panas terik matahari kita kemudian minta naungan yang rada adem, bukan. Maksudnya yang dari panas matahari agak teduh gitu ya, Bu ya, teduh gelap gitu, bukan. Itu semuanya juga gelap. semuanya gelap pada hari tersebut, temaram gitu maksudnya, cahayanya juga nggak ada pada saat tersebut. Akan tetapi Ibu Suri sekalian, yang kita minta wil di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, adalah wil yang menaungi kita dari kepanasan. Jadi di bawah naungan arsy-Nya Allah malah justru tempat yang terang, dan juga merupakan tempat yang adem, kayak dikasih AC berapa TK gitu. Enak benar di situ. Ibu ya, siapa tuh yang ada di situ? Wah banyak ibu ya. Nabi Muhammad ada salah satunya nyebutin 7 kelompok orang. Gitu kan ya, yang akan dinaungin di bawah naungan arsy-Nya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Gitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ibu-ibu sekalian, di antaranya adalah orang yang berkumpul berpisah karena Allah. Kayak kita-kita mudah-mudahan saling menyayangi karena Allah. Ibu sayang sama saya?
1: Sayang.
0: Saya juga. Agak nanya. Iya. Sayang sama ibu ya. Nah ini sayangnya adalah sayang yang karena Allah. Kira-kira, saya kalau ngajar sendirian, kagak ada yang hadir juga gak jadi ngajar. Ibu-ibu kalau datang ke majelis, kagak ada yang ngajarin juga. Sama juga, gak disebut pengajian, ibu ya. Tadi pengajian, siapa yang ngajar? Nggak ada. Aku namanya pengajian, ih gitu. Nggak ada yang ngajar, nggak ada pengajian ya, Bu ya. Makanya ibu saya sekalian, kita ibu datang ke sini karena Allah, insya Allah. Ibu sayang sama saya karena Allah, saya juga sayang sama ibu-ibu karena Allah. Makanya dibantuin saya. Salah satunya dengan ibu-ibu kalau keluar dari majelis taklim nih, sampah-sampahnya dibawain, Bu. Malu saya beneran dah. Malu. Kemarin berapa banyak tuh sampahnya yang dikumpulin. Terus diomongin bolak-balik kan. Ayo deh kita bikin biar mudah jalanin acara-acara keagamaan gitu nih. Biar kita bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Insya Allah saling bantu-membantu ya Bu. Kemudian yang dinaungin di bawah naungan arusnya juga termasuk mudah-mudahan nih Ibu, teman-teman yang ada di sini nih. Borbon mu'allak di masjid. Hati yang bergantung di masjid. Maksudnya apa? Ibu pernah lihat gak ada hati bergantung di masjid? Pas ibu lagi buka gantungan, ada hati di masjid ya. Gak gitu ibu saya sekalian, gak gitu maksudnya. Maksudnya hati yang bergantung di masjid, tiap kali keluar dari masjid, kepengen balik lagi ke sana. Dan bu, kalau buat perempuan, hati yang bergantung di masjid artinya adalah hati yang bergantung di tempat-tempat ibadah. Tiap kali keluar dari ibadah kepengen lagi, cepetan balik lagi. Pengajian kapan sih? Gitu ya? Ada lagi kajian yang sudah lima, kapan sih? Tuh, hatinya udah mulai bergantung di masjid. Mudah-mudahan ciri orang yang akan ada di bawah naungan arsy Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Ibu-ibu suku sekalian yang saya muliakan, sebab bu, orang hadir majelis aja itu beda-beda. Ada yang kalau hadir majelis tuh katanya Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kalau datang masuk ke masjid nggak kepengen keluar dari masjid, kayak burung yang lagi ada di taman. Oh senang, abis dari pohon sini lari ke pohon sana, lari lagi pohon sana, senang, adem kayak gitu. Walaupun cuacanya panas, walaupun gerah tapi enak gitu ya. Baca selawatan, baca tahlil, baca maulid, baca dengerin kajian, oh senang gitu. Hatinya kayak enggak kepengen, enggak gelisah, enggak kepengen cepet-cepetan bubar. Tapi ada juga yang kalau hadir majlis ya pinjam. Katanya Nabi Muhammad kayak burung dalam sangkar ya, kayak burung dalam sangkar, selalu dia cari-cari kesempatan mau buat keluar. Ini ngaji lama banget sih ya. Nah, gak ada yang kayak gitu ya. Saya liatin gak ada yang ngeliatin jam, soalnya jamnya di belakang. Ada juga. Iya baik. Ini tuh sih sekalian saya melihatkan itu terjadinya hari kiamat itu, ibu-ibu suriku sekalian, nanti ketika datang tiupan yang kedua tuh manusia kemudian dibangkit-bangkitin. Wah, begitu bangkit bu, ini yang serem nih ibu-ibu suriku sekalian. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, ya matabiyadu wujuhun wataswadu wujuh. Hari itu semuanya sama rata, desek-desekan di padang mahsyar, ibu-ibu sekalian. Cuman beda nih muka. Mukanya beda. Mukanya beda kayak apa sih Allah? Hakikatnya muka

0: Bali enak ya. Ini pun sehingga sekalian mukanya hitam legam karena murkanya Allah SWT. Bukan hanya itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW Nabi bercerita, katanya Nabi ada orang-orang yang wajahnya diserupakan binatang, kayak tikus, karena suka tikus tuh, suka ngerigitin. Iya deh, suaminya punya duit digerigitin. Gitu, saudara-saudaranya digerigit-gerigitin. Itu ya, tukang minta-minta, tukang udah lo masuk sama saudara sendiri lo. Kayak gitu, suka digerigit-gerigitin gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terhormat, insya Allah. Tikus itu karena keadaannya suka digerigitin, jadi binatang yang hina, bener gak? Ada gak yang, ih tikus lucunya? Ya ada. Ini tikus itu jijinya ya ampun, gitu kan gitu ya. Jiji ibu-ibu sering sekalian, kenapa tukang gerigitin? Itu juga kalau kita jadi orang tukang gerigitin kayak gitu tuh, hina dalam pandangan orang. Makanya jadi orang yang mulia, insya Allah. Nggak tertarik sama apa yang dipunya sama orang lain. Punya saya lebih bagus. Mohon maaf, nggak tertarik sama suami orang. Kan gitu ya? Nggak tertarik sama suami orang. Suami saya yang paling bantu. Gitu. Suami saya yang udah yang paling pas pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oh, dirapiin suaminya, dicakepin suaminya. Emang cakep. Gitu. Nah, nggak cakep deh. Gitu bu, nggak tertarik sama yang dipunyain orang, termasuk barangnya orang, hartanya orang, apaannya orang, nggak tertarik, nggak tertarik. Orang mah masing-masing ada hisabannya sendiri-sendiri. Kok kamu nggak kayak orang lain tuh, bajunya ganti-ganti mulu. Ah, udah, yang dari Allah semuanya paling bagus, paling rapi. Dan ya, Allah kasih saya baju gak banyak-banyak biar gak panjang hisabnya di akhirat. Gitu, cakep bener. Ibu musibah sekalian, ubah-ubahi ya. Punya bajunya dua. Dua doang, saya saksinya. Beliau pakai antuk, dicuci satu. Saya gak bisa niru. Susah setengah mati kalau pergi lama-lamaan. Gimana modelnya punya baju dua ya. Baju lima aja saya gak cukup. Ini masih disalik, nah perginya 10 hari mau dibandingkan gimana gak ganti gitu ya bu. Jadi ini masih disalikan, orang-orang kita gak tertarik sama yang dipunyai orang gitu, yang dipunyai orang lain, karena Allah bakalan ngasih bu sesuai dengan kebutuhan. Allah tuh ngasih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ibu kok saya gak punya-punya ya, Allah lihatnya kamu belum butuh. Kok saya gak punya-punya mobil ya Ustazah, Allah lihatnya kamu belum butuh. Makanya ibu-ibu seribu sekalian, saya melihatnya yang gak punya mobil, dia yang paling banyak mobilnya. Ganti-ganti mana? Semua warna, semua merek, apalagi sekarang ini ya. Bisa nyaru, gak punya mobil juga. Naik Grab, macam-macam model. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu ibu-ibu seribu sekalian. Jangan jadi orang di hari akhirat Allah rubah muka kita jadi mukanya tikus. Naudzubillah min dzalik. Ada orang lagi, naudzubillah bu, yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi mukanya kayak ular. Tukang jilat, tukang apa tuh yang mukanya sama Allah dijadikan mukanya ular. Ibu-ibu sering sekalian, tukang renten. Itu kan jerat. Jadi ya, ular ibu-ibu tahu gak? Dia caranya mau memperdaya mangsanya digigit. Enggak bu, diikat, dijerat, dililit. Ibu-ibu serius sekalian, dililit sama sampai orang baru dia tuh mati. Orang tukang-tukang renten kan kayak gitu. Ya bu ya, orang dijerat. Ya Allah, ya Allah, sampai gak bisa nafas. Saya punya ada yang membantu di rumah saya beberapa tahun yang lalu cerita. Dia bilang, kita Ustazah punya utang 200 ribu. Waktu itu lagi emang keadaannya susah, kita utang buat beli beras, buat ini, buat itu 200 ribu. Tiap bulan, karena kita gak bisa bayar-bayar, tiap minggu naik-naik bunganya, naik-naik bunganya, sampai rumah habis satu buat bayar utang 200 ribu. sampai kita nggak punya rumah itu saja gara-gara utang 200 ribu. Makanya ibu-ibu saya sekalian, dah emang bener banget kalau Allah SWT ngasih dosanya orang yang renten tuh, rentenin duit ya, ya, yang ngebungain uang itu dosanya sampai kayak begitu, diancam sama Allah, kamu kalau nggak berhenti aku ajak perang, kata Allah. Perenten-perenten nih, kalau kamu kalau nggak berhenti saya ajakin perang. Makanya ibu, jarang yang matinya husnul khotimah, jarang yang matinya bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini yang katanya Nabi Muhammad, tar di hari akhirat mukanya pada dirubah jadi ular, tukang melilit-lilit orang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada juga nih yang paling nyeremin lagi nih, mukanya bu sama Allah Subhanahu wa taala dibikin kayak mukanya babi. Siapa mereka? Tarikus sholat, yang pada ninggalin sholat. Paling serem juga ya. Macem-macem mukanya tuh kayak binatang-binatang. Dan yang lebih ngeri lagi ibu saya sekalian, bersama dengan mukanya yang dirubah-rubah tersebut itu, orang pada kenal satu sama lain. Jadi biar kata dirubah jadi anjing, orang kenal, si Enong gitu. Kita kirain dia orang baik, ternyata begitu. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Ya Allah, terbiar di ujung, atas waktu di ujung. Ini maksudnya sekalian, ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mukanya penuh dengan cahaya. Yang kita lihat waktu di dunianya, orang itu tuh, ya ampun, waktu di dunianya mukanya biasa-biasa aja, tahu-tahu penuh dengan cahaya, cakep bener mukanya, penuh dengan nur di wajahnya, cakep, indah. Dan ibu-ibu sini sekalian, dibuat sama Allah SWT gerahnya luar biasa, panasnya luar biasa, ada yang ampe keringetnya ampe ke mata kaki, ada yang ampe ke lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang nyampe ke tenggorokan, bahkan ada yang tenggelam di sering keringatnya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin. Mudah-mudahan Allah selamatin. Gimana caranya selamat? Yang ada di bawah naungan arsy Allah, itu yang selamat terdahulu sekalian. Siapa mereka? Ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Baginda Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang mencintai mereka. Makanya di dunia ini bu, salah satu bekalan besar buat selamat nanti di padang mahsyar ibu-ibu sekalian adalah menjadi pecinta-pecintanya Nabi Muhammad, menjadi pecinta-pecinta keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita salah seorang di antara mereka, dan juga kelompok orang-orang yang tadi saya sudah sebutkan, 7 kelompok orang yang akan berada di bawah naungan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah imam yang adil, ibu ya, orang yang hatinya tertambat di masjid tadi, orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu dan berpisah karena Allah SWT. Kemudian apa lagi ya, 7 kelompok orang tuh yang dinaungin di bawah naungan arsnya Allah. Itu yang ibu saudara sekali yang saya muliakan. Oshad nasyad fitur atilan syabun nasyad fitur atilan syab nasyad fitur atilan. Orang-orang pemuda yang taat dalam jalan Allah. Bu, kalau ngelihat orang tua ada di masjid, kita gak heran? Betul. Sama halnya dengan kalau ngelihat ibu-ibu, mohon maaf, yang tua-tua ada di majelis taklim, gak heran. Tapi kalau kemudian anak-anak muda, bahkan masih belum balig, dia sudah ada di dalam masjid, nah itu beda. Itu termasuk diantara yang dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Nah, saya kalau ditanyain umurnya pemuda itu berapa kira-kira? Umurnya orang muda itu dianggap muda itu berapa? Sebelum 40 tahun. Nih ya, itu dianggapnya pemuda ibu-ibu sekalian. Nah itu, jadi yang belum 40 tahun udah ada di majelis-majelis ilmu kayak begini nih, saya doain. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan akan dinaungi Allah di bawah naungan sebagai salah satu di antara syab nasyab fitratillah. Ibu-ibu kagak ada yang amin.
1: Amin.
0: Soalnya udah lewat kan amin. Enggak nyerahin. Iya, satu imam yang adil. gurbun mu'allab fi masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, dua orang yang tadi saya bilang tahab